0: Iya yang dipetakan.
1: Yang semua isu yang lagi.
2: Salah satunya mungkin.
3: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bung.
1: Ya, berarti kan, tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
4: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja Wan Tim Pres, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi dan Antara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen dan antara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen dan antara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen dan antara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Ya, dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan Kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama sekali menengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti yang mendapat. Yang sementara ini lapor 40.000 kakak. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semuanya pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera KHBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH tahun mendatang, biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
7: Ya.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta rupiah per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta rupiah. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta rupiah disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka 54 juta rupiah tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar 25 juta rupiah ditambah manfaat rekening virtual senilai 3,4 juta rupiah serta subsidi pemerintah sebesar 3,2 juta rupiah secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran 23 juta rupiah saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga 3,38 juta rupiah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki, serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio, dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light, berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan ya. Di kesempatan kali ini saya buka segmen opini publik untuk Anda. Pagi hari ini suasana di Kabupaten Nunukan tentu harusnya kita semua warganya merasa bersemangat dan penuh warna, karena hari ini perhelatan Akbar Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4 resmi dibuka. Nanti insya Allah dijadwalkan jam 9 pagi ya. Mohon maaf tadi sempat saya sampaikan bahwa sebelumnya saya menyampaikan habis sholat Jumat, ternyata untuk update informasi terbarunya itu diadakan atau dibuka untuk Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4 pada jam 9 ini pendengar, di Desa Binusan, tepatnya di Baloi Adat. Jadi bagi Anda yang ingin pergi ke Binusan, silahkan untuk menyaksikan perhelatan Akbar Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4. Kapan lagi seperti itu ya, karena untuk acara seperti ini kita menantikannya setahun sekali atau bahkan 2 tahun sekali seperti itu. Nah, untuk wilayah Binusan tentunya masyarakatnya sudah harusnya bersemangat di pagi hari ini ya, karena banyak tamu undangan yang datang untuk menyaksikan langsung warisan budaya. Di sana juga nanti akan ada tari-tarian kolosal serta ritual adat tidung yang begitu luar biasa. Bahkan di pagi hari ini nanti akan dibuka dengan menampilkan ritual adat Pasak Padau Kelangkang ya, yang menjadi awal sebelum pawai karnaval kebudayaan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Nah, pendengar, di pagi hari ini saya ingin Anda untuk berpartisipasi. Silakan Anda boleh berkomentar. Kirimkan komentar Anda di 0811-5311-945, karena saya ingin mengetahui sebetulnya bagaimana sih antusiasme dan juga harapan dari masyarakat Kabupaten Nunukan terhadap festival budaya di tahun ini, yang mana sudah keempat kalinya dilaksanakan, yaitu Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4 ya. Jadi bagaimana pendengar, menurut Anda apakah festival budaya seperti ini mengundang geliat pariwisata dan juga pelestarian budaya, atau mungkin Anda punya masukan sendiri bahwa menurut Anda mungkin ritual ini ataupun festival ini pendengar, dan ritual-ritual yang ada di dalamnya merupakan sesuatu yang sangat baik, tapi mungkin ada masukan-masukan tambahan dari Anda juga bisa Anda sampaikan bersama Pro 1 RRI Nunukan. Saya tunggu partisipasi Anda pendengar, bisa di via SMS, WhatsApp maupun telepon di 0811-5311-945.

0: Bapak? Bapak?
1: Iya, Bun. Ada apa?
0: Riko mana ya?
1: Paling di kamarnya. Coba Bunda lihat dulu.
0: Riko?
2: Iya, Bun. Sebentar.
0: Sedang apa sih kamu? Ayo makan, nak.
2: Iya, Bun. Sebentar.
3: I got supplies.
0: Riko, HP-nya simpan dulu. Bunda sudah buatkan makanan kesukaan kamu.
2: Iya, Bunda. Bentar lagi.
3: I got supplies.
0: Ya sudah, Bunda tunggu di ruang makan. Jangan lama-lama ya.
1: Riko sedang apa, Bun, di kamar?
0: Papa kan belikan HP Riko. Akhirnya susah bergerak saat Bunda panggil.
4: Lindungi buah hati kita dan dampingi saat dia bermain HP.
5: Bepadau adalah tradisi asli orang suku Tidung yang biasanya dilakukan 2 tahun sekali. Dalam proses pembuatan padau 7 dulung atau perahu 7 haluan memang memerlukan waktu dan dibuat dari tangan orang-orang yang sudah mahir untuk membuat padau. Tradisi penurunan perahu padau 7 dulung atau 7 haluan berbentuk sangat khas dan akan diarak keliling kota sebelum diturunkan ke laut. Pada bagian bawah perahu dipasang bilah-bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda suku Tidung untuk mengangkat padau 7 dulung ini. Padau 7 dulung memiliki 3 cabang yang disebut haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, jumlahnya adalah 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang juga berarti perjalanan kehidupan manusia. Selain jumlah haluannya, warna perahu ini juga khas, yaitu warna kuning, hijau, dan merah. Acara bepadau ini dilakukan bertujuan agar suku Tidung dilindungi dari malapetaka. Dan hingga saat ini, tradisi penurunan padau rutin dilakukan dan dilaksanakan meriah oleh masyarakat suku Tidung.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, saya sudah menghimpun tanggapan dari beberapa warga Nunukan ya. Yang mana pertama ini dari Rustam, beralamatkan di Jalan TVRI. Terima kasih untuk Pak Rustam. Katanya, Pak Rustam, saya bersyukur sekali Irau Tidung keempat ini akhirnya dibuka pagi ini. Sebagai pedagang kecil, acara besar seperti ini adalah berkah katanya. Harapannya acara seperti ini sering dibuat supaya ekonomi kreatif di Nunukan bisa terus berputar. Terima kasih untuk Pak Rustam. Kemudian yang kedua ada juga pesan yang masuk ya dari Herlina Sari di Jalan Antasari yang mengatakan sebagai anak muda bangga sekali melihat kebudayaan suku Tidung bisa diekspos lewat Festival Borneo Bersatu ini. Ini bukti kalau modernisasi tidak membuat kita lupa akan akar budaya asli Kalimantan. Tarian kolos soalnya pasti keren banget. Oke, terima kasih untuk Herlina Sari yang juga sudah bergabung di segmen opini publik. Ada satu lagi dari Franciscus Saverius dari Desa Binusan, katanya Irau Tidung keempat ini bukan hanya pesta rakyat tapi lambang pemersatu. Kita melihat semua suku dan etnis di Nunukan ikut memeriahkan. Oke, terima kasih ya. Ternyata untuk opini yang masuk di RRI Nunukan ini semuanya positif-positif. Tentu ini juga kegiatan yang sangat baik, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar nantinya. Nah, ini dia pendengar tanggapan dari masyarakat Kabupaten Nunukan, mulai dari peningkatan ekonomi UMKM, kemudian juga ada yang sangat bangga generasi muda, kemudian kita melihat juga ada opini seputar aspek persatuan di wilayah perbatasan. Ini menjadi poin penting yang dirasakan langsung oleh masyarakat kita di pagi hari ini, dan suksesnya pembukaan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat ini akan membuktikan bahwa budaya adalah identitas yang menghidupkan dan mempersatukan kita semua. Jadi bagi Anda pendengar Pro 1 RRI Nunukan yang pagi hari ini punya waktu luang, Anda bisa ikut meramaikan pembukaan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat. Tapi jangan lupa tetap jaga kebersihan di area acara. Tentunya ini juga untuk menghormati adat budaya yang sedang berlangsung. Dan pendengar RRI Nunukan, nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya, saya akan bersama Anda lagi. Nanti saya akan hadirkan segmen berikutnya. Tentunya di segmen berikutnya ini saya masih akan terus menginginkan Anda untuk bisa bergabung, karena untuk selanjutnya saya buka segmen Halo RRI untuk Anda.
1: Hey teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
2: Oke, Bab Bro.
1: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
2: Ya, tenang aja, Bah.
1: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, Bah, ini.
3: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
4: Assalamualaikum. Maaf ya teman-teman, aku telat.
1: Rio, Rio, sudah jadi kebiasaanmu, Bah, itu. Suka telat.
4: Yalah, Batu.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Selamat pagi warga Nunukan. Di pagi hari ini tentu saya Syasha masih menemani Anda di segmen Halo RRI ya. Dari perbatasan, dari beranda terdepan NKRI, tentunya Halo RRI hadir untuk Anda sebagai ruang Anda agar bisa memberikan atau menyampaikan aduan Anda ya terkait masalah yang mungkin terjadi di seputar lingkungan Anda. Anda bisa melaporkan atau mengadukan pendengar terkait fasilitas umum ataupun layanan umum, layanan publik di wilayah Kabupaten Nunukan. Karena Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Nah, tentunya pendengar Pro 1 RRI Nunukan, kemajuan dari sebuah daerah itu tidak akan terlepas dari pelayanan publiknya berjalan seperti apa ya. Kita semua tentu menginginkan birokrasi yang tentunya bisa cepat, kemudian fasilitas publik juga layak, ataupun pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan publik lainnya itu bisa prima ya. Namun kita juga tahu bahwa di Kabupaten Nunukan ini juga segala sesuatunya tidak terlepas dari tantangan ya. Kadang segala sesuatunya tidak seindah kenyataan di lapangan. Nah, masih banyak sumbatan-sumbatan komunikasi yang membuat persoalan di masyarakat itu tidak kunjung sampai ke telinga para pengambil kebijakan. Apakah belakangan ini Anda selaku masyarakat Kabupaten Nunukan merasakan terganggu dengan jalanan di lingkungan Anda yang mungkin rusak atau berlubang, lalu sudah menunggu sekian lama, berbulan-bulan sampai menahun, kok tidak ada perbaikan juga ya yang dilakukan? Atau mungkin Anda mendapati lampu penerangan di jalan utama di kawasan Anda ternyata mati juga nih berbulan-bulan, sehingga mungkin menurut Anda bisa memicu kerawanan di malam hari. Lalu mungkin persoalan sampah ya, yang kayaknya jadi persoalan klise hari-hari ya. Mungkin kita melihat ada sampah yang masih berserakan, belum terangkut di lingkungan Anda, atau antrian dokumen administrasi kependudukan yang Anda rasa kok berbelit-belit, bahkan memakan waktu yang begitu lama. Nah, untuk Anda pendengar yang mau menyampaikan aduan Anda, silahkan ya, Anda bisa langsung saja berkomunikasi dengan saya, mengirimkan pesan singkat boleh, voice note boleh, atau Anda langsung kirim video. Ini loh, ada fasilitas umum yang ternyata sudah tidak layak untuk digunakan oleh masyarakat. Sampaikan melalui videonya ya, agar lebih jelas. Dan tentunya Anda yang menyampaikan juga harus beserta dengan nama, kemudian alamatnya di mana, fasilitas publiknya yang rusak itu apa jenisnya, kemudian juga Anda mungkin mau mengadukan terkait jalanan itu titiknya tepatnya di mana, agar nanti ketika kami menyampaikan kepada instansi yang terkait itu bisa tersampaikan dengan jelas ya. Jadi pendengar, Anda bisa gunakan program Halo RRI ini yang terus kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat ya, jam 9 pagi, untuk Anda bisa menyampaikan keluhan Anda ataupun menyampaikan aduan Anda terkait fasilitas maupun layanan publik. Karena RRI Nunukan memandang bahwa setiap keluhan Anda itu bukan sekedar gerutuan belaka, melainkan sebuah bentuk kepedulian yang sangat berharga untuk membangun Kabupaten Nunukan ini jauh lebih baik lagi. Karena itu melalui program Halo RRI pagi ini, saya sekali lagi membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda, masyarakat Nunukan, masyarakat di Pulau Sebatik juga bisa silahkan bergabung, atau Anda yang berada di wilayah 3, di wilayah 4, Anda yang berada di wilayah Kerayan untuk bisa mengadukan, melaporkan, atau Anda ingin mendiskusikan keresahan Anda ya, atau segala bentuk kendala fasilitas serta pelayanan publik yang Anda temui di daerah Anda atau di lapangan. Nah, jangan hanya pendam saja keluhan Anda pendengar, ataupun Anda langsung sampaikan di media sosial pribadi Anda. Nanti arahnya juga belum jelas kemana. Di Halo RRI ini suara Anda tidak hanya didengarkan oleh ribuan telinga pendengar saja, tetapi juga dipantau langsung ya, mungkin dari instansi pemerintah terkait, dinas-dinas teknis, hingga para pemangku kebijakan
kebijakan di Kabupaten Nunukan yang sengaja menyimak siaran ini untuk menjaring aspirasi masyarakat. Jadi pendengar, mari kita jadi warga yang aktif, kritis, dan solutif. Laporan yang Anda sampaikan kepada kami, apa yang Anda rasakan ketika mungkin Anda menemukan pustu atau pusat kesehatan terpadu yang sering kosong tanpa petugas, laporkan. Jadi jangan pernah ragu, laporkan aja ke Halo RRI. Oke, saya tunggu partisipasi Anda pendengar. Silahkan Anda bisa bergabung di via WhatsApp ataupun SMS di 0811 5311 945.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

Pendengar, masih di segmen Halo RRI, ruang interaksi untuk Anda agar apapun yang Anda sampaikan atau Anda adukan bisa didengarkan dan kami salurkan langsung kepada pihak-pihak yang berwenang. Dan di pagi hari ini, pendengar, saya sudah menerima ataupun membaca sebuah atensi yang begitu spesial dan menyejukkan hati juga. Jika biasanya Halo RRI dipenuhi oleh keluhan mengenai jalan rusak ataupun lampu padam, kali ini kita kedatangan sebuah pesan berisi apresiasi yang luar biasa dari salah seorang pendengar setia kita, pengikut di media sosial RRI Nunukan juga, Ibu Sabturia Siyai. Dan pendengar, beliau menuliskan melalui laman media sosial kami di sebuah konten yang sempat kami posting sebelumnya, pendengar, yaitu tentang persiapan dari Irau Tidung Borneo Bersatu keempat. Jadi sebelumnya sejumlah desa di Pulau Nunukan itu mulai berbenah menjelang pelaksanaan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat ini. Warga itu membersihkan lingkungan dan menyiapkan rumah untuk menyambut para tamu yang datangnya ini tidak hanya dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan ya, tetapi dari beberapa kabupaten di Kalimantan Utara, bahkan hingga tamu-tamu dari luar negeri seperti negeri jiran Malaysia, kemudian dari Filipina maupun dari dari Filipina ya. Nah, itu dia. Brunei Darussalam juga tidak ketinggalan. Dan Ibu Sabturiah menuliskan komentarnya, katanya terbaik. First time pergi ke program Irau Tidung Borneo, layanan warga Nunukan memang Tidung Borneo, layanan warga Nunukan memang terbaik. Jadi Ibu Sabturiah ini warga dari negeri jiran ya. Kalau saya melihat dari apa yang beliau tuliskan ya, ini sangat khas sekali sebagai warga negara tetangga kita. Dan ini luar biasa, membaca pesan dari Ibu Sabturiah ini rasanya seperti mendapatkan hembusan angin segar di pagi hari yang begitu cerah ini. Dan pengalaman pertama beliau menghadiri Festival Budaya Irau Tidung Borneo ternyata meninggalkan kesan yang sangat mendalam dan membekas di hati ya. Kata terbaik yang dituliskan bahkan sampai dua kali di komentarnya menjadi bukti sah betapa luar biasanya pelayanan dan kehangatan yang diberikan oleh masyarakat serta seluruh elemen di Nunukan. Dan sebagai media publik yang bertugas menjadi jembatan informasi, RRI tentu tidak hanya menyalurkan kritik tetapi juga punya kewajiban untuk mengamplifikasi kabar-kabar yang baik seperti ini, seperti komennya Ibu Sabturiah. Oleh karena itu, apresiasi dari Ibu Sabturiah ini nantinya akan kami teruskan atau kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Nunukan, mungkin khususnya kepada rekan-rekan di Dinas Kebudayaan, kepada rekan-rekan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, Disbud Porapar Nunukan, serta seluruh jajaran panitia pelaksana festival adat Irau Tidung Borneo Bersatu keempat. Dan pesan ini juga menjadi bukti nyata bahwa kerja keras instansi terkait dalam merancang acara, kemudian menjaga keamanan dan mengelola arus wisatawan telah membuahkan hasil yang manis. Lebih dari itu, pujian ini juga ditujukan untuk seluruh masyarakat Nunukan yang telah berhasil menjadi tuan rumah yang ramah, kemudian sopan dan menerapkan keluhuran budi khas masyarakat Kalimantan di beranda terdepan NKRI. Dan tentunya harapan kita testimoni positif dari Ibu Sabturiah Siyai ini bisa menjadi suntikan motivasi juga sebagai penambah semangat bagi instansi terkait agar bisa terus mempertahankan standar pelayanan yang prima. Semoga event Irau Tidung Borneo di tahun-tahun mendatang juga bisa dikemas menjadi lebih megah lagi, mendatangkan lebih banyak wisatawan dan terus menjadi ikon kebanggaan wisata budaya di perbatasan. Ya, dan kita menginginkan Nunukan ini warga memang menjadi warga terbaik.

ramah dan menjadi pelestari budaya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Sapturiah yang sudah berbagi pengalaman bahagianya bersama kami di Halo RRI. Dan pendengar, untuk Anda juga yang mau menyalurkan aspirasi Anda, ingin mengadukan terkait pelayanan publik ataupun fasilitas publik ataupun kondisi yang mengganggu di lingkungan Anda terkait Kamtibmas dan lain-lain, Anda bisa langsung sampaikan aja di Halo RRI pendengar ya, di 0811-531-1945. Sekali lagi saya informasikan untuk Anda bahwa untuk Festival Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4 ini dibuka pagi hari ini. Kalau dari undangan yang nyampai ke RRI Nunukan itu jam 9 pagi. Mungkin saat ini sedang bersiap-siap ya untuk dilakukan pembukaan, dan tamu-tamu pada hadir di Binusan. Mudah-mudahan pembukaannya meriah, acaranya meriah, dan nanti acaranya akan berlangsung sampai tanggal 12 Oktober 2026. Dan rencananya nanti ditutupnya sepertinya malam hari ya, di tanggal 12 Oktober tersebut.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Oke, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan, dan pada kesempatan kali ini saya juga kembali membacakan untuk tanggapan yang masuk ya di media sosialnya RRI Nunukan. Pendengar, kali ini datangnya dari Muhammad Tamrin yang katanya segera ya agar TNI itu bisa membantu rakyat yang ada di wilayah perbatasan. Nah, ini menanggapi dari konten siaran RRI Nunukan ya terkait kunjungan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang tentunya diharapkan bisa membantu membuka akses warga krayan. Pendengar, tentunya ini juga tanggapan yang harus ditampung oleh RRI ya, karena RRI ini adalah ruang bagi seluruh masyarakat yang ingin memberikan aduan terkait fasilitas atau layanan publik di Kabupaten Nunukan. Tentunya kebutuhan untuk pembukaan akses bagi warga krayan ini sangat mendesak dan diharapkan bisa ada bantuan TNI juga di wilayah perbatasan. Dan tentunya pendengar, kita dari pihak RRI juga nanti insya Allah akan meneruskan dan mengkoordinasikan aspirasi dari Bapak Muhammad Tamrin kepada instansi terkait, termasuk juga di Kodim ya atau pemerintah daerah setempat, agar bisa nantinya mungkin TNI bersama dengan masyarakat krayan bergerak bersama ya, TNI bersama rakyat bisa memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan yang berada di krayan yang masih sulit aksesnya ya, untuk bisa sama-sama bahu-membahu membangun fasilitas publik yang ada di sana. Dan saya yakin sih untuk Kabupaten Nunukan pasti TNI-nya juga selama ini sudah turut membantu. Nah, terima kasih atas tanggapan yang disampaikan oleh Pak Muhammad Tamrin melalui media sosialnya RRI Nunukan. Mudah-mudahan krayan akan segera mendapatkan fasilitas terbaik dari pemerintah ya, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi semangat terus untuk warga krayan dan pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Untuk Anda yang mau menyampaikan aduan Anda bisa silakan di Halo RRI. Ada beberapa aduan yang Anda bisa sampaikan seperti infrastruktur dan fasilitas jalan, misalnya jalan berlubang, kemudian lampu jalan yang mati, penyalahgunaan trotoar, atau rusaknya traffic light, itu juga bisa. Atau mungkin terkait kebutuhan air bagi masyarakat ya, air PDAM-nya mati, airnya keruh, pemadaman listrik tanpa pemberitahuan juga bisa. Atau mungkin drainase yang tersumbat menyebabkan banjir di wilayah Anda, kemudian sinyal telekomunikasi yang buruk, itu juga bisa Anda laporkan. Terkait kebersihan dan lingkungan hidup seperti tumpukan sampah ada di mana-mana dan mengganggu keindahan ya, dan juga kebersihan, polusi asap maupun pabrik, pohon yang rawan tumbang, itu juga bisa Anda laporkan. Atau mungkin maraknya pengemis jalanan, galian kabel dan lain-lain ya, terkait birokrasi pelayanan administrasi juga bisa Anda adukan di segmen Halo RRI. Mendengar, tentunya di setiap hari Senin, kemudian juga hari Rabu dan hari Jumat, kami menantikan Anda untuk mengirimkan aduan Anda terkait fasilitas umum ataupun layanan publik yang ada di Kabupaten Nunukan. Jangan malu-malu pendengar, jangan ragu-ragu ya untuk menyampaikannya. Kami tunggu di segmen Halo RRI. Nanti kalau misalnya Anda ingin menyampaikannya tapi di luar jam segmen Halo RRI, tetap juga bisa kami tampung. Oke, nanti kami akan sampaikan kepada instansi terkait ya. Oke, setelah saya nanti akan ada rekan saya Rista yang tentunya akan menemani Anda pendengar di Nunukan siang ini. Nanti juga akan ada dialog jaksa menyapa ya. Jadi pastikan Anda untuk selalu bersama Pro 1 RRI Nunukan dan sampaikan aspirasi Anda, aduan Anda di 0811 5311 945.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ini anak ngepost foto. Jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Tertelat ke sekolah.
2: Dia
3: udah
2: mana? Itu dia.
3: Ya udah,
4: Nimda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, enggak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar enggak kalau itu salah? Punya hati enggak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendengar, jumpa lagi dengan Rista yang kali ini akan menemani Anda dalam program Nunukan siang ini. Dan nanti juga akan kami hadirkan untuk Anda ada segmen Jaksa Menyapa yang akan membahas topik mengenai hukum di garda perbatasan, upaya pencegahan peredaran barang ilegal di wilayah perbatasan utara Indonesia. Dan nanti Anda bisa bergabung ya, bisa lewat line interaktif ataupun lewat sosial media kami, yaitu di YouTube dan Facebook. Nantikan sesaat lagi pendengar, kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung ke sana. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, yang mana siarannya bisa didengarkan melalui frekuensi 96,3 untuk Anda yang ada di wilayah Nunukan, kemudian 91,5 untuk Anda yang ada di Sebatik, dan 92,7 untuk Anda yang ada di Krayan. Dan juga siaran kami bisa didengarkan via streaming melalui rri.co.id ataupun RRI Digital. Saya juga ingin menyapa Anda nih yang mungkin saat ini tengah menyaksikan siaran langsung di kanal YouTube dan Facebook RRI Nunukan. Senang sekali saya Rista Tunggarani kembali menyapa Anda dalam program Jaksa Menyapa, di mana pagi ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan keseharian kita ya di wilayah perbatasan, yaitu tentang upaya pencegahan peredaran barang ilegal di wilayah perbatasan utara Indonesia. Dan pendengar, di studio RRI Nunukan pagi ini kita sudah kedatangan dua narasumber keren nih dari Kejaksaan Negeri Nunukan. Yang pertama ada Mas Gavin Firdaus Brambang Batistuta SH, penelaah penuntutan dan penegakan hukum pada Kejaksaan Negeri Nunukan. Selamat pagi Mas Gavin, gimana kabarnya hari ini?
1: Selamat pagi Mbak, sehat kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah datang ke sini ya Mas.
1: Iya, sama-sama Mbak.
0: Oke, yang kedua ada Mas Oki Putra Ramadan SH, Kepala Subseksi Pra Penuntutan pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Nunukan. Selamat pagi Mas Oki.
2: Selamat pagi, menjelang siang Mbak.
0: Iya, menjelang
2: gimana
0: siang.
2: Gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah, saya sehat. Mas, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke, buat pendengar dimanapun Anda berada, yang mau gabung atau mau tanya-tanya ke narasumber hari ini, boleh banget ya, bisa langsung gabung ke line interaktif kita di WhatsApp atau telepon di 0811-5311945, atau bisa juga dengan meninggalkan komentar Anda di kanal YouTube RRI Nunukan atau di Facebook juga bisa. Oke, kalau gitu langsung aja ya, kita mulai. Saya mau tanya ke Mas Gavin nih. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya Mas. Kalau wilayah Nunukan dan Kaltara ini kan terkenal sangat luas garis pantainya dan langsung berbatasan dengan negeri tetangga. Nah, sebenarnya aturan hukum apa sih yang jadi pegangan aparat untuk mengawasi dan menindak barang-barang ilegal yang masuk ke wilayah kita?
1: Mungkin kita harus menyamakan persepsi dulu ya, untuk barang ilegal itu bukan sekedar barang yang tidak dikenakan bea masuk, nggak ada cukainya atau apa. Itu juga termasuk salah satunya narkotika, karena di Nunukan ini kan juga banyak peredaran gelap narkotika. Kalau tadi Mbak nanya terkait dasar hukum, itu ada beberapa sih Mbak. Ada pertama undang-undang narkotika juga, ada juga undang-undang perdagangan, ada juga undang-undang kepabeanan. Dan itu ada turunannya juga, itu ada peraturan pemerintah tentang perdagangan perbatasan, ada juga perjanjian bilateral antara Indonesia sama Malaysia yang spesifik mengatur tentang batas-batasan barang-barang yang bisa dilakukan perdagangan antara masyarakat Nunukan sama masyarakat Tawau di Malaysia, gitu sih Mbak.
0: Berarti hukumnya ini tergantung barangnya juga yang
1: betul,
0: ini yang
1: betul
0: masuk. Kalau gitu sejauh mana sih batas barang atau perizinan barang boleh keluar masuk gitu, supaya aktivitas masyarakat kan kita jadi tahu apakah yang mereka lakukan ini legal atau enggak gitu.
1: Oke, secara umum kalau barang yang masuk ke Indonesia dari luar negeri kan itu disebut impor ya. Nah, tapi ada spesifik yang ngatur kalau khusus wilayah perbatasan, itu ada namanya perdagangan perbatasan, itu diatur di peraturan pemerintah Mbak. Nah, itu peraturan pemerintah tentang perdagangan perbatasan itu dia menganut dari perjanjian bilateral antara Malaysia sama Indonesia. Itu ada spesifik lah lampirannya yang mengatur barang-barang yang diperbolehkan itu khusus barang-barang yang dipergunakan di keperluan sehari-hari. Itu ada di Indonesianya ada barang spesifik yang mengatur apa saja. Kebanyakan sih barang-barang kebutuhan pokok, dan juga dari Malaysia yang bisa diambil dari yang bisa diambil oleh Indonesia ke Malaysia, dari Malaysia ke Indonesia. Gitu. Terus juga ada batas maksimal transaksi yang bisa diperdagangkan antara Indonesia sama Malaysia. Itu kalau tidak salah tuh sekitar 600 ringgit Malaysia per bulan. Dan setiap mau transaksi itu harus melalui pos lintas batas. Jadi harus dicek dulu, dan yang melakukan transaksi itu tuh harus punya pas lintas batas.
0: Harus ada izinnya ya?
1: Harus ada izinnya. Dan maksimal transaksi setahu saya tuh 600 ringgit Malaysia per bulan. untuk khususnya untuk barang-barang yang dipergunakan keperluan sehari-hari.
0: Oke, berarti yang memang diperbolehkan itu kalau masyarakat adalah transaksi barang pokok gitu.
1: Betul,
0: ya Mas ya?
1: Betul.
0: Mm-hmm. Oke, kalau gitu saya mau tanya ke Mas Oki. Oke.
2: Tadi dari saudara Gavin,
0: boleh.
2: Sepengetahuan dan sepengetahuan saya, kalau untuk barang yang diperbolehkan, ya, yang diperjualbelikan antara Indonesia dan Malaysia, itu kalau tidak salah, kalau dari Malaysia ke Indonesia boleh menjual 24 bahan pokok yang diizinkan. Itu saya lupa apa aja, Mbak, tapi yang pasti bahan pokok seperti beras dan lainnya, Mbak, ya. Kalau untuk dari Indonesia, hanya yang ke Indonesia hanya beberapa, kalau nggak salah sekitar 16 yang diperbolehkan. Kalau untuk yang dilarang yang pasti banyak, Mbak, ya. Itu untuk sembako aja, Mbak. Kalau hal-hal lainnya itu biasanya bukan, kalau komoditas ekspor, ekspor dan impor kan udah beda lagi tuh, Mbak, ranahnya.
0: Oke. Nah, kalau di lapangan sendiri nih, Mas Oki, dari berbagai laporan atau kasus yang masuk, modus apa aja sih yang paling sering dipakai orang untuk menyelundupkan barang-barang ilegal ini?
2: Nah, ini menarik nih, Mbak. Jadi, Mbak, di Nunukan ini karena...
0: Sebelumnya ini maaf ya, lagi ada perbaikan nih, Mas, jadi agak berisik. Oke, silahkan, Mas.
2: Ya, lanjut, Mbak, ya. Sebelumnya... Jadi gini, Mbak, Nunukan ini kan daerah yang cukup luas, perbatasan langsung dengan Indonesia, daerah daratnya, Mbak, ya, dari darat. Dan juga banyak jalur-jalur tikus, Mbak. Jalur-jalur inilah yang sering dipakai masyarakat ataupun orang-orang yang udah terorganisir, Mbak, ya, untuk menyalurkan barang-barang ilegal ini. Mereka masyarakat di sini kan kurang paham tentang hukum, Mbak, ya. Jadi orang-orang yang terorganisir ini memanfaatkan kerentanan mereka, Pak, Mbak, untuk menyalurkan barang-barang tersebut. Jadi barang-barang tersebut kebanyakan diselundupkan, keberangkatan barang tersebut dibarangkan dengan barang-barang ilegal, Mbak. Mungkin itu dulu, Mbak.
0: Itu gimana contoh kasusnya, Mas?
2: Contoh kasusnya kayak mungkin barang-barang yang biasa ini narkotika, Mbak, misalnya, Mbak, ya.
0: Oke.
2: Nah, kemarin ada juga kasus penangkapan bahwasanya narkotika itu dibarangkan dengan barang-barang sembako, Mbak. Sembako-sembako itu diselipkan beberapa narkotika yang emang sengaja niat awalnya emang untuk jual beli narkotika, tapi diselipkan sembako gitu, Mbak.
0: Oke, tapi masyarakat yang istilahnya membawa tadi sebenarnya tahu atau enggak? Atau mereka pikirnya itu sembako aja?
2: Kalau dari kasus kemarin, Mbak, yang ada di Nunukan ini, ada beberapa yang diamankan dan ditangkap sama pihak kepolisian. Itu yang mengetahui cuma beberapa orang, tapi untuk yang pekerjanya tidak mengetahui, Mbak. Yang mengetahui hanya nahkoda, lalu asisten nahkodanya, gitu, Mbak.
0: Oke. Berarti agak deg-degan juga ya kalau yang jadi apa ya istilahnya kru yang nggak tahu, yeah, tapi terseret-seret pasti kan, Mas, ya?
2: Terseret paling jadi saksi aja, Mbak, kalau di persidangan.
0: Kalau untuk yang kasus seperti tadi itu, apa yang harus dilakukan untuk masyarakat yang ya posisinya tadi misalnya kru kapal, dia kan nggak tahu nih. Itu apa yang bisa dia lakukan untuk melindungi dirinya?
2: Nah, itu problema juga, Mbak. Karena di situ kan dia nggak tahu, Mbak, ya, cuman kerja. Tapi kalau orang-orang kayak gitu nggak bisa dipidana, Mbak, karena nggak ada mensreanya, nggak ada niat jahatnya di situ. Perbuatan dia cuman untuk cari nafkah, itu nggak bisa dipidana, Mbak.
0: Berarti masih oke, masih aman. Oke. Nah, tadi ada disebut jalur tikus ya, Mas. Itu apa maksudnya? Boleh dijelaskan lebih lanjut, Mas?
2: Nah, jalur tikus di sini yang dimaksudkan, Mbak, jalur-jalur yang tidak melalui pos-pos pengamanan dan tidak ada izin. Kalau sepengetahuan saya, Mbak, saya kan baru di sini, Mbak, ya, baru beberapa bulan. Jalur-jalur yang sering dipakai itu jalur melalui sei ular, karena tidak ada pos pamtasnya kalau nggak salah itu, ya, gitu, Mbak.
3: Dari sebatik juga ada kan, Mbak?
1: Biasanya. Dari sebatik juga ada kan jalur tikusnya itu, Mbak, biasa. Kalau kasus imigrasi di sini biasanya orang berangkatin orang tuh lewat sebatik. Langsung menuju Tawau. Saimang garis juga ada itu, Seular. Nanti kan perjalanan darat kan, ke daratan Kalimantan yang langsung ke Sabah itu.
0: Berarti pokoknya mereka cari jalur yang nggak di, nggak ada pos pengamanan di situ, pengawasan gitu ya?
1: Betul.
0: Oke, lumayan rentan juga ya berarti jalurnya?
1: Iya.
0: Oke, oke, oke. Nah, saya pengen tahu juga nih, kira-kira barang apa sih yang paling sering diselundupkan, Mas Oki?
2: Kalau untuk barang-barangnya sendiri, Mbak, kalau dari Malaysia, Mbak ya, itu kebanyakan narkotika, Mbak. Nah, sembako-sembako, ya, dan juga kami kemarin juga dapat produk baru itu LPG yang tidak berstandar SNI, Mbak. Itu kan nggak boleh, toh, Mbak. Lalu ada juga kosmetik yang tidak melewati BPOM. Nah, itu, Mbak.
0: Oh, ilegalnya tuh berarti karena tidak berizin ya, Mas?
2: Tidak berizin, iya, Mbak.
0: Kalau misalnya LPG atau kosmetik tadi masuk melalui jalur yang legal, yang betul, yang berizin, berarti sebenarnya nggak masalah ya?
2: Kembali lagi, Mbak. Kalau kayak yang diperbolehkan dalam peraturan bilateral kita kan cuma beberapa barang sembako, Mbak. Kalau barang-barang seperti itu, prosesnya lebih rumit lagi itu antar negaranya.
0: Makanya karena tidak mau melewati proses rumit, akhirnya potong jalan lewat ilegal tadi,
2: ilegal,
0: ya?
2: Ilegal, iya sih, Mbak. Mungkin juga mereka melalui jalan ilegal lebih, karena ini, Mbak, apa, perbedaan harga, Mbak, ya.
0: Oh, iya. Gimana
2: lebih
0: itu, Mas?
2: Lebih murah, gitu. Jadi, lebih memilih yang instan, tuh, Mbak.
0: Tapi, sejauh ini, selain tadi lewat jalur tikus atau menyelundupkan lewat apa barang yang legal yang boleh tadi kan, ada nggak modus lainnya lagi, Mas, buat istilahnya ngakalin hukum yang sejauh ini pernah ditemuin di Nunukan?
2: Kalau barang ilegalnya kan banyak toh, Mbak, ya. Ada narkotika, ada satwa liar, ada kosmetik, ada bahan pangan, Mbak, ya. Kembali lagi, Mbak, banyak juga, ada juga kemarin yang kami dapatkan, Mbak, ya, penyelundupan gading gajah. Itu ada juga, Mbak, itu udah ditanganin sama pihak Bea Cukai kerjasama dengan Gakum, kehutanan, sekarang masih proses penyidikan kalau nggak salah itu, Mbak. Itu, Mbak.
0: Kalau yang gading tadi itu modusnya dia diselundupin lewat mana, caranya gimana dia, Mas?
2: Nah, itu saya kurang tahu jelas, Mbak, tapi sepengetahuan saya kemarin diamankan barangnya pada saat proses scanning di Tunantaka, Mbak, pelabuhan.
0: Oke, ketahuannya di situ.
2: Disamarkan dengan barang-barang lainnya, Mbak.
0: Berarti mirip juga sebenarnya caranya, ya?
2: Sama aja.
0: Oke, oke, oke, oke. Nah, kalau soal tadi kan sempat disebut juga ya sindikat besar terorganisir. Nah, tapi kalau sejauh ini kasusnya lebih banyak yang sindikat besar terorganisir atau masyarakat atau orang-orang pemain kecil, Mas, yang sering masukin barang-barang ilegal?
2: Kalau untuk fakta data di lapangan di untuk sekarang udah sangat jauh berkurang, Mbak. Dan juga sekarang yang banyak berperkara di Kejari Buru ini masyarakat-masyarakat kecil, Mbak, yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, tau gak, pengusaha-pengusaha untuk mengelabuhi petugas. Mungkin dia sudah biasa lihat situ, Mbak. Lalu dia modus yang sering kami dalami, yang kami lihat, dia disengajakan untuk berangkat malam karena gak ada pantauan dari petugas patroli AL dan Polairut gitu, Mbak.
0: Berarti masyarakatnya ini sebetulnya bukan mereka pihak pertama yang terlibat, tapi mereka jadi yang memperpanjangan tangan gitu, ya?
2: Perpanjangan yang dikorbankan, Mbak, ya.
0: Iya, aduh, ya ampun, ngeri banget. Kalau misalnya ngomongin soal ancaman, tadi kan lumayan ngeri ya, saya mau ke Mas Gavin deh. Kalau misalnya ngomongin soal ancaman yang lebih berbahaya, misalnya kayak narkotika, tadi kan disebut juga ya narkotika. Nah, gimana sih ketegasan hukum kita untuk menghadapi para kurir atau jaringan penyelundup narkotika tadi yang memanfaatkan jalur perbatasan yang masih cukup rentan ini, Mas?
1: Oke, kalau di Nunukan ini lebih banyak kasusnya itu 114 atau 112 ya, Mbak, ya?
0: Apa itu?
1: Ini kalau pasal ya.
0: Oke.
1: Kalau 114 itu dia menjual, membeli, menjadi perantara, menawarkan. Kalau 112 itu dia memiliki. Jadi secara formil lah, walau dia megang itu narkotika, secara hukum itu dianggap dia melanggar. Nah, kebanyakan di sini 114 sih, Mbak, modusnya. Jadi mau jual atau jadi perantara atau baru beli. Nah, kalau di hukum Indonesia yang sekarang ini, itu sudah ada penyesuaian pidana yang terbaru itu Mbak. Dulu ada pidana penjara minimum khusus untuk yang dikategorikan sebagai penjual atau pembeli itu minimal 5 tahun dulu. Mm-hmm. 5 tahun sampai 20 tahun. Kalau sekarang ini sudah berubah jadi paling lama 20 tahun. Atau mm-hmm. seumur hidup atau pidana mati. Pidana mati. Mm-hmm. Kalau untuk 112 kalau tidak salah itu 15 tahun deh paling lama yang terbaru itu sekarang.
0: Okay. Gitu.
1: Kalau di Nunukan ini rata-rata 114 sih. Pasal yang mm-hmm. dikenakan karena banyaknya modusnya yang menjual atau membeli sih Mbak.
0: Tapi dengan adanya hukum yang berat seperti itu, prakteknya apakah bisa terminimalisir atau sama aja atau malah makin parah Mas sejauh ini kasus-kasusnya?
1: Sama aja sih Mbak.
0: Iya, nggak berkurang ya?
1: Ya karena balik lagi kan kalau orang transaksi narkotika pasti motif ekonomi kan. Mm-hmm. Di luar memang dia pecandu pasti kan ada motif ekonomi juga kan, mau meraih keuntungan kan. Mm-hmm. Gitu. Kebetulan juga di sini kan mungkin mata pencariannya kan tidak beragam ya Mbak ya di sini ya. Ya mm-hmm. jadi salah satunya karena mudah juga kan dapat narkotika dari negara mm-hmm. sebelah. Ya udah jadi ya itulah salah satunya.
0: Okay.
1: Jadi mau hukumnya sudah ada tapi ya karena di sini motifnya motif ekonomi jadi ya tetap banyak juga Mbak perkara narkotika di sini.
0: Mm-mm-mm.
1: Setahu saya di Kalimantan Utara ini perkara paling banyak narkotika karena gerbang masuk dari Malaysia kan paling dekat kan.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Mas Oki ada tambahan nggak soal itu?
2: Mungkin menambahkan sedikit Mbak ya, seperti yang Pak Gapin bilang tadi kalau untuk narkotika sendiri yang banyak di sini. Sekarang Mbak ya udah sangat jauh berkurang. Kalau dulu bisa kena kilo-kiloan katanya Mbak ya di sini ya, berkilo-kilo. Oh, okay. Kalau sekarang sudah sangat berkurang. Untuk ancaman pidana juga Mbak, kalau untuk di bawah 5 gram itu maksimal bisa kena 12 tahun mm-hmm. pidana penjara dan denda. Dan untuk yang lebih dari 5 gram itu bisa kena sampai dengan 15 tahun Mbak.
0: Nah ini menarik nih, saya jadi punya pertanyaan. Ada gak yang ngakalin Mas, biar gak 5 gram? Atau di bawah 5 gram, dia bawa kecil-kecil nih, biar kalau misalnya ketangkep pun hukumannya gak sebanyak itu.
2: Nah kalau untuk sekarang Mbak ya, yang kita dapatin di lapangan rata-rata pengedar kecil semua Mbak.
0: Nah,
2: mungkin karena jaringan mereka udah luas dan rata-rata bandar yang melakukan peredaran itu di wilayah luar Indonesia Mbak ya, Malaysia. Jadi kita polisi juga sangat sulit untuk menemukan aktor intelektualnya Mbak gitu.
0: Berarti untuk membereskan akarnya ini cukup sulit ya?
2: Iya.
0: Oke, berarti sejauh ini yang ditangani juga istilahnya yang pemain-pemain kecil yang banyak kena.
2: Iya, benar Mbak. Karena itu kan posisi-posisi rentan kan Mbak, karena emang enggak ada kerjaan untuk membiayai keluarga, lalu mereka ada juga dengan modus biasanya mereka beralasan untuk kerja atau Mbak. Mm-hmm. Sedangkan yang di atas-atasnya sudah sangat jarang didapat itu Mbak.
0: Mm-hmm. Kalau ini kan tadi kita narkotika ya, kalau yang kayak obat-obatan, peredaran obat-obatan, kosmetik yang tanpa izin BPOM itu hukumnya kayak apa Mas? Untuk yang melakukan pengedaran mungkin.
2: Ah itu Mbak, kalau itu bisa kena di pelayanan konsumen Mbak. Bisa kena juga dia di situ, lalu bisa kena di kepabeanan barang ilegal dong Mbak. Seperti itu Mbak.
0: Oke, okay. Ada hukuman kayak berapa lama atau denda apa gitu nggak Mas? Kalau untuk yang tadi peredaran obat yang nggak BPOM, kosmetik yang nggak BPOM.
2: Nah itu, kalau untuk kepabeanan kebetulan saya belum pernah Mbak ya. Tapi kalau untuk barang ilegal untuk pelayan konsumen, kalau tidak salah itu maksimal 5 tahun itu Mbak.
0: Oke. Okay. Tapi masih nggak sebanyak narkoba ya Mas?
2: Iya benar Mbak.
0: Kalau yang itu. Oke okay, oke. Okay,
2: karena okay. kan narkotika kan juga di kalau di kita di kejaksaan ini bisa dikatakan extraordinary crime Mbak. Mbak. Tindak pidana luar biasa karena mengancam halayak banyak tuh Mbak.
0: Efek sampingnya itu ya.
2: Efek sampingnya ya.
0: Tapi tadi sempat disebut sama Mas Gavin kan mungkin modus atau alasan orang-orang melakukan itu kan ekonomi.
2: Iya.
0: Tapi emang kebanyakan ekonomi atau ada alasan lain lagi sih Mas?
2: Kalau sementara yang banyak didapat mereka beralasan untuk lebih semangat kerjanya Mbak. efek,
0: maksudnya gimana,
2: efek
1: untuk doping kerja, maksudnya
2: doping,
1: mbak.
2: Oh.
1: Doping. Jadi kan dari narkotika itu biasanya di sini sabu ya. Ada efek lah setelah konsumsi sabu itu. Di situ sih biasanya selain motif ekonomi ya, itu untuk keperluan kerja atau apa gitu.
0: Oke, berarti memang campuran antara yang dia jual beli dengan yang dipakai sendiri kalau gitu ya.
2: Kebanyakan juga gitu, mbak. Kebanyakan dia jual beli lalu dia pakai juga, mbak. Karena ketergantungan tadi tuh, mbak.
0: Oke, iya sih. Iya sih. Makanya tadi dibilang extraordinary crime.
2: Yang luar biasa.
0: Karena efeknya
2: ke kesehatan, ke masyarakat umum tuh, mbak.
0: Oke. Kalau sejauh ini kerugian, kalau dari kacamata negara ya, kerugian yang paling besar dialami dari maraknya penyelundupan itu apa, Mas? Apapun penyelundupannya ya?
2: Apapun, mbak ya. Jadi penyelundupan ini, mbak, yang sangat berefek di negara, yang paling utama pajak penerimaan, mbak ya. Pajak penerimaan, lalu dari masyarakat sipil juga, yang pasti UMKM mati itu, mbak ya. Dibuatnya karena ya seperti itu, mbak, alasan mereka modus operandinya. Barang dari luar kan biasanya lebih jauh lebih murah, mbak ya. Tapi itu benar dampak untuk masyarakat. Mereka nggak tahu bahwasanya barang ini belum ada BPOM-nya, kesehatannya bagaimana, standarisasi di Indonesia kan beda tuh, mbak. Gitu, mbak.
0: Mas Kevin ada tambahan soal itu nggak?
1: Ada. Tadi dari Pak Oki kan nambahin, bilang penerimaan negara ya. Itu salah satunya kan, misalkan bea cukai kan. Kalau kita impor barang itu kan pasti harus melewati kepabeanan kan, mbak. Nah itu juga terus contoh ya kayak saya ngelihat banyak di daerah Lingkar lah, itu kan banyak baju bekas ya. Itu sebenarnya nggak boleh itu, mbak, karena kan dia tidak termasuk barang yang dikecualikan dalam tanda kutip untuk kebutuhan sehari-hari. Iya. Itu nggak bisa itu sebenarnya diimpor. Itu ngerugiin UMKM lah. Salah satunya mungkin di Nunukan ini kan banyak kan produsen baju lokal gitu kan. Tapi karena hadirnya baju-baju dari luar negeri yang bekas itu kan. Jadi ya mati lah UMKM. Itu kan kalau UMKM-nya mati, masyarakat juga nggak ada mata pencaharian kan, mbak. Jadi masyarakat apa, warga sini lebih suka barang bekas. Padahal secara izin pun barang bekas termasuk pakaian bekas ya.
0: Yang bal-balan
1: gitu. Iya, itu tidak termasuk barang yang dikecualikan untuk dalam tanda kutip sah untuk perdagangan perbatasan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Berarti sebenarnya kalau tadi kan negara berarti dia efeknya luas, tapi sebetulnya masyarakat lokal sendiri itu juga terdampak ya kalau ada penyelundupan seperti ini. Tadi sempat disebut juga ngejar harga murah. Itu kan bisa jadi merusak harga pasar sini nggak sih, Mas?
1: Betul, karena coba mbak ke warung-warung daerah Nunukan lah. Itu pasti kan kita banyak nemuin produk Malaysia kan, mbak. Kayaknya mungkin 60-40 lah. 60 produk Malaysia, 40 produk Indonesia. Itu ya kita jadi ketergantungan juga kan sama produk Malaysia kan, mbak. Jadi penerimaan negara pun juga kurang kan, mbak, gitu.
0: Oke. Apalagi kalau tadi ada disebut juga yang sering masuk LPG.
2: Yeah,
0: tadi padahal belum dites keamanannya, itu kan bahaya banget ya, Mas, ya?
1: Tes SNI sih, mbak, SNI Standar Nasional Indonesia-nya kan.
0: Pernah ada kasus nggak, Mas, karena itu terjadi sesuatu?
2: Kalau untuk terjadi sesuatu,
1: nggak sampai situ, apa nih maksudnya, mbak?
0: Misalnya
2: meledak.
0: Iya, meledak atau apa, gitu kan dia tidak.
1: Kalau meledak sih sebenarnya itu di luar kendali ya, mbak ya. Misalkan apa, pengemasan yang nggak bagus atau memang ada kebocoran gitu baru meledak lah. Tapi kalau terjadi sesuatu sih ya produk LPG lokal jadi tersaingi dari
0: harga lagi ya.
1: Itu kalau sebut merek inisial P lah kan, kalau LPG-nya mereka gitu kan, mbak. Ya, jadi ya tersaingi produk lokal kita kan, mbak.
2: Untuk pemasukan negara juga berkurang tuh, mbak.
0: Iya.
1: Karena untuk barang yang tidak ber-SNI itu ada ancaman pidana itu maksimal 5 tahun penjara atau 7 tahun penjara kalau tidak salah, mbak, di undang-undang perdagangan.
0: Apapun barangnya. Okay. Berarti dampak ekonominya besar juga ya dari penyelundupan ini ya. Selain tadi kalau misalnya ngomongin spesifik narkotika kan berarti dampaknya bukan cuma ekonomi tapi kesehatan juga.
1: Merusak mental bangsa juga sih, mbak, karena kan itu memang apa ya, tujuan negara lah untuk memberantas narkotika kan. Karena bikin masyarakat jadi bodoh lah bisa dibilang, Mbak.
0: Efek narkotika ya?
1: Iya, karena kan efek narkotika sangat besar lah, Mbak.
0: Tapi kalau untuk, kan tadi sempat Mas Oki bilang masyarakat banyak yang belum tahu hukum dan lain sebagainya. Itu kalau dari kejaksaan sendiri tindakan preventifnya kayak apa tuh, Mas?
2: Dari kejaksaan sendiri, Mbak, nah, contohnya kayak wadah yang kita sajikan ini, Mbak, jaksa menyapa. Lalu di bidang kita kan ada bidang intelijen juga, Mbak. Itu juga ada jaksa masuk sekolah, itu mengedukasi para mahasiswa, para siswa-siswi tentang larangan apapun itu, Mbak, diedukasi narkotika, penyalahgunaan sosial media dan lain-lain, Mbak. Dan juga kami juga membuka layanan pelaporan, Mbak, ya. Bahasanya kalau masyarakat ada yang melihat tindak pidana di luar apapun itu, termasuk penyelundupan atau perdagangan barang ilegal, bisa melaporkan, Mbak, di website kami, Mbak. Seperti itu, Mbak.
0: Berarti itu memang rutin dilakukan untuk ke sekolah-sekolah?
2: Sekolah-sekolah rutin, Mbak.
0: Kalau untuk masyarakat umumnya berarti kayak...
2: Kalau masyarakat umum juga ada, Mbak, dari bidang intelijen juga sering juga untuk contoh kayak akhir-akhir kemarin ini memanggil kepala-kepala desa atau perangkat-perangkat desa untuk diadakan penyuluhan apapun itu, Mbak. Jadi masyarakat boleh di situ bertanya, apapun itu boleh bertanya, walaupun tema yang berbeda tidak masalah. Kalau untuk di pengaduan kita sendiri, Mbak, di website kita Kejari Nundukan sendiri ada website whistleblowing system, itu bisa untuk melaporkan bahwasanya kalau ada tindak pidana terjadi di Nundukan ini, Mbak.
0: Apapun tindak pidananya.
2: Apapun, Mbak.
0: Oke. Oh iya, Mas Gavin, saya dengar di Paras tuh ada booth-nya kejaksaan juga ya?
1: Ada, ada. Kita lagi buka stand pelayanan hukum sama stand penerangan hukum ya.
0: Itu layanannya apa aja?
1: Itu biasa sih, Mbak. Misalkan ada konsultasi hukum terkait masalah apapun, mau perdata, pidana, bisa datang aja ke booth-nya, Mbak. Iya, nanti dicarilah solusinya seperti apa. Tapi balik lagi itu tidak membantu secara langsung, itu hanya sekedar konsultasi.
0: Oke, konsultasi itu. Permasalahan,
1: permasalahan
0: ya.
1: Hukum, iya.
0: Nah,
1: mungkin bisa disampaikan, Mbak, kan ke pendengar untuk
0: sampai kapan?
1: Sampai akhir Paras Fest lah kita buka stand di situ.
0: Oke, tapi kalau nanti Paras Fest-nya udah selesai, masyarakat misalnya mau konsultasi, bisa nggak? Atau harus
2: bisa,
0: gimana?
1: Selalu bisa, Mbak. Tapi umumnya masyarakat Nundukan masih jarang yang datang ke kantor secara langsung karena mungkin entah ada alasan lain atau apa kan.
2: Mungkin juga belum tahu.
1: Edukasi, nah, kurang edukasi juga sih, Mbak. Kalau misalkan mereka datang tuh pasti akan kita konsultasikan, akan kami layani gitu.
0: Jangan-jangan ada image, wah kalau ke kejaksaan ini pasti ada masalah kalau dipanggil karena sesuatu baru ke kejaksaan gitu kan. Jadi mungkin banyak yang belum tahu kalau ternyata kejaksaan juga melakukan edukasi sebetulnya.
2: Kami juga mengingatkan pada pendengar sekalian, sangat terbuka lebar pintu Kejari Nundukan untuk masyarakat ingin konsultasi apapun itu boleh, kami tunggu kehadirannya.
0: Iya, iya. Nah, saya pengen tahu juga nih, kalau spesifik tadi kan permasalahan yang paling utama yang sering kan narkoba tadi ya, narkotika. Kalau spesifik untuk mencegah hal itu, narkotika masuk, apa yang sejauh ini sudah dilakukan?
2: Kami
0: atau kami koordinasi kan, dengan
2: ya,
0: apa gitu?
2: Mbak, kami tidak berjalan sendiri, Mbak, ya. Koordinasi ada juga tim Pamtas, kami juga minta bantuan tim-tim Polairlut, TNI AL, Bea Cukai, karena mereka yang garda terdepan juga kan, Mbak, untuk melakukan patroli atau pengecekan dokumen-dokumen keluar masuknya barang dari luar ke Indonesia ini, Mbak.
0: Kalau untuk penegakan hukumnya tuh sebetulnya sasarannya ke masyarakat atau memang sebetulnya pengen ke hulunya nih, tapi sejauh ini belum kena atau gimana?
2: Nah, itu yang kayak saya bicarakan tadi, Mbak, saya jawab tadi. Karena sindikat ini kan terlalu ribet, Mbak, ya. Terlalu luas dan juga banyak orang-orang yang berpengaruh untuk melakukan hal ini. Itu seringkali yang kami dapat faktanya kebanyakan itu di Malaysia semua, Mbak, orang-orangnya. Entah orang Indonesia yang bertempat di Malaysia agar tidak kedetik atau tidak apa untuk mempersulit proses hukumnya dan sebagainya, Mbak. Dan juga banyak juga yang orang-orang dari daerah kita yang saat tahu ada yang ketangkep langsung kabur, Mbak, karena banyaknya jalur-jalur tikus, Mbak, karena nggak sulit kalau mau kita dia untuk lari gitu, Mbak.
0: Agak ribetnya karena dia larinya ke negara lain.
2: Iya, negara lain. Proses hukum kan lebih ribet, lebih sulit, Mbak.
0: Iya. Memang agak ribet sih, apalagi urusannya sama negara lain kan.
2: Negara lain, iya.
0: Harus kolaborasi lagi nih.
2: Pemerintahan pusat lagi.
0: Iya, pemerintahan pusat lagi yang akhirnya bisa jadi prosesnya lebih lama lagi.
2: Dia lebih bisa
0: entah kemana. Iya. Dan kan dengar-dengar juga ini nih, Mas Gavin, apa pemerintah kan lagi mau benerin infrastruktur, terus BBM juga. Nah, kira-kira menurut Mas, seberapa ngefek sih langkah-langkah ini buat nurunin ketergantungan warga Nunukan terhadap barang-barang dari luar? Kan kalau infrastruktur udah bagus, insya Allah barang yang dari Indonesia pusat ke sini pasti harganya juga bisa nggak lebih mahal gitu.
1: Saya setuju dan mendukung sih, Mbak, upaya pemerintah pusat ya, dalam hal ini ya. Mm-hmm. Tapi juga harus ada apa ya, kerjasama lah dari stakeholders lainnya kan, khususnya buat Pemda juga kan, karena walaupun pemerintah pusat udah bikin infrastruktur, tapi kalau di tingkat daerahnya tuh infrastrukturnya belum dibangun maksimal pun juga, itu kan nanti jadi kendala juga kan, Mbak. Mm-hmm. Jadi ya dari Pemda juga harus kerjasama, kementerian atau instansi terkait di lingkup Pemda Nunukan itu juga harus saling bahu-membahu membantu lah, Mbak. Karena ya itulah, biar kita tidak ketergantungan, khususnya apalagi kan kayak di wilayah Nunukan yang di daratan Kalimantan, Krayan, terus ada Lumbis, mungkin itu masih ketergantungan tuh pasti dari barang Malaysia.
0: Karena susah memang
1: karena
0: infrastrukturnya.
1: Susah. Makanya itu kan tadi saya bilang kan, pusat membantu, Pemda daerah Nunukan juga membantu.
0: Kerjasamanya
1: kerjasama.
0: Jadi
1: agar ya infrastruktur di daerah juga udah mumpuni dulu gitu, Mbak. Jadi logistik kan nanti apa masuknya gampang gitu loh.
0: Jadi kemungkinan untuk ketergantungannya bisa diturunkan gitu ya.
1: Betul. Karena kan barang pokok di sini pun harganya beda jauh dibanding Pulau Jawa atau Sumatera kan, Mbak.
0: Betul, setuju sih. Gimana, Mas Oki, ada tambahan nggak?
2: Tadi ditambahkan, Mbak.
0: Udah. Oke. Nah, kalau ini kan tadi ada sempat ngebahas UMKM juga, pelaku usaha lokal. Nah, ada nggak sih dari sisi pembinaan mungkin? Sudah dilakukan, sudah menyentuh ke UMKM belum, Mas?
2: Nah, kalau untuk pembinaan ke UMKM, kayaknya kalau untuk sekarang belum, Mbak. Tapi nanti kami ya lagi menggodok nih, Mbak, ngajak teman-teman dari instansi lain juga. Gitu, Mbak.
0: Oke, tapi akan diagendakan, cuman belum berjalan ya?
2: Insya Allah, Mbak.
0: Oke, itu kira-kira nanti tentang apa aja tuh, Mas?
2: Mungkin kami juga bekerja sama dengan dinas-dinas, Mbak, dinas sosial dan lain-lain. Karena kan banyak juga keluhan dari masyarakat, Mbak. Terutama UMKM ini yang rasa resah peredaran barang ilegal ini merusak harga dan lain-lain, ya, Mbak. Jadi kembali lagi, Mbak, nanti kami coba godok lagi apa kira-kira yang dibutuhkan masyarakat, apa kira-kira solusinya yang dibutuhkan. Nanti kami ngajak tim-tim lagi, gitu, Mbak.
0: Oke, soalnya memang perkembangan UMKM di Nunukan ini kan cukup pesat ya,
2: cukup
0: Mas
2: pesat,
0: ya. Jadi kalau harganya bisa bagus,
2: bersaing
0: kan mereka juga mendapatkan keuntungan yang maksimal gitu.
2: Kayak tadi program pemerintah juga untuk melakukan apa, Mbak, membuat jalur transportasi untuk barang-barang, Mbak, ya, untuk menekan agar peredaran barang ilegal yang lebih murah masuk ke Indonesia itu berkurang, Mbak, ya. Itu sangat bagus juga, kami juga mendukung. Dan juga jadi gini juga, Mbak, permasalahan dari instansi lain juga kayak Bea Cukai dan lain-lain, mereka berbicara karena kurangnya personil dan lain-lain, Mbak. Karena jalur darat kita kan sangat luas, Mbak, yang berbatasan dengan Indonesia. Jadi enggak, keterbatasan itulah, Mbak, yang membuat mereka juga kadang
0: kesulitan.
2: Iya, kesulitan itu.
0: Karena berbatasannya enggak cuma darat, ada
2: laut
0: juga.
2: Dan enggak selalu terawasi, Mbak. Karena banyak masyarakat sipil yang biasa untuk entah bekerja dan lain-lain di laut.
0: Makanya tadi jalur tikusnya juga masih banyak.
2: Iya.
0: Masih banyak yang bisa dilaluin gitu. Nah, terakhir nih untuk menutup, Mas Gavin, apa pesan dan imbauan hukum dari Kejari Nunukan buat masyarakat supaya tetap aman dan juga patuh hukum?
1: Aman dan patuh hukum dalam apa nih, Mbak? Peredaran barang
0: khususnya
1: ilegal.
0: Khususnya peredaran barang ilegal.
1: Yang pertama ya, tadi kan kita ada beberapa poin bahasan lah ya, narkotika. Kalau untuk narkotika itu ya harus ada pemahaman dan kesadaran diri dari masing-masing warga Nunukan lah, kalau seharusnya tahu narkotika itu berbahaya, jangan dilakukan, jangan terjaring lah peredaran narkotika. Selain nanti ada hukuman pidananya, ada juga efek lainnya lah. Kalau untuk peredaran barang ilegal, tadi kan saya sudah menjelaskan terkait ada barang-barang pengecualian ya, khusus sembako atau kebutuhan sehari-hari, dan ada juga batas maksimal transaksi. Itu ya agar masyarakat Nunukan bisa beli barang dari sebelah itu ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diizinkan gitu, Mbak. Terus juga barang-barang ilegal, yang dalam hal ini untuk diimpor itu harus melalui bea cukai sesuai prosedur lah, Mbak. Maksudnya jangan mencoba untuk masukin barang tidak sesuai dengan prosedur, nggak ada pemeriksaan dari pos lintas batas. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan prosedur, Mbak. Dan ya banyak-banyak baca literatur hukum sih untuk masyarakat Nunukan. Karena di Indonesia ini kan kita menganut semua masyarakat dianggap mengetahui hukum kan, Mbak. Jadi kalau kita bilang kita nggak tahu ya tetap harus tahu, itu asas paling dasar di Indonesia, Mbak. Hukum di Indonesia. Semua orang dianggap mengetahui tentang hukum. Jadi perbanyak literatur, baca tentang apa aja barang-barang yang diperbolehkan, apa aja yang nanti kena sanksi gitu sih, Mbak.
0: Berarti literasi hukum ya, karena, balik lagi ke sana ya.
1: Betul, karena upaya pemerintah juga sudah dilakukan, juga harus ada upaya dari masyarakat masing-masing lah. Untuk bisa mencegah pribadi gitu, Mbak.
0: Oke, tadi kalau dari kejaksaan kan tadi sudah buka booth, tadi yang sekolah-sekolah, jaksa menyapa, itu yang sudah dilakukan. Jadi harapannya masyarakat juga mau aktif untuk membaca soal literatur hukum gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, karena asas paling utama seluruh masyarakat dianggap mengetahui hukum. Jadi harus perbanyak literatur.
0: Memperkaya diri sendiri ya. Oke. Nah, kalau ke Mas Oki nih, apa komitmen dari teman-teman pidana hukum Kejari Nunukan dalam menjaga kedamaian dan ketertiban khususnya di perbatasan NKRI ini?
2: Pak, jadi gini, Pak. Kami mengingatkan juga pada teman-teman pendengar, jadi hukum itu di garda perbatasan bukan untuk membatasi ruang hidup, Pak ya, bukan membatasi tentang mungkin banyak ngeluh juga pasti di sini tuh, Pak, karena harga yang lebih murah seharusnya bisa jadi lebih mahal, tapi kan untuk kebaikan bersama, Mbak ya. Melainkan kami juga hadir untuk sebagai perisai untuk melindungi kesehatan konsumen, perlindungan konsumen dari barang-barang yang tidak berstandar, yang bisa merusak generasi ke depan seperti narkotika, dan juga kita nggak tahu kandungan-kandungan apa yang ada dalam entah bahan baku sembako atau kosmetik juga ya. Jadi hak-hak masyarakat itu dipandang aman, Mbak. Produk-produk yang didapat masyarakat juga aman, UMKM juga lebih maju saya harapkan ke depan, masyarakat lebih peka juga bahwasanya jangan berharap uang cepat tapi beresiko hukum, gitu, Mbak.
0: Oke, mungkin tadi yang belum disadari masyarakat juga efek kesehatan.
2: Iya, Mbak.
0: Karena kan bisa jadi standar BPOM pasti beda kan antar negara, standar BPOM-nya, kosmetik, selain kosmetik tadi bahan pokok lainnya itu juga perlu ada standarisasi gitu ya, Mas ya. Jadi ada efek kesehatan nih, pendengar. Kalau misalnya Anda mengkonsumsi, membeli barang-barang yang sebetulnya belum melalui proses standarisasi Indonesia, SNI ataupun BPOM tadi. Jadi tetap harus hati-hati ya. Dan terima kasih nih ada Mas Oki dan juga Mas Gavin yang udah ngisi di Jaksa Menyapa hari ini. Dan demikian bincang hangat kita hari ini ya pendengar. Semoga melalui program Jaksa Menyapa, masyarakat berbatasan makin paham aturan hukum, lebih mawas diri, dan ayo sama-sama kita menjaga keamanan serta ketertiban di beranda terdepan NKRI tercinta. Terima kasih banyak Mas Gavin dan juga Mas Oki yang sudah hadir, sudah mengisi, meluangkan waktunya dan memberikan kita banyak informasi mendaging nih ya, yang penting untuk didengarkan masyarakat Nunukan. Saya Rista Tunggarani beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di edisi Jaksa Menyapa selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang.

0: Bagi seseorang yang sedang melaksanakan program diet, nasi merah bisa dijadikan menu untuk membantu melancarkan penurunan berat badan. Beras merah membutuhkan waktu lama untuk dicerna oleh tubuh, sehingga memberikan efek mengenyangkan lebih lama. Ternyata, beras merah juga memiliki manfaat lain, pendengar. Yang pertama, indeks glikemik beras merah yang rendah membantu menjaga kadar gula, sehingga cocok dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kadar gula darah yang tidak terkontrol pada penderita diabetes dapat merusak mata, ginjal, dan menyebabkan penyakit jantung koroner. Kedua, melawan radikal bebas. Beras merah merupakan sumber zat besi atau mangan yang baik. Mangan berperan dalam menghasilkan energi bagi tubuh dan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas yang terbentuk setelah energi dihasilkan. Selain itu, beras merah kaya akan zinc dan mineral yang dapat membantu mempercepat penyembuhan luka dan menjaga mekanisme pertahanan tubuh agar berfungsi secara efektif. Yang ketiga, beras merah bisa menyehatkan sistem pencernaan, menguatkan tulang, dan menyehatkan kulit loh.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Halo Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link.

0: lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Nunukan, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi, cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja, musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
1: Bro, ada rokok nggak?
2: Nggak ada, Boy. Saya kan nggak merokok.
1: Is, cemen banget lu. Nggak gaul. Zaman sekarang masih ada laki-laki nggak ngerokok.
2: Biarlah saya dibilang cemen, nggak gaul, dan sebagainya, Boy. Daripada saya merusak diri saya dengan merokok.
1: Nggak apa-apa, Bro. Toh, banyak yang merokok nggak kenapa-kenapa, kan? Nggak batuk, nggak sesak napas. Apa yang mau ditakutin?
2: Betul kamu bilang. Cuman, belum waktunya sih kamu kena. Kita dititipkan sama Tuhan dengan tubuh yang sehat dan utuh. Untuk itu, dijaga, Boy. Bukan untuk dirusak dengan merokok.
1: Sok ceramah kamu, Bro.
2: Tapi, dari kamu sih, aku sebagai teman cuma bisa mengingatkan. Toh, bukan untuk diriku, tapi untuk dirimu.
1: Ah, sudahlah. Saya datang cuma minta rokok. Bukan untuk diceramahin. Ya udah, saya pergi dulu.
2: Oke, Boy, hati-hati.
3: Sayangi diri sendiri dan lindungi orang di sekitarmu. Jagalah tubuh kita dengan berhenti merokok.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Nunukan siang ini. Dan tadi Anda sudah mengikuti Jaksa Menyapa ya. Untuk Anda yang punya permasalahan dan ingin konsultasi dengan Jaksa, Anda bisa ke Paras Perbatasan. Karena kebetulan Kejari Nunukan sedang membuka booth di Paras. Jadi Anda bisa datang ke sana, bisa melakukan konsultasi dengan mereka, dengan para petugas kejaksaan. Dan pendengar, di siang hari ini tampaknya cuaca begitu cerah ya. Tapi apakah Anda tadi sudah mengikuti laporan perkiraan cuaca hari ini? Atau justru jangan-jangan Anda terlewat nih? Nah, untuk yang terlewat atau belum mengikuti, akan saya bagikan ulang ya. Siapa tahu Anda membutuhkan informasi ini. Jadi pendengar, untuk informasi perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku hari Jumat 9 Oktober 2026, pagi ini kondisi cuaca di sekitar Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian, pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 3 km per jam. Dan kemudian untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut berdegar. Pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan juga. Kemudian juga untuk angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 2 hingga 4 knots. Sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk dalam kategori tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Dan pendengar, ada informasi tambahan juga mengenai hotspot per tanggal 9 Oktober 2026 dan perkiraan kualitas udara hari ini. Pada wilayah Kalimantan Utara terdeteksi ada hotspot dengan jumlah 5 titik. 2 titik di Malinau dengan tingkat kepercayaan sedang, 3 titik di Nunukan yaitu di Lumbis dan Lumbis Hulu dengan tingkat kepercayaan sedang. Kemudian untuk perkiraan kualitas udara secara umum wilayah Kabupaten Nunukan diperkirakan ke dalam kategori baik. Demikian perkiraan cuaca yang bisa disampaikan dan semoga bermanfaat ya untuk Anda yang hari ini banyak beraktivitas di luar ruangan, kemudian juga yang ada aktivitas di perairan Nunukan Sebatik. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Nunukan.

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda baru saja mendengarkan J-Rox Falling in Love. Dan pendengar, di siang ini ada informasi menarik nih dari dunia olahraga, di mana Korea Selatan mengkaji ulang aturan wamil bagi peraih emas Asian Games 2026. Pemerintah Korea Selatan akan mempertimbangkan aturan pembebasan wajib militer pada atlet peraih emas Asian Games 2026. Wacana ini disampaikan Menteri Olahraga Korea, Choi Hui-yong, di mana Associated Press melaporkan banyaknya kontroversi yang muncul di masyarakat jadi alasan meninjau kembali aturan tersebut. Tiga atlet sepak bola jadi sasaran dari pembebasan wajib militer ini. Ketiganya berkomentar mengenai hal ini usai meraih emas cabang sepak bola putra Asian Games 2026. Setelah mengalahkan Jepang, mereka telah meminta maaf. Namun, pro dan kontra sudah beredar luas mengenai perlu tidaknya membebaskan atlet peraih emas dari wajib militer. Bahkan, band Korea Selatan yang terkenal yaitu BTS tetap menjalankan wajib militer. Menteri Budaya, Olahraga, dan Wisata Korea Selatan Choi Hui-yong mengatakan alternatif wajib militer untuk seniman dan atlet harus ditinjau ulang. Pemerintah Korsel menjunjung keadilan sehingga penerimaan publik terhadap wamil harus berubah. Pemerintah percaya sistem ini perlu ditinjau kembali secara menyeluruh. Itu tadi informasinya pendengar mengenai Korea Selatan yang tengah mengkaji ulang aturan wajib militer bagi peraih emas Asian Games 2026, di mana Menteri Olahraga Korea Selatan Choi Hui-yong mengatakan bahwa sistem pembebasan militer untuk atlet dan seniman memang telah membantu mereka mengembangkan kemampuan, namun perlu dievaluasi ulang. Dan pendengar, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta. Nantikan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda.

0: Eh, cepat, cepat.
1: Loh, kenapa? Ada diskon besar gak?
0: Bukan, takut ketinggalan jadi warga Indonesia yang hebat, Bang.
1: Wush, memangnya caranya bagaimana?
0: Ya, mulai dari hal yang kecil, Bang. Tertib di jalan, jujur, buang sampah pada tempatnya, dan saling menghormati.
1: Oh, jadi berdaulat itu bukan cuma urusan negara, tapi juga sikap kita sehari-hari.
0: Betul. Kalau semua saling menghargai, itu namanya adil. Kalau semua rajin bekerja, gotong royong, dan terus berkarya, Indonesia makin makmur.
1: Wah, ternyata membangun Indonesia tidak perlu menunggu jadi pejabat ya?
0: Iya dong, mulainya dari diri sendiri, dan mulailah hari ini.
2: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama. Mari menjaga persatuan, menjunjung kejujuran, dan terus berkarya demi masa depan bangsa.
3: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap tricoloreuthylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.

0: Freedom Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Petenis Mira Andri Famla juga semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Primer Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Primer Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Primer Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
1: Personally, I'm very calm, to be honest.
0: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
1: Football side.
0: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
2: We have to stick together. We have to stay with each other.
0: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
2: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
0: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Primer 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, untuk siaran Relay Pro 3 Jakarta, yaitu pada program Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga, harus kami hentikan dulu saat ini karena sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda siaran Sholat Jumat, pendengar. Dan Anda yang masih ingin mendengarkan Pro 3 Jakarta di program Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga, silahkan Anda bisa mendengarkan di frekuensi 88,8 atau bisa streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.

باش منوال نمصر عند رسول الله باش منوال

0: الحمد لله الذي فضلنا بشكر الكتاب وهو الذي اصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتابا حيا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبدي قائلها يوم لا ينفع مال ولا ولد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعادي والمعراب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آيات إنه هو السميع البصير. فقال تعالى فأقم على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة صدق الله. معاشر المسلمين جماعة الحق موالي خطبة pada siang tadi izinkan khatib berwasiat pertama kepada diri pribadi. Mari kita senantiasa berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Ketakwaan tersebut hendaknya diwujudkan dalam amal perbuatan, yaitu dengan imtisalul awamirillahi ta'ala wajtinabi nawaitu, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan. Sebab kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat yang merupakan jambatan setiap insan tidak akan pernah dapat diraih kecuali dan tetap patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahuwataala dalam Al-Quran surat Yunus ayat 63 dan Allah Subhanahuwataala "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra bil hayatid dunya wa bil akhirah." La tabtila di kalimat Allah dari kafal kursi, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang saudaraku sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah maklum bagi kita semua, salah satu peristiwa besar dan sejarah yang terjadi pada bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menurut mayoritas ulama terjadi pada malam tanggal 27 bulan Rajab. Dalam perjalanan yang sangat istimewa tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami berbagai peristiwa luar biasa. Dan pada puncaknya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkesempatan menghadap dan bermunajat secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta. Pada peristiwa itulah terjadi momen yang sangat krusial dalam sejarah Islam, yakni diturunkannya perintah sholat. Oleh karena itu, salat menempati kedudukan yang sangat istimewa di antara seluruh ibadah dalam agama. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban lainnya yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat, puasa misalnya diwajibkan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dengan perantaraan malaikat Jibril. Demikian pula kewajiban zakat, haji, dan berbagai ketentuan syariat baik. Semuanya disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril. Adapun kewajiban sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil secara langsung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap kepadanya tanpa perantara dan menerima perintah sholat lima waktu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, bagi ikhtisasi fardiyatiha bilailatil isra isharatun ila azimi sakbina walidhalika khususa farduha kaunihi yugairi wasitun bal bimuraja'ati ta'at. Dan artinya, kewajiban sholat yang secara khusus ditetapkan pada malam Isra dan Mi'raj menunjukkan betapa agung dan mulianya kedudukan sholat. Oleh karena itu, kewajibannya ditetapkan tanpa perantara malaikat, bahkan melalui beberapa kali dialog yang tepat. Saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah Rohmah, sholat merupakan ibadah yang paling mulia. Ia bukan sekedar rangkaian gerakan dan bacaan, melainkan sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhan. Ketika seorang mukmin menunaikan sholat, pada hakikatnya ia sedang berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat dengan kalamnya, serta menyerahkan seluruh urusan itu hanya kepadanya. Oleh sebab itu, sholat sering disebut sebagai mihrajnya orang-orang beriman. Dalam kitab Tafsir Al-Wasit, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, amma sholatu fahiya mi'rajun ini wasilatul wasli billahi azza wa jalla wal istimta'u bitawajjuhi nahbal dhatil aliyyati fi aw. Adapun salat, maka ia adalah mi'rajnya orang beriman, penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sarana menikmati kelezatan beribadah dengan menghadapkan diri kepada Zat yang Maha pada melaksanakan sholat, kita dituntut untuk benar-benar menghayati setiap bacaan dan gerakan yang kita lakukan. Pada saat itu sesungguhnya kita sedang berhadapan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhadap dan berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada peristiwa Mi'raj. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa salat adalah media dialog antara Allah dan hamba-Nya. Ketika seorang hamba membaca surah Al-Fatihah dalam salat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab setiap ayat yang dibaca. Ketika hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba telah memuji. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba telah menyanjung. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba-Ku telah mengagungkan. Dan ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini adalah antara aku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang Ia mohonkan. Dan ketika kita membaca Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini adalah milik hamba, dan bagi hamba apa yang Ia minta. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku sekalian, jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita manfaatkan bulan Rajab tahun ini. Sekali lagi, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berani melihat seperti apa salat yang sudah kita kerjakan. Sudahkah kita kerjakan sebagaimana yang diminta di baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallu kama ra'aitukum bi usalli. Salatlah kamu semua sebagaimana kamu melihat seperti apa kita saya salat, kata baginda Nabi. Sudahkah kita salat sebagaimana kita melihat salat Nabi? Atau kita hanya salat mengikuti selera dan kehendak serta keinginan kita semata? Bagaimana kita melihat salat Nabi? Al-ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Maka dalam perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat dengan melihat bagaimana salat Nabi, ada terkandung makna dalam salat kita. Kita harus belajar kepada para ulama kita bagaimana ulama kita mengajarkan salat kepada kita. Bukan sekedar salat yang sekedar kita lakukan mengikut selera dan keinginan kita dengan satu dalih, toh Allah Maha menerima, Allah Maha pemurah, sementara belum ada upaya yang keras dalam diri kita untuk belajar salat sebagaimana yang diajarkan para ulama. Saudaraku sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salat merupakan kunci diterimanya amal-amal ibadah kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. kata baginda Nabi, "Baiza sholuhat sholatuhu sholuhat amaluh." Jika sholatnya baik, maka akan dinilai baik amal-amal kulluhu semuanya. "Baiza fasadat sholatuhu," apabila sholatnya jelek, "fasadat amal," maka akan dinilai jelek amal-amal kulluhu semuanya. Bukankah ini sebuah petunjuk bahwa sholat kita yang akan mengantarkan ibadah haji kita, sholat kita yang akan mengantarkan zakat kita, tadarus kita, puasa kita, dan lain-lain ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sekali lagi, mari kita persiapkan temuan kita dengan bulan Rajab, bulan ditutupkannya dengan peristiwa yang luar biasa, dengan pemanggilan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebuah pengingat kita semua agar kita senantiasa berhati-hati jangan salat yang tidak sekedar dikerjakan, tapi salat yang ditegakkan, salat yang dikerjakan dengan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan kekuatan pagi dan pagi, berani melihat seperti apa sholat yang sudah dilakukan, berani untuk terus berbenah memperbaiki. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sholat kita Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah لسائر المسلمين والمسلمات أستغفر إنه هو الغفور sholat tarawih dan hadir hati di hadapan Allah Subhanahu. Sungguh kalau kita dipertemukan dengan bulan yang mulia itu dan kita biasa-biasa salat yang tiada terti yang tidak akan pernah terbayangkan akan menghadap nanti di altar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara tidak harus lebih baik daripada yang menghadap. Sama-sama kita menghadapkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa bisa isi waktu-waktu ibadah yang kita Amin ya Rabbana. Wa qala ta'ala fi kitab a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
1: أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

0: Jangan dilihat.
1: Halo kak, mau kemana?
0: Mau pakai jasa unblock email ya?
1: Sahabat BC, jasa unblock email itu ilegal. Hati-hati dengan modus penipuan mengatasnamakan bea cukai yang bergedok jasa titip atau jasa unblock email yang sekarang marak beredar di sosial media ya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Pendengar Radio Republik Indonesia, saat lagi nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan untuk Anda segmen budaya dan tradisi

0: Saatnya kentongan. Objek wisata pantai dapat berpotensi bencana jika air laut pasang, terdapat rip current atau arus pusaran air, dan banjir rob. Untuk itu, jangan lupa selalu waspada saat liburan di pantai.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan Siang ini bersama saya Rista dan juga tim Nunukan Siang yang bertugas untuk menemani Anda dalam edisi siaran hari Jumat 9 Oktober 2026. Untuk saat ini Anda tengah mendengarkan segmen Budaya dan Tradisi Indonesia. Oleh karena itu, untuk informasi yang pertama kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Nunukan mengenai Irau Tidung Borneo Bersatu keempat dibuka dengan Pasak Padau Kelangkang. Irau Tidung Borneo Bersatu 4 akan dibuka dengan ritual adat Pasak Padau Kelangkang. Tradisi leluhur Tidung ini menjadi bagian awal sebelum rangkaian budaya lainnya digelar. Koordinator Lembaga Adat Tidung Nunukan Haji Surai menjelaskan, pembukaan Irau Tidung Borneo Bersatu 4 diawali dengan ritual adat Pasak Padau Kelangkang. Ritual tersebut menjadi bagian awal sebelum pawai atau karnaval kebudayaan dan rangkaian kegiatan lainnya. Setelah ritual adat, rangkaian kegiatan berlanjut dengan pawai atau karnaval kebudayaan. Karnaval tersebut akan melibatkan peserta dari negara luar, serta kabupaten dan kota di Kalimantan Utara. Rangkaian berikutnya menampilkan Iluk Yaki Bentawol dengan target 10.000 penari. Pertunjukan tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya pemecahan rekor MURI hingga rekor dunia. Itu tadi informasi dari wilayah Nunukan, pendengar, bahwa nanti akan diadakan pembukaan Irau Tidung Borneo Bersatu 4 dengan adat Pasak Padau Kelangkang yang dilaksanakan di Balai Adat Tidung ya di Desa Binusan. Dan untuk Anda yang mungkin menantikan Irau Karnaval Irau besok, kemudian ada juga pemecahan rekor MURI pada tanggal 11. Jangan lupa untuk hadir ya pendengar di Paras Perbatasan Kabupaten Nunukan. Dan untuk informasi selanjutnya nanti masih akan kami hadirkan untuk Anda masih terkait dengan budaya atau tradisi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dan Anda bisa mendengarkan siaran ini via terestrial, via streaming. Apalagi siarannya bisa didengarkan dimanapun dan kapanpun untuk menemani Anda beraktivitas, misalnya untuk menemani Anda belajar, bekerja, kemudian memasak, berkebun, bisa didengarkan lebih fleksibel lagi. Dan pastinya nanti masih ada beberapa segmen ya di program siang ini, yaitu nanti setelah siaran budaya kami hadirkan Warta Nunukan Siang, kemudian ditutup dengan Pro Dangdut. Jadi jangan sampai terlewat, tetap bersama kami, ikutin terus siarannya ya pendengar.

0: Serbu! Ayo, ayo, maju, maju. Lawang pada orang, lawang.
1: Eh, eh, alo, eh. Alo, alo, eh, alo. Alo, bangun, alo, bangun, Jo.
0: Ya, di mana tuh musuh? Di mana, di mana?
1: Mana musuh, bangun, Jo, anak-anak. Ini kiapa, so? Hei, cepat, Jo, bangun. So, jam berapa ini, kasihan anak? So, lo mulai belat.
0: Aduh, ya, do, eh. Cuma bah mimpi katu kita.
1: Ada mimpi apa, so, anak ini, kasihan anak, eh. Bangun, Jo, so, mulat ini.
0: Oh, kita kuat. Tadi ada bah mimpi jadi pahlawan di medan peperangan, ada sementara berperang for meraih trompet kemerdekaan. Ah, kakak lagi kuat. Pakai acara apa sih bangong? Jadi merdeka noh.
1: Eh, kasihan eh, lawak sekali jangan apa mimpi ini. Eh, so lama dang turang dah merdeka, kasihan. Kok ngele bebae sekarang ngana ba angka jo dari tempat tidur. Kok ngana pi basa dia pi sekolah. Dari ngana pake ngana pi ilmu yang ngana ada dapat formu kasih bagus ini turang pe negara. Kong, jang suka jeba terlambat jepi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tuja terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini. Sadikile mau dapat gelar pahlawan noh. Mar pahlawan kesiangan.
0: Yo yo yo kak, doh pagi-pagi coba ceramah. Eh, mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu?
1: Eh, iyo so.
0: Aduh, pak kakak dang.
1: Mohon maaf dang kakak, kira kok ini hari Senin terus.
2: Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang. Taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu wading block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas wading block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

0: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernikahan adalah pengikatan yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan. Pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi di Indonesia. Seperti halnya suku Tidung di Nunukan, Kalimantan Utara. Diceritakan oleh Ibu Kartini, warga RT 17, ada beberapa tahap prosesi jelang pernikahan. Di antaranya, ngadot belanja, yaitu memberikan jujuran ditentukan ketika akan melangsungkan perkawinan, maka uang mahar juga termasuk di dalamnya. Dari itu, masyarakat suku Tidung menganggap pemberian jujuran merupakan hal wajib yang harus ditunaikan dalam pernikahan, yang berarti mereka menganggap jujuran adalah sebagai pemberian yang memang harus ada di setiap pernikahan. Mas kawin merupakan hasil kesepakatan pada saat perseruan yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh calon mempelai pria untuk diantar ke rumah calon mempelai wanita. Waktu penyerahan jujuran, tradisi perkawinan suku Tidung menggunakan pantun dari pihak laki-laki memberikan pantun, dan dari pihak perempuan membalas pantun dari pihak laki-laki.
1: Melamar dulu, apa disetujui kah, apa enggak. Setelah itu baru naik jujuran.
2: Ya, biasanya kalau jujuran apa sih yang disiapkan?
1: Apa saja yang disiapkan. Baru apa ini?
2: Nah, biasanya gini kan, biasanya kalau apa namanya jujuran itu untuk orang Tidung, orang Tidung itu apa saja yang disiapkan, mak? Itu cincin atau apa gitu
1: maksudnya? Pokoknya lengkap, selengkap-lengkapnya,
2: alat-alatnya,
1: pokoknya alat apa macam barang-barang bahan anu ini, bahan makanan ini.
2: Apa saja? Beras.
1: Beras, gulanya, minyaknya, tepungnya, apa? Garam, ajinomoto.
2: Semua dapur ya,
1: alat-alat dapur. Ya,
2: terus emas atau apa?
1: Emasnya cincin.
2: Uang juga.
1: Ada uang, cincin.
2: Cincin itu emas, cincin.
1: Emas, cincin, uang di situ kan. Setelah itu.
2: Nah, setelah jujuran itu, jujuran itu dia diangkat, ditetapkan. Biasanya
1: diangkat di tempat perempuan. Diantar tempat perempuan.
2: Diantar tempat perempuan.
1: Gitu.
2: Setelah itu penentuan hari.
1: Hari pernikahan.
2: Ya. Setelah jujuran.
1: Setelah jujuran itu kan di penentuan hari anunya, hari.
2: Hari pernikahan.
1: Hari pernikahannya.
2: Ya. Itu tidak bisa sembarang.
1: Tidak bisa hari cari waktu hari anu apa bagus.
2: Hari yang baik.
1: Hari yang
2: itu
1: baik.
2: Itu supaya apa itu?
1: Supaya enggak anu apa supaya aman
2: gitu. supaya langgeng barangkali
1: Ya enggak anu enggak langgeng kan
2: biasanya siapa yang menentukan hari
1: biasanya anu lah macam imam kah apa
2: imam
1: biasanya orang tua lah
2: orang tua.
0: Setelah itu acara selanjutnya adalah berpupur yang dilakukan di malam hari. Acara dilaksanakan di rumah masing-masing, akan tetapi jika salah satu dari pihak mempelai berbeda kampung, maka akan dilaksanakan secara bersama-sama. Acara berpupur yaitu di mana

0: Nah, ini berkukurnya tujuannya untuk apa? Berkukur.
1: Supaya kita kelihatan yang cantik.
0: Iya. Nah, di berkukur ini apa saja bahan-bahannya?
1: Berkukur. Beras, tepung beras ditumbuk, baru taruh yang harum-harum kan? Macam pandan harum.
0: Pandan.
1: Itu, pandan harum itu kan harus campur.

0: Enggak lah, enggak lah, masuk bentar aja.
1: Pokoknya satu badan semua dikubur atau?
0: Satu badan semua dikubur. Anak di rumah kakak pandan.
1: Jadi siapa saja yang untuk di.
0: Pokoknya siapa yang mau memukul.
1: Bebas ya. Tamu yang
0: datang. Tamu. Enggak juga. Dia pun orang di rumah. Bebas. Siapa yang mau memukul itu bebas.
1: Itu pupur kedua mempelai atau?
0: Kedua mempelai. Setelah berpupur, langsung masuk di dalam. Diangkat pakai tikar. Tikar tempatnya bang tadi. Ya itu kan berkembangan aja, enggak bersarung aja kan. Ya. Nah, karena perempuannya bersarung. Si prianya pakai celana pendek. Celana pendek aja baru diangkat masuk ke dalam pakai tikar. Tikar pandang. Setelah itu habis bubuk

0: berpacar atau paci. Sebelum dekat hari akad nikah, masing-masing mempelai sudah menggunakan pewarna kuku alami yang berwarna merah yang berasal dari daun pacar.
1: Berpaci itu untuk apa?
2: Supaya kelihatannya cantik kan kuku dilihat.
1: Warnanya ya,
2: warna
1: untuk alami.
2: Warna.
1: Alami. Pakai apa itu pacinya?
2: Daun paci lah.
1: Daun paci ya?
2: Ada kayu itu kan, okay. Daun paci kayu itu.
1: Ya setelah itu baru diangkat pakai tikar tadi ya?
2: Baru diangkat pakai tikar.
1: Setelah
2: pakai ano?
1: Berpupur tadi?
2: Setelah berpupur. Okay. Baru berpaci, baru diangkat masuk ke dalam.
1: Oke. Okay. Setelah itu
2: besok paginya baru mandi.
1: Mandi kembang. Jadi kembang itu apa saja di dalam?
2: Kembang anu yang kembang kertas itu yang di harum-harum.
1: Melati juga
2: melati. Ya, mawar ada. Baru ditutup kain kuning. Kasih tidur satu malam. Itu air kembang itu kan. Nah, paginya baru kasih mandi.
1: Biar kelihatannya segar atau apa gitu.
2: Iya, kelihatannya segar.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Tapi yang seperempuan.
0: Akad nikah. Sebelum mempelai pria masuk ke dalam rumah, ia akan melakukan akad nikah. Tradisi di mana mempelai pria dihambur beras kuning.
1: Penghiasan pengantin.
2: Iya, penghiasan pengantin sudah di anu kan, baru akad nikah atau apa sih itu tadi?
1: Penghiasan pengantin ini seperti apa?
2: Dihias. Salon.
1: Ini cewek, ini perempuan.
2: Ya,
1: perempuan ya, dihias.
2: Perempuan dihias.
1: Okay.
2: Di salon kan.
1: Setelah itu menunggu
2: anu pengantin pria datang.
1: Oke, jadi ini si pengantin wanita dipupuri, terus di apa namanya itu dimandikan, dihias sambil menunggu
2: mempelai pria datang. Nah, terus mempelai pria datang diarak. Diarakkan pakai anu tuh.
1: Apa namanya? Tumpang atau hadra?
2: Iya, hadra. Setelah itu sampai sudah di depan pintu diselawat dulu baru dihambur beras kuning 3 kali.
1: Yang ini di solawat selesai menghambur beras kuning itu maksudnya apa?
2: Supaya selamat dihambur beras kuning.
1: Jauhkan dari bahaya.
2: Ya, adat kami tidung begitulah.
1: Lempar untuk mempelai.
2: Untuk mempelai, pria.
1: Pria tadi ya, sebelum dia masuk rumah.
2: Sebelum masuk rumah. Jadi setelah masuk rumah, diselawat dulu kan, diselawat.
1: Yeah, yeah.
2: Baru dihambur beras kuning 3 kali. Duduk di atas tilam, pakai dia. Raja Besila tuh duduk. Nah, pria sama perempuan sudah berduduk.
1: Oh, sudah bersanding sudah.
2: Sudah di situ. Baru begini.
1: Apa
2: ijab kabul. Sudah itu baru cincin.
1: Tukar cincin.
2: Tukar cincin sudah. Setelah itu sudah baru sanding.
0: Sebelum acara bersanding dimulai, terlebih dahulu dilakukan acara arak-arakan dari keluarga pria menuju rumah keluarga wanita. Dalam acara arak-arakan akan diiringi dengan kesenian hadra, yang kemudian di acara tersebut juga akan dibawa beberapa perlengkapan yang diantaranya busak dian yang berarti bunga lilin, sedulang berupa cindramata yang berbentuk piring yang dibungkus dengan kain kuning sebanyak 9 buah yang dibawa oleh 9 orang ke pihak perempuan. Setelah rombongan arak-arakan tiba di dalam rumah, maka kesenian hadra yang menjadi pengiring berhenti. Yang kemudian keluarga wanita mengutus salah satu dari pihak keluarga untuk menjemput rombongan pihak mempelai pria dengan membacakan salawat Nabi dan melemparkan beras kuning, yang kemudian barulah keluarga pria memasuki rumah wanita. Ketika rombongan memasuki rumah akan diiringi musik kulintang dan menyanyikan lagu capin yang berarti raja berangkat. Setelah itu mempelai pria berdiri di depan pelaminan yang disebut pagau, yang kemudian akan melakukan prosesi hugau pagau, yaitu semua undangan yang hadir akan memberikan hadiah berupa uang yang dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan.
1: Iya, bersanding ya. Ini ada beberapa kali bersanding ini.
2: Malam pertama kan itu kan resepsinya sudah ya. Kan. Jadi malam ketiga itu bersanding lagi. Nah, itu malam ketiga kan bersanding, yeah. Baru bejepin.
1: Oh, jepin ya, itu tarian khas tidung.
2: Tarian tidung sudah.
1: Iya. Yeah.
0: Kiwong Talulando, yang berarti malam ketiga, merupakan acara lanjutan dari prosesi perkawinan. Acara ini dilakukan pada malam hari, di mana akan dihadiri undangan yang kemudian diisi oleh acara hiburan jepin, sejenis tarian. Setelah undangan pulang, maka akan dilanjutkan dengan acara menyanyikan lagi bebalon yang dilakukan hingga pagi hari. Pada subuh hari, mempelai wanita akan dimandikan oleh beberapa orang tua atau sesepuh kampung yang diiringi dengan musik hadra. Acara ini dinamakan bendiu. Setelah acara bendiu selesai, maka dilanjutkan dengan acara betamol. Pada pagi hari, yaitu acara ini, mempelai pria akan menamatkan bacaan Al-Quran. Acara betemot tidak menjadi wajib ketika mempelai pria telah melaksanakan acara betamot Al-Quran sebelum ia menikah.
2: Setelah itu, paginya baca doa selamat sudah. Baca doa selamat, baru habis itu kan baru pergi ke mertua.
1: Ya, mertua itu namanya apa tuh?
2: Pergi nyembaloi.
1: Nah, itu seperti apa tuh?
2: Pergi anu bang, datang di tempat mertua.
1: Jadi diantar sudah ke sana?
2: Nah, diantar sudah si perempuan ini tempat si laki-laki ini.
0: Pada siang hari setelah acara bertamu dilakukan, maka dilanjutkan dengan acara nyembaloi, yaitu keluarga dari mempelai wanita akan berkunjung ke rumah keluarga mempelai pria. Sesampainya di rumah keluarga pria, maka kedua mempelai akan melakukan upacara yang dinamakan Kido Batu Gabut Lading, yaitu mempelai pria akan menginjak batu, gigit pisau, dan minum air putih yang bermakna keteguhan dalam menjalani keluarga.
2: Terus itu baru suruh injak batu.
1: Ya, injak batu ini seperti injak batu batu biasa atau batu yang sudah disiapkan?
2: Biasa, batu biasa aja, sembarang batu. Supaya hati kita itu macam mana itu tenang kan?
1: Seperti itu ya.
2: Jadi kalau pisau itu supaya kita tajam mencari nafkah itu bilang. Jadi terus itu sudah gigit pisau, ambil syarat bah.
1: Yeah.
2: Sudah ambil anu itu gigit pisau, baru minum air biasa di dalam gelas.
0: Dan ketika acara kunjungan tersebut dilakukan di rumah keluarga mempelai wanita, diadakan acara-acara pembongkaran tenda-tenda

0: Upacara adat rumah kadang bagi warga suku Dayak Lundaye adalah simbol kebersamaan dan kegotong royongan. Rumah kadang dalam bahasa Indonesia berarti rumah panjang. Prosesi rumah kadang mengibaratkan suatu sikap untuk menggambarkan kebesaran anugerah Tuhan kepada bangsa ini. Upacara rumah kadang dilakukan pada saat suatu kelompok atau masyarakat Dayak Lundaye mulai membangun kehidupan di suatu tempat atau perkampungan baru. Upacara yang dipentaskan menggambarkan kehidupan Lundaye yang bergantung dari hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan dengan penguasa alam semesta. Upacara ini untuk mematuhi kehendak sang penguasa alam dan untuk mendapatkan petunjuk bagi perjalanan hidup dan masa depan penghuninya.
1: Salah satu alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan. Alat musik ini sering digunakan dalam mengiringi berbagai acara adat seperti tarian adat dan kesenian adat lainnya. Kata sampe dalam bahasa Dayak berarti memetik dengan jari. Sama seperti namanya, alat musik sampe dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar. Hanya saja, sampe memiliki gagang yang pendek dibandingkan dengan gitar. Keunikan lainnya pada sampe terdapat pada bagian ujungnya yang dihiasi dengan ukiran ciri khas suku Dayak, ukiran kepala burung enggang. Seiring perkembangan zaman, sampe mengalami beberapa perubahan. Awalnya, sampe dibuat dengan menggunakan senar dari serat pohon enau yang terdiri 3-4 senar. Kini, senar yang digunakan berupa kawat kecil yang terdiri 3-7 senar. Dahulu, sampe yang dimainkan pada siang hari menyatakan perasaan gembira dan bersukaria, sedangkan pada malam hari menggambarkan perasaan syahdu dengan ritme pelan. Kini, sampe bisa dimainkan kapanpun oleh siapapun dan dengan nada apapun. Seniman-seniman Dayak juga telah mengaransemen dan mengkolaborasikan musik sampe dengan musik terkini hingga terdengar lebih modern.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Siang sesaat lagi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Diubah bukan 6 juta lagi, tetapi berdasarkan jumlah PM. Ya, kalau jumlah PM-nya 3.000, ya kali 1 PM itu 2.000, berarti 6 juta tetap.
2: Kehadiran SPPU ini membantu banget untuk masyarakat sini lah, terutama daerah-daerah yang jauh dari kota, ya aksesnya lebih dekat kan, lebih terjangkau.
0: Sari berita, perjalanan pelayanan MBG tidak lepas dari berbagai tantangan. 6 sekolah sejak Senin 5 Oktober untuk sementara waktu mengalami penghentian pelayanan. Kehadiran SPBU khusus nelayan di Tanjung Harapan, Nunukan Selatan tidak hanya memangkas antrean BBMS, tetapi juga mempercepat akses warga pesisir menuju tempat pengisian bahan bakar. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Jumat, tanggal 9 Oktober 2026, bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar, Warta Nunukan siang ini kita awali dengan informasi terkait perjalanan pelayanan MBG tidak lepas dari berbagai tantangan. 6 sekolah sejak Senin 5 Oktober 2026 untuk sementara waktu mengalami penghentian pelayanan. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
3: Memasuki hampir 1 tahun beroperasi sejak diresmikan pada 15 Desember 2025, SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan Timur telah melewati berbagai dinamika operasional, mulai dari penyesuaian regulasi pengelolaan limbah hingga peralihan sistem insentif yang pendataan dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Pengelola SPPG Basnas Nunukan Timur Sumari mengungkapkan, perjalanan pelayanan tidak lepas dari berbagai tantangan. Pada bulan April lalu, dapur sempat mengalami penangguhan atau suspend selama 3 minggu akibat persoalan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selain aspek lingkungan, tantangan juga datang dari perubahan kebijakan.

0: UPM itu 2.000 berarti 6 juta total. Tetapi kalau ternyata jumlah PM-nya di bawah 3.000 berarti kan berkurang ini insentif yang diterima oleh mitra ya.
1: SPPG Bukit Arung Sejahtera masih menerima insentif sekitar 5 juta lebih setiap harinya. Kendati demikian, perubahan sistem pendataan di bawah BGN berdampak pada penghentian sementara layanan di 6 sekolah, termasuk SD 005 Pesantren Al-Aska, Pesantren Baitur Rahman, SMP PGRI, dan 2 Taman Kanak-Kanak. Sumari menjelaskan penghentian sementara sejak Senin 5 Oktober 2026 terjadi karena penyesuaian sistem baru yang mewajibkan seluruh data sekolah terdaftar langsung di BGN. Pihak SPPG BAS telah melayangkan surat resmi kepada sekolah-sekolah terdampak untuk bersabar menunggu sinkronisasi sistem. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi terkait kehadiran SPBU khusus nelayan di Tanjung Harapan, Nunukan Selatan yang tidak hanya memangkas antrean BBM /S, tetapi juga mempercepat akses warga pesisir menuju tempat pengisian bahan bakar. Laporan selengkapnya disampaikan Salma Amin.
3: Warga Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan kini lebih mudah mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM. Kehadiran SPBU khusus nelayan memangkas waktu tempuh warga dari sekitar 30 menit menjadi 15 menit. Selain lebih dekat, warga juga tidak lagi harus bersaing antrian dengan kendaraan di SPBU umum. Salah seorang warga, Noval, mengaku sangat terbantu dengan keberadaan SPBU nelayan tersebut.
4: Kehadiran SPBU ini membantu banget untuk masyarakat sini lah, terutama daerah-daerah yang jauh dari kota. Ya, aksesnya lebih dekat kan, lebih terjangkau. Ya, terima kasih lah.
3: Kemudahan akses BBM ini tidak hanya menghemat waktu perjalanan, tetapi juga berkaitan dengan kelancaran mata pencaharian warga pesisir. Noval menyebut kebutuhan BBM cukup tinggi karena aktivitas budidaya rumput laut terus berjalan. Sementara itu, ketika BBM kosong di SPBU yang biasa melayani kendaraan, warga terkadang terpaksa tidak melaut.
4: Alhamdulillah, sangat membantu ya. Apalagi kalau ada usus untuk nelayan sih bagus.
5: Bapak pakai ini ya, BBM Pertalite ya?
4: Harganya Rp10.000 subsidi.
3: Kehadiran SPBU khusus nelayan dinilai menjadi solusi atas kendala akses BBM yang selama ini dihadapi warga. Terlebih ketersediaan BBM menjadi kebutuhan prioritas bagi kelancaran aktivitas budidaya rumput laut dan penangkapan ikan. Salma Amin melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Bupati Nunukan resmi membuka perhelatan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat di Desa Binusan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
7: Irau bukan sekadar sebuah acara, adat atau kegiatan berkumpul bersama. Irau adalah ruang untuk mempererat silaturahmi, mengenalkan kembali nilai-nilai budaya, sekaligus mengingatkan semua tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pelaksanaan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat yang dilaksanakan ini diikuti oleh 4 negara, yakni Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia.
8: Yang paling terpenting adalah masyarakat, khususnya masyarakat Tidung di Tanah Borneo ini berkumpul di sini, bersatu padu, ya, melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan kebudayaan di Kabupaten Nunukan. Dan juga dalam momentum hari ulang tahun Kabupaten Nunukan, tentunya ini sangat menarik, ya. Di satu sisi melaksanakan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan dan juga masyarakat adat Tidung berkumpul di Kabupaten Nunukan.
7: Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Nunukan harus bangga menjadi bagian dari masyarakat Tidung, bangga dengan adatnya, bangga dengan bahasanya, bangga dengan tradisinya, serta bangga dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para orang tua dan leluhur.
8: Nah, kemudian yang paling penting di lain sisi adalah UMKM ya. UMKM di Desa Binusan ini kita lihat dari sekitar jalan ya dipenuhi semuanya, artinya adalah ekonomi di Kabupaten Nunukan hari ini berputar dengan cepat, dengan baik ya. Berdampak ke desa-desa Binusan dan warga-warga kita yang melakukan UMKM tersebut.
7: Ia juga menyampaikan yang paling penting adalah anak-anak muda harus ikut mengambil bagian. Jangan sampai adat dan budaya hanya dikenal oleh

0: Para orang tua, generasi muda harus menjadi penerus, bukan hanya menjadi penonton. Dan yang tidak kalah penting, melalui irau ini, mari bersama-sama menjaga persatuan dan kebersamaan. Dalita Riri melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lain. Irau Tidung Borneo Bersatu 4 akan dibuka dengan ritual adat Pasak Kelangkang. Tradisi leluhur Tidung ini menjadi bagian awal sebelum rangkaian budaya lainnya digelar. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Koordinator Lembaga Adat Tidung Nunukan Haji Surai menjelaskan, pembukaan Irau Tidung Borneo Bersatu ke-4 diawali dengan ritual adat Pasak Padau Kelangkang. Ritual tersebut menjadi bagian awal sebelum pawai atau karnaval kebudayaan dan rangkaian kegiatan lainnya.
3: Pertama, pada saat pembukaan kita mengadakan ritual adat Tidung yang berjudul Pasak Kelangkang. Di mana Pasak Kelangkang ini merupakan tradisi leluhur Tidung baik di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam untuk memulai semua acara atau hajatan besar yang akan dilaksanakan.
2: Setelah ritual adat, rangkaian kegiatan berlanjut dengan pawai atau karnaval kebudayaan. Karnaval tersebut akan melibatkan peserta dari negara luar serta kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara.
3: Kemudian itu rangkaian berikutnya, kita akan melaksanakan pawai atau karnaval kebudayaan. Jadi kebudayaan kita nanti, karnaval kebudayaan kita diikuti oleh negara luar, kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara, yang dirangkaikan HUT Kabupaten Nunukan.
2: Rangkaian berikutnya menampilkan Iluk Yaki Bentawal dengan target 1.000 penari. Pertunjukan tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya pemecahan rekor MURI hingga rekor dunia.
3: Yang ketiga adalah kita akan memecahkan rekor MURI, Museum Republik Indonesia, bahkan Museum Dunia, rekor dunia yaitu Iluk Yaki Bentawal dengan jumlah 10.000 penari. Maka apabila kita mencapai 10.000 satu orang, insya Allah MURI kita akan terpecahkan.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nunukan terus meningkat meski secara perlahan di tengah tingginya beban pelayanan puskesmas. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
4: Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG di Kabupaten Nunukan terus mengalami peningkatan meski naiknya secara perlahan. Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mencatat capaian PKG saat ini mencapai di angka 33% dengan target nasional sebesar 55% dari total keseluruhan penduduk. Progres ini menunjukkan pelaksanaan PKG terus berjalan di tengah tingginya beban pelayanan di setiap puskesmas. Selain melaksanakan PKG, puskesmas juga harus membagi waktu untuk memberikan pelayanan kesehatan rutin kepada masyarakat setiap hari. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Haja Nurmadia memaklumi capaian PKG yang meningkat secara perlahan karena beban pelayanan di setiap puskesmas cukup tinggi. Namun, ia meminta setiap puskesmas agar memastikan program PKG terus berjalan dan terrealisasi setiap hari.
5: Dan itu tetap meningkat, Pak. Jadi TW1, TW2, TW3 itu ada peningkatan. Naik terus meskipun kami akui bahwa istilahnya tidak meningkat drastis, tapi pelan-pelan. Karena kami juga tahu teman-teman puskesmas ini pelayanan juga orang sakit, kemudian pelayanan luar gedung. Jadi kami menyampaikan silakan dibagi, silakan membuat strategi sendiri seperti apa. Yang penting ini berjalan.
4: Selain tingginya beban pelayanan, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan. Meski demikian, pelaksanaan PKG tetap diupayakan berjalan setiap hari agar capaian program tersebut terus meningkat meski secara perlahan.
5: Kita juga keterbatasan SDM, banyak juga masih keterbatasan kami, Pak, terkait PKG ini. Belum semuanya pelan-pelan kita laksanakan. Tapi ada perubahan peningkatan.
4: Dinas Kesehatan juga rutin melakukan pemantauan mingguan terhadap capaian masing-masing puskesmas. Hasil pemantauan tersebut digunakan untuk melihat perkembangan program sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam menyusun rencana untuk meningkatkan capaian PKG di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Perjalanan pelayanan MBG tidak lepas dari berbagai tantangan. 6 sekolah sejak Senin 5 Oktober untuk sementara waktu mengalami penghentian pelayanan. Kehadiran SPBU khusus nelayan di Tanjung Harapan, Nunukan Selatan tidak hanya memangkas antrean BBMS, tetapi juga mempercepat akses warga pesisir menuju tempat pengisian bahan bakar. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-531-1945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan.
2: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kanal informasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya kita ikuti

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di program Nunukan siang ini edisi hari Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Rista Tenggarani dan juga tim Nunukan siang yang bertugas. Dan sekarang Anda tengah mendengarkan di segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di segmen ini nanti ada banyak sekali sajian lagu-lagu dangdut yang tentunya bakalan asik banget untuk menemani sore hari Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk yang mau bergabung di Pro Dangdut hari ini bisa langsung menghubungi kami di 0811-531-1945. Silakan ya pendengar, boleh request lagu, boleh kirim salam. Bisa lewat WhatsApp, bisa juga lewat SMS atau telepon. Dan kalau gitu untuk mengawali Pro Dangdut hari ini, kita dengarkan lagu dari Abim Ngesti, Dahsyat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, ini kali ini di WhatsApp sudah ada chat ya. Kembali Super Hozi nih menghubungin Reri Nunukan lagi di Pro Dangdut, katanya, "Halo Mbak, mau request lagunya Buah Kedondong dipotong-potong lagi dong." Oke, boleh. Ini lagunya Caca Handika ya, yang Cinta Berbungkus Koran. Nanti setelah ini kami putarkan lagunya buat Bang Super Hozi ya, ditunggu. Oke, tapi sebelum itu kita jawab satu telepon dulu ya. Nih kebetulan juga sudah masuk ada satu telepon. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Kak Rista.
1: Halo, gimana kabarnya Bang Tajudin? Kak Tajudin hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gimana di sana, udah hujan belum?
2: Tadi cuman gerimis aja sih, cuman kayaknya masih belum itu, masih numpang lewat aja kayaknya hujannya tuh.
1: Masih dalam tahap menunggu hujan ya ini berarti ya?
2: Iya, benar.
1: Oke.
2: Terus suara Karista kurang jelas nih kayaknya nih.
1: Soalnya lagi ada pembangunan di kantor nih. Jadi agak berisik. Iya, ada pembangunan di kantor, agak berisik.
2: Oh, berisik di kantor.
1: Iya, lagi ada renovasi.
2: Oh, renovasi.
1: Iya. Apa-apa. Iya, maaf ya. Kalau agak kurang clear iya, dibandingkan biasa-biasanya. Nah, hari iya, ini okay. Udah makan siang apa tadi?
2: Tadi telur rebus, mm-hmm, sama sayur kol, sama paksa.
1: Wih, tumben lengkap sekali hari ini lauk-lauknya nih, kata Judin. Masak atau beli nih berarti kalau lauknya banyak gitu?
2: Aku sebenarnya nggak terlalu suka telur rebus sih. Karena kebetulan lebih beliin temen, jadi aku makan aja gitu.
1: Mm-hmm. Tapi harusnya kalau sama kuah laksanya masih enak lah, ya kan?
2: Iya, kalau laksanya sama kol aku suka, cuma yang telur rebus itu yang aku suka. Aku lebih suka digoreng sih sebenarnya.
1: Iya, kata Judin pernah bilang emang lebih suka telur goreng kan katanya.
2: Iya.
1: Oh, tapi ngomong-ngomong
2: lagi
1: kalau
2: rame
1: di
2: ya, Kak Arista di situ.
1: Kenapa? Iya, lagi rame. Tapi ngomong-ngomong katanya iya, kalau apa namanya kemarin katanya ada yang mau diceritain.
2: Oh iya. Jadi hari ini aku sejarahnya gitu ya, sempat dikasih ponsel sama teman gitu.
1: Mm-hmm.
2: Teman. Jadi sebenarnya kita tuh berteman tuh cukup banyak ya.
1: Mm-hmm.
2: Tuh. Nah, totalnya ada berapa ya? 15 orang ya gitu.
1: Mm-hmm.
2: 14 lah ya sama dia, 15 sama dia gitu. Jadi mm-hmm, semuanya dikasih gitu sama dia.
1: Serius?
2: Iya, wow. Dikasih hadiah gitu ya. Tepatnya di tahun 2019 lalu sih. Jadi udah mm-hmm, 7 tahun ya hari ini.
1: Dalam rangka apa dia ngasih? Kok baik kenapa? Banget? Kok dalam rangka apa dia ngasih? Kok baik banget dia?
2: Dia emang orangnya suka berbagi gitu dan ditanya dalam rangka apa ya, dia cuman bilang
1: pengen
2: ya selagi ada dan selagi aku masih bisa berbagi itu katanya gitu sih.
1: Tapi masih dipakai sama kata Judin?
2: Kenapa?
1: Ponselnya masih dipakai sampai sekarang?
2: Itu dia ceritanya.
1: Gimana?
2: Udah hilang dari tahun 2021 yang lalu gitu.
1: Ya, kok bisa hilang? Kronologinya gimana?
2: Kenapa?
1: Kronologinya gimana? Kok bisa hilang?
2: Apanya?
1: Ponselnya.
2: suara Karista emang nggak jelas, jadi aku nggak bisa.
1: Oke deh. Kalau gitu mungkin kita ceritanya di lain waktu aja kali ya, setelah semua huru-hara ini selesai di kantor. Sekarang ini aja deh, kata Judin mau diputerin lagu apa?
2: Iya, tadi Karista gimana tadi ngomongnya apa? Tadi coba sekali lagi terakhir deh coba.
1: Oke. Kronologinya gimana kok bisa hilang?
2: Oh iya, itu karena ada tetangga yang tiba-tiba ke rumah, terus gak taunya ngambil gitu.
1: Niat banget, astaga, ya ampun.
2: Iya. Yeah.
1: Semoga yeah, diganti lebih jadi, bagus ya.
2: Iya, jadi ya semenjak itu ya, ya udah gak, udah aku peringatin gitu ya buat jangan datang lagi ke rumah. Dia gak mau ngaku juga kan, udah ngambil gitu. Mm.
1: Mana ada maling mau ngaku.
2: Iya benar.
1: Iya kan. Oke, ampun, itu ceritanya sedih sih, apalagi hadiah kan, hadiah dari teman pula. Jadi makin banyak kenangan di situ pasti.
2: Iya benar.
1: Oke, makasih ceritanya kata Judin.
2: Udah sekarang udah bisa beli lagi kan yang aku pakai telepon sekarang buat dengerin.
1: Alhamdulillah ya. Jadi moral of the story-nya nih, jangan sembarangan masukin orang ke dalam rumah lah ya. Biar barang-barang kita tuh juga aman, bener. Sekalipun tetangga dekat tetap harus waspada kalau masukin ke rumah ya. Mungkin ke area yang depan rumah kayak teras atau ruang tamu aja. Jangan sampai terlalu masuk ke tempat yang isinya barang berharga gitu ya.
2: Iya benar. Okay. Di rumah tuh sebenarnya kita bertiga kan sama dia, jadi berdua lah di rumah ya. Jadi kebetulan tuh kalau boleh aku tambahin dikit, aku ke kamar mandi kan gitu. Aku ke kamar mandi, terus kakak aku yang cewek itu lagi di kamarnya gitu. Jadi pas lah gitu, dia kan cuman sendiri di ruangan itu gitu.
1: Wow, berarti gitu. Dalam waktu sesingkat itu bisa hilang satu ponsel ya.
2: Iya betul. Terus aku juga udah gak sempat periksa dia kan, dia kayak ngambil-ngambil tas gitu, ternyata buat diisiin itu ponselku mungkin.
1: Berarti udah diincer mungkin itu dari lama. Makanya dia hafal juga sama kebiasaan kan, paling kalau di kamar mandi segini lama, jadi ada waktu segini pasti udah direncanain sih itu.
2: Iya, aku cuma letakin di atas kasur sih kan, kebetulan tuh dapurnya dekat banget sama kamar aku gitu. Terus pintunya nggak dikunci juga kan, nggak di pintunya terbuka gitu, jadi bisa kelihatan lah dari dapur gitu.
1: Makanya, aduh sayang banget. Duh, ini pembelajaran ya untuk pendengar RRI Nunukan di segmen Pro Dangdut yang lagi dengerin cerita kata Judi ini, kita harus hati-hati ya di zaman sekarang. Waspada itu tetap perlu, sedekat apapun kita sama orang, kita tetap harus waspada, tahu batasan lah. Meskipun itu tetangga dekat atau teman yang udah akrab, karena kita nggak tahu ya isi pikiran orang gimana, kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi mendingan kita waspada, kita jaga-jaga aja gitu. Setuju nggak kata Judin?
2: Iya benar. Aku sampai nggak bisa tidur tuh semalaman sampai pagi karena mikirin ponsel itu kan.
1: Iyalah.
2: Apalagi cuma dikasih kan, aku nggak beli kan gitu ya, aku pikirin gitu.
1: Ya ampun, sayang banget. Semoga orangnya, jangan-jangan orangnya nonton dengerin juga nih.
2: Iya.
1: Aduh. Oke, Allahu Akbar. Oke, kata Judin, gimana mau dengerin lagu apa nih di sore ini setelah berbagi cerita yang cukup tragis ya. Cukup menyedihkan.
2: Iya. Karista, kabarnya sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat. Masih semangat juga nih buat nemenin pendengar sampai nanti jam 4 sore.
2: Udah makan siang? Belum ya?
1: Kalau hari ini makan, karena tadi pagi nggak sarapan jadi makan siang. Kalau sarapan biasanya makan siangnya nanti sore.
2: Satu lagi. Siapa di Pro 2 sekarang Karista?
1: Yang lagi bertugas sekarang nih lagi berganti shift nih. Tadinya ke Ami, terus ganti jadi ke Erik sekarang jam 3.
2: Oh iya.
1: BTW di Pro 2 nanti ada English Corner di jam 16 waktu Indonesia Tengah, ada English Corner. Program baru sih. Siapa tahu mau dengerin.
2: Baru mulai hari ini gitu.
1: Iya, nanti narasumbernya itu dari English Club SMA Negeri 1 Nunukan.
2: Disiarin dong di YouTube secara live gitu ya.
1: Live-nya kayaknya hari ini di TikTok sih.
2: Oh, TikTok ya.
1: Live-nya di TikTok.
2: Iya, semoga kedepannya nanti bisa disiarkan di YouTube secara live gitu lah biar.
1: Biar makin gampang aksesnya ya.
2: Yang langsung Pro 2 kan kayak di aplikasi aku ini karena bukan RRI digital, cuman Pro 1 aja jadi belum bisa gitu. Dengerin Pro 2.
1: Oke, streaming aja di RRI.co ID. Gampang juga itu.
2: Iya sih nanti deh.
1: Iya. Oke, gimana? Kata Judin mau diputerin lagu dangdut apa?
2: Iya, aku request apa ya? Udah aku request semua lagu. Bingung mau request lagu apa, belum dapat lagu soalnya.
1: Atau lagu yang lama enggak apa-apa.
2: Apa? Kupuja-puja ya, Kupuja-puja dari
1: Ipang.
2: Siapa sih yang nyanyi itu yang perempuan?
1: Happy Asmara.
2: Ganti aja deh Karista, ganti aja aku. Dari Vitalvia.
1: Oh.
2: Apa? Duresa.

0: Krista, selamat siang.
1: Selamat siang, menjelang sore. Terima kasih Kak Tajudin udah gabung di Prodangdut hari ini ya. Semoga sehat selalu, bisa gabung terus di berbagai segmen-segmen yang akan dihadirkan di RRI Pro 1 Nunukan ke depannya ya. Sehat selalu Kak Tajudin. Oke, mendengar kalau gitu langsung aja ya. Saya puterin dulu, tadi ada request dari Kak Super Holzi yang minta Caca Handika Cinta Berbungkus Koran. Nanti setelah itu baru saya puterin request dari Kak Tajudin. Selamat mendengarkan.

Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Antonio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, baru saja tadi Anda mendengarkan lagu dari Fetty Vera, Kira-Kira Dong. Dan Anda masih mendengarkan di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang masih akan berlangsung hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang mau gabung, boleh banget ya, bisa tinggal dikirimkan saja requestnya mau apa, mau diputarkan lagu apa, mau kirim salam ke siapa, bisa dikirimkan ke kami lewat nomor 081153119 45, bisa melalui WhatsApp chat atau voice note, atau bisa juga SMS dan telepon ya di nomor yang sama, sekali lagi di 081153119 45. Dan mendengar sekarang sudah ada masuk satu telepon, mari kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore.
1: Halo
0: Kahar, gimana kabarnya?
2: Oh iya.
0: Gimana kabarnya Bung Kahar?
2: Oh, sehat-sehat juga.
0: Alhamdulillah. Kali ini makan siang apa? Terakhir kemarin kan kita ngobrol makan siangnya ikan. Kalau hari ini makan apa?
2: Oh, enggak. Gajah jaringan.
0: Bentar. Kalau gini kedengeran enggak, Bang?
3: Halo.
0: Halo, Bun Kahar. Udah kedengeran suara saya?
3: Oh iya, saya dengar.
0: Oke. Hari ini menu makan siangnya apa? Kalau terakhir kemarin kita ngobrol kan makan ikan katanya. Kalau hari ini apa nih?
3: Oh, udang tadi.
0: Wis. Menunya enak-enak terus ya, Bun Kahar. Ya ampun.
3: Udah gaspol.
0: Waduh, kenyang, kenyang dan nikmat di mulut, kenyang di perut ya. Oke, Bun Kahar, apa?
3: Bunta Juning.
0: Tadi ada. Iya, udah gabung dia tadi.
3: Oh, salam kan juga ya.
0: Oke, tapi sebelum salam-salam mau dengerin lagu apa dulu?
3: Malam terakhir.
0: Malam terakhir lagunya siapa, Bun Kahar?
3: Bang Haji Merama.
0: Oke. Roma Irama sama Rita Sugiarto ya?
3: Iya. Yeah.
0: Oke. Salam-salamnya silahkan mau dikutujukan untuk siapa?
3: Dion. Inda. Ita. Askar. Irwan. Semuanya dibina salam. Itu saja Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bun Kahar udah gabung ya. Dari Sebatik Barat nih, request lagunya Roma Irama featuring Rita Sugiarto, Malam Terakhir. Semoga Bun Kahar sehat selalu, terus bisa gabung terus ya di segmen Pro Dangdut, maupun juga mungkin nanti suatu hari di Ruang Rindu ya. Kalau Ruang Rindu kita lagu pop, kalau Pro Dangdut kita lagu dangdut. Dan juga untuk Anda pendengar yang mau request lagu masih bisa buat gabung ya, masih ada waktu nih karena Pro Dangdut masih nanti sampai pukul 15, sampai pukul 16 maksud kami, untuk menemani di sore hari Anda. Jadi silakan yang mau gabung juga bisa langsung menghubungi di 081153119 45. Mungkin nanti nextnya kayaknya kalau ngobrol sama Bun Kahar asik nih, menu makanannya bikin lapar mulu, jadi pas banget ya diomongin di siang-siang menjelang sore kayak gini ya. Jadi buat Anda mungkin ada yang belum makan siang, mudah kelewatan di jam makan siangnya, gak apa-apa, jangan lupa diisi perutnya ya, jangan sampai kosong kelamaan, takutnya nanti asam lambungnya naik. Dan kalau gitu langsung aja ya, saya puterin lagu request dari Bung Kahar nih, Roma Irama featuring Rita Sugiarto, Malam Terakhir. Tapi sebelum itu saya kembali mengajak Anda yang mau gabung boleh langsung ya ke 0811 5311 945. Nanti mungkin bisa langsung aja mau diputri lagu apa, karena ini waktunya udah mepet juga, kurang lebih 15 menit lagi masih kami buka line interaktifnya untuk Anda. Oke, kalau gitu kita nikmati bersama ya, Malam Terakhir dari Roma Irama.

Bagaimana Indonesia? Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: nggak sih hidup lagi capek-capeknya? Air galon abis. Gas kompor juga abis. Punya HP baru, tiba-tiba sinyalnya hilang. Ditawarin orang buat daftar email, malah ketipu, padahal udah transfer. Hal kayak gini gak bakal kejadian kalau kamu daftar email secara resmi. Hati-hati ya kalau ada orang yang menawarkan jasa daftar email, apalagi diminta transfer ke rekening pribadi. Karena daftar email itu gratis, tanpa dipungut biaya.
1: Iya sih, sekarang daftar email mah yang pasti-pasti aja, jangan mau yang tipu-tipu.
0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bravo Bea Cukai 1500225.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih Anda sudah mengikuti program Nunukan siang ini dari tadi pukul 10 hingga sekarang menuju pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih juga ya yang sudah bergabung di Prodangdut, kemudian yang sudah mengikuti segala segmen di hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jumpa lagi di edisi selanjutnya. Saya Rista Tunggarani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nunukan sore ini. Kalau begitu saya pamit undur diri pendengar.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan di program Ekonomi Digital Pendengar. Kami hadirkan untuk Anda ragam informasi terkait seperti apa manfaat utama ekonomi digital, terutama untuk saat ini ya, yang mana untuk segala satu transaksi ini banyak sekali menggunakan aplikasi seperti itu ya, dan juga hal lainnya. Dan pastinya untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami, boleh bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, Anda silakan tersambung bersama kami di 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda kabarkan boleh Anda sharing untuk di via SMS atau juga WhatsApp.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, manfaat utama ekonomi digital di mana dapat memangkas biaya operasional ya, karena untuk ekonomi digital sendiri merupakan bisnis yang tidak selalu membutuhkan toko fisik atau juga pegawai dalam jumlah besar. Proses transaksi pun dan pencatatan misalnya ya, ini dapat berjalan lebih cepat secara otomatis. Kemudian untuk koneksi internet memungkinkan pelaku usaha memasarkan produk ke seluruh Indonesia, bahkan pasar global tanpa terbatas wilayah. Jadi memang benar-benar untuk ekonomi digital ini lebih dimudahkan, dipercepat segala sesuatunya. Kemudian untuk mempromosikan seperti itu, memasarkan produk-produk misalnya ya untuk pelaku UMKM, ini tidak harus keluar wilayah tempat tinggalnya seperti itu, menggunakan transportasi lagi atau harus menyeberang lautan misalnya ya, tapi dengan satu klik aja ya, enter atau juga up atau publish ya. Ini semua orang yang juga menggunakan sistem aplikasi yang sama, ini bisa melihat produk apa yang Anda tawarkan. Kemudian deskripsi apa yang mereka dapatkan pahami dari yang Anda tawarkan seperti itu. Sangat mudah sekali. Kemudian juga pembayarannya juga melalui ekonomi digital juga ya, beberapa transaksi yang juga menawarkan boleh untuk pembayarannya melalui online. Nah, apalagi ya manfaat utama lain dari ekonomi digital ini? Kami hadirkan untuk Anda masih di program Ekonomi Digital bersama kami yang bertugas.

0: Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

sebuah lagu dari miliknya Padi Band dengan Hitam. Masih berlalu di tengah ruang dengar kita bersama untuk sore hari ini. Kembali selamat sore untuk yang sudah menyapa kami juga di 0811-5311-945. Terima kasih kebersamaan Anda ya. Oke, masih informasi seputar manfaat utama ekonomi digital, pendengar, kemudahan akses layanan keuangan atau inklusi keuangan, di mana masyarakat juga dapat mengakses layanan perbankan ya untuk pembayaran seperti adanya dompet digital atau QRIS dan investasi melalui smartphone Anda ya. Juga membuka lapangan kerja baru dengan munculnya profesi dan model bisnis baru seperti ada e-commerce, kemudian ada fintech dan juga penyedia jasa on demand dan konten kreator ya. Ini juga dapat menarik lebih banyak untuk pekerja-pekerja atau juga membuka secara tidak langsung membuka lapangan kerja baru melalui online juga. Dan kemudian konsumen dapat membandingkan harga dengan membaca ulasan di aplikasi yang mereka lihat ya, atau mereka dapati produknya di sana, juga dapat berbelanja selama 24 jam penuh dari mana saja ya. Dan terakhir adalah inovasi produk dan layanan. Perusahaan dapat dengan cepat ini untuk menyesuaikan penawaran mereka dengan tren serta menganalisis data pembeli secara akurat. Jadi memang untuk saat ini ya, kalau manfaatnya kita rasakan sebagai konsumen misalnya seperti itu, memang dapat berbelanja dari mana saja dan kapan saja, mau tengah malam lagi gabut juga mau berbelanja, wah why not ya, dengan ekonomi digital ini, adanya manfaat ekonomi digital ini. Dan pembayarannya tidak harus ke ATM misalnya, atau harus keluar rumah atau harus menjumpai seseorang, tapi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada juga saat ini, itu lebih mudah lagi, lebih cepat lagi, dan lebih fleksibel juga sih sebenarnya ya. Dan tentunya manfaat utama untuk ekonomi digital ini bukan saja sangat membantu para pelaku UMKM, tapi juga untuk memudahkan para konsumen ya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda masih seputar manfaat dari ekonomi digital ya, kami hadirkan untuk Anda sore hari ini hingga pukul 17 sore hari nanti.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Pendengar kami kembali hadirkan informasi untuk Anda masih di program Ekonomi Digital untuk sore hari ini. Ya, selain banyak sekali manfaat yang bisa kita temukan, dapatkan dari penggunaan atau juga saat ini ekonomi digital, yang mana mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus mengikuti tren yang ada pastinya. Ini dengan tujuan lebih mudah, lebih cepat, efisien seperti itu, dan juga dapat membantu para pelaku UMKM untuk memasarkan produk-produk mereka tidak hanya di daerah saja ya, tapi bisa menjangkau untuk di seluruh Indonesia. Dan pastinya dalam hal berikut manfaat yang didapatkan pasti ya, namun jangan terlena juga, karena pasti ada risikonya, di mana harus pintar-pintar juga untuk Anda yang suka belanja online nih seperti itu ya, jangan langsung percaya juga karena misalnya untuk si penjual begitu ya meminta untuk ditransfer sejumlah uang karena sudah membeli produknya. Ini harus melihat juga kebenaran untuk si penjual ini, apakah memang benar-benar produk yang ditawarkan itu ya akan datang, akan Anda terima, atau fake aja, atau seperti apa. Pastikan Anda sebagai konsumen juga bijak dalam berbelanja. Jadi semuanya aman, kemudian juga hal-hal lainnya dalam ekonomi digital dapat membantu ya, ini membuat Anda lebih mudah lagi untuk bertransaksi secara online. Kemudian tidak ada yang namanya prank, tipu-tipu seperti itu dalam berbelanja ya, pokoknya segala sesuatunya dibuat mudah dan lebih menyenangkan lagi. Konsumen juga mendapatkan manfaatnya, produk yang mereka dapatkan juga yang pastinya sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan melalui online tadi. Oke, kami akhiri untuk di program Ekonomi Digital untuk sore hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi ya, dan pendengar, untuk Anda kami informasikan jangan lewatkan tepat pukul 17 sore hari nanti, kami kembali ajak Anda untuk update informasi dari Kornus Wilayah 8. Informasi akan dihadirkan dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan juga Nunukan. Setelah itu silakan juga kembali untuk Anda yang barangkali ada informasi-informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita ya di sore hari ini, boleh di 0811 5311945.

0: itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: khas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Agus Maulana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan saya Dewi. Selamat sore Dewi.
1: Ya, selamat sore Agus Maulana, apa kabar?
0: Kabar sehat dan Tarakan juga cerah Dewi. Gimana di Palangkaraya?
1: Di Palangkaraya sore ini luar biasa kabut asapnya Agus. Cukup pekat.
0: Masih kabut asap ya?
1: Iya.
0: Nah, semoga reda ya Dewi ya.
1: Iya, hujan yang kami harapkan. Harapannya.
0: Hujan yang diharapkan. Iya, Dewi dari Palangkaraya ada informasi apa pada sore hari ini?
1: Iya Agus, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, anak orang utan yang berusia 4 tahun ini mendapatkan perawatan medis dari bosnya Rumenteng karena terdampak karhutla Agus.
0: Oke, bagian dari dampak karhutla ya. Silakan Dewi selengkapnya deh.
1: Iya baik Agus dan juga pendengar serta pemirsa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan BOS terus memantau kondisi orang utan Novita yang berhasil diselamatkan dari kebakaran hutan dan kini menjalani perawatan di Pusat Rehabilitasi Orang Utan Yayasan BOS di Nyarumenteng. Berikut selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
2: Kami menduga Novita ini sempat turun ke lantai hutan yang terbakar sehingga dia mendapatkan luka bakar dan kemudian dia naik lagi ke atas pohon gitu.
3: Pas jauh ini ada orang hutan yang meninggal akibat lantai.
2: Sampai hari ini di Kalimantan Tengah belum ada laporan.
4: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan BOS Foundation menyampaikan perkembangan terbaru mengenai

0: Berada di sekitar Taman Nasional Sebangau, kondisi orangutan Nopita, luka bakar pada tangan dan kakinya mulai menunjukkan perbaikan. Meski tim medis memperkirakan kondisinya tidak akan kembali sepenuhnya seperti sebelum mengalami luka bakar.
1: Ya, jadi orangutan ini pada umumnya dia terdampak oleh karhutla ya, baik terdampak oleh kebakarannya maupun terdampak oleh asapnya begitu, sehingga mungkin dia bergeser atau menyelamatkan diri lah supaya dia bisa selamat begitu kira-kira.
2: Paling banyak di kabupaten mana Pak di teman-teman?
1: Kalau yang paling banyak ini di wilayah Kota Waringin, Barat, Timur, Seruyan gitu.
0: Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan BOS, Jamartin Sihite, di kesempatan yang sama menyampaikan, orang utan Nopita yang diperkirakan berusia sekitar 4 tahun ini diduga sempat berjalan di lantai hutan yang terbakar sebelum menyelamatkan diri dengan memanjat pohon. Akibatnya telapak dan jari kakinya mengalami luka bakar cukup parah. Tim lapangan menyebutkan, luas luka bakar yang dialami Nopita berada di kisaran 14,5 hingga 20% dari tubuhnya. Untuk mengurangi dampak asap, BOS Pendexen memasang sprinkling yang menghasilkan kabut air di sekitar kandang, area bermain orang utan, dan sekolah hutan. Upaya ini dilakukan untuk menekan tingkat polusi udara yang dihirup satwa selama kabut asap masih menyelimuti kawasan Nyarumenteng. Meski hingga kini lokasi tersebut masih bebas dari api, paparan asap masih menjadi ancaman bagi kesehatan orang utan.
3: Dia akan diselamatkan di daerah kebakaran yang dia untuk sampai ke pohon tempat dia manjat. Sebelum kita selamatkan, dia akan harus manjat ya. Harus jalan di api sehingga telapak kakinya, jari kakinya itu terbakar. Dan sekarang dalam masa kita coba obati karena ada 20% luka bakar. Jarinya nanti dijelaskan oleh saudara Agus, dokter hewan. Tetapi kami masih berharap dia akan tetap sehat dan bisa kembali ke alam.
0: Saat dimintai keterangan, koordinator dokter hewan Yayasan BOS Nyarumenteng, dokter hewan Agus Pahroni menjelaskan, luka bakar pada tangan Nopita berada pada derajat 2 dan 3, sementara kedua kakinya mengalami luka bakar derajat 4 yang telah mencapai jaringan lebih dalam hingga tulang. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa jari kaki Nopita tidak dapat diselamatkan dan harus diamputasi. Meski demikian, tim medis masih berharap Nopita dapat pulih dan nantinya memenuhi persyaratan untuk dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya.
4: Iya, untuk kasus Nopita memang dari awal kondisinya memang sudah kita tahu bahwa ada luka bakar yang cukup berat. Dan kalau kita lihat memang derajat luka bakarnya itu bisa sampai derajat 4 yang kita hitung di kaki terutama. Sehingga untuk kondisi Nopita pada saat awal itu memang kita sudah prediksi kaki itu mengalami luka bakar yang cukup berat. Secara keseluruhan memang sebagaimana yang disebutkan Pak Jamartin tadi, luka bakar di tubuhnya itu ada sekitar 14,5% sampai 20%.
0: Dijelaskan pula selain Nopita, BKSDA Kalimantan Tengah bersama pihak terkait telah menyelamatkan 48 satwa liar terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, 25 merupakan orang utan dan sebagian yang dinyatakan sehat setelah pemeriksaan dokter hewan telah dipindahkan kembali ke habitat yang dinilai aman dari kebakaran. Satwa lain yang turut dievakuasi diantaranya owa dan kukang. Dampak karhutla juga dirasakan orang utan yang berada di pusat rehabilitasi Nyarumenteng. Dari total 224 orang utan yang dirawat, sebanyak 47 telah menunjukkan gejala infeksi saluran pernapasan akut ISPA akibat paparan asap. Penanganan dilakukan antara lain dengan nebulizer, pemberian vitamin, air minum, madu, serta obat herbal untuk membantu menjaga kondisi kesehatan mereka. Sabila Indah Sari melaporkan.
5: Ya, demikian tadi Agus, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di RRI Tarakan.
6: Baik, terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda sore hari ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Agus.
0: Gimana kabarnya Samarinda, Fadel?
1: Alhamdulillah untuk hari ini dan beberapa hari terakhir ini Samarinda sepertinya teduh, meskipun teduhnya ini sebenarnya adalah dampak dari kabut asap dari karhutla ya rekan Agus.
0: Teduh-teduh berasap ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, ada informasi apa dari Samarinda, Fadel?
1: Ya, dari Samarinda informasi terkait rumah sakit, salah satu rumah sakit umum daerah ya yang ada di Kota Tepian Samarinda yang mengembangkan layanan spesialis ini rekan Agus.
0: Oke, silakan selengkapnya Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Agus. Pendengar dan pemirsa RRI, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin 2 Kalimantan Timur terus mengembangkan layanan dokter spesialis. Sementara koordinasi rujukan dengan puskesmas perlu diperkuat agar pelayanan pasien berjalan lancar. Selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin 2 Kalimantan Timur terus meningkatkan layanan kesehatan melalui kerjasama dengan dokter spesialis. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan dan pengobatan sesuai kebutuhan. Saat ini rumah sakit tersebut memiliki 4 dokter berstatus aparatur sipil negara serta bekerjasama dengan 11 dokter spesialis lainnya. Layanan yang tersedia meliputi penyakit dalam, anak, obstetri dan ginekologi, bedah, anestesi serta jantung. Selain itu, pengembangan layanan juga diarahkan pada penambahan spesialis paru dan rencana pembukaan praktik dokter jantung dalam beberapa minggu ke depan. Selain itu, rumah sakit melayani persalinan dan bekerja sama dengan puskesmas untuk memberikan penyuluhan kepada ibu hamil. Hal ini dikatakan pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II, Dr. Ivan Haryadi Harjowijoyo, kepada RRI Kamis 8 Oktober 2026.
3: Ya, saat ini kami terus mengembangkan, jadi meskipun dokter yang pegawai negeri hanya ada 4 orang, tapi kita ada bekerja sama dengan dokter-dokter spesialis yang lain, itu ada 11 orang, jadi layanannya juga semakin meningkat. Kita punya 4 dasar, dari mulai penyakit dalam, anak, obstetri dan ginekologi, juga bedah, selain itu juga ada dokter anestesi, ada dari dokter jantung, dokter gigi konservasi, dan juga dokter-dokter yang lain yang akan dikembangkan. Seperti dokter paru juga akan datang, dan dokter jantung. Termasuk kita juga kerjasama dengan puskesmas untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk ibu-ibu hamil. Jadi ada, kita harapkan ibu hamilnya siap pada saat melahirkan.
2: Pengembangan layanan tersebut perlu didorong koordinasi rujukan yang responsif antar fasilitas kesehatan, terutama antara rumah sakit dan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala UPTD Puskesmas Sempaja Dr. Emma Aryani menilai, komunikasi dengan pihak rumah sakit menjadi bagian penting dalam memastikan pasien mendapatkan penanganan lanjutan. Terlebih, Puskesmas Sempaja termasuk fasilitas kesehatan yang sering berkoordinasi dengan RSUD Haji Muhammad Salehuddin II karena letaknya berdekatan.
4: Nah, yang paling patut di highlight ya atau disoroti adalah mengenai pelayanan, dalam hal ini tentu saja rujukan. Nah, dari kami sendiri Puskesmas Sempaja yang sangat dekat dengan Rumah Sakit AMS 2 ini, maka kami seringkali berhubungan terutama soal rujukan. Nah, mungkin harapan kami sebagai FKTP yang sering berhubungan sama AMS 2, artinya mungkin rujukan itu akan lebih berjalan baik. Apabila ada permasalahan, bisa segera direspon oleh rumah sakit supaya pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik.
2: Koordinasi yang baik diharapkan dapat mempercepat penanganan kendala rujukan sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan bagi masyarakat. Masukan dari puskesmas dan pihak terkait lainnya juga dibutuhkan untuk mengevaluasi layanan serta menentukan perbaikan yang diperlukan. Dengan pengembangan dokter spesialis yang diikuti penguatan komunikasi antar fasilitas kesehatan, RSUD Haji Muhammad Salehuddin II diharapkan semakin mampu mendukung kebutuhan pengobatan masyarakat, sekaligus memperlancar proses rujukan pasien dari puskesmas. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda, kami kembalikan ke rekan Agus di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan kembali melakukan penggiliran aliran air bersih ke rumah-rumah warga di wilayah Kecamatan Tarakan Tengah. Kebijakan ini dilakukan akibat pasokan air baku di Embung Binalatung kembali menepis. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Gilir yang Tarakan Tengah ini karena embung Binalatung itu kondisi sekarang itu min 274 cm dan airnya tidak bisa diambil.
2: Intensitas hujan yang masih minim di Tarakan kembali membuat ketersediaan air baku di embung menipis, terutama di embung Binalatung. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan menjelaskan saat ini ketinggian air di embung Binalatung sudah berada di level minus 274 cm dan sudah tidak bisa diambil lagi. Bahkan Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 5 sudah menghentikan pengambilan air di embung tersebut. Hal itu dilakukan karena embung tidak boleh sampai kering total. Minimal harus menampung 48.000 meter kubik air. Jika dikuras habis akan merusak struktur bendungan. Kondisi lubang isap pun sudah tidak bisa lagi menghisap air. Kondisi ini berdampak menurunnya produksi air bersih yang dilakukan Perumda Tirta Alam Tarakan, terutama untuk melayani masyarakat di Kecamatan Tarakan Tengah. Agar warga tetap terlayani, Perumda Tirta Alam Tarakan terpaksa kembali melakukan penggiliran air ke rumah-rumah pelanggan.
1: Yang digilir itu hanya Tarakan Tengah, tapi untuk Tarakan Barat, Tarakan Utara, sebagian Tarakan Timur itu sudah digilir. Karena apa? Digilir yang Tarakan Tengah ini karena embung Binalatung itu kondisi sekarang itu min 274 cm dan airnya tidak bisa diambil. Karena per tadi sore BWS menyetop untuk pengambilan air karena embung itu tidak boleh kering betul. Minimal dia harus menampung 48.000 meter kubik minimal.
2: Adapun daerah yang terdampak penggiliran air adalah wilayah pelayanan instalasi pengolahan air IPA Kampung 1 meliputi Selumit Pantai, Lingkas Ujung, Gunung Lingkas, Sebengkok, dan Asrama Polisi. Sedangkan wilayah lain seperti Tarakan Barat, Tarakan Utara, dan sebagian Tarakan Timur saat ini masih kondisi aman. Pasalnya, embung Rawasari sudah terisi dan hanya minus 18 cm setelah sebelumnya sempat minus 2 meter lebih. Embung Indulung juga bahkan surplus 14 cm dan embung Bengawan surplus 10 cm. Iwan mengimbau warga di Tarakan Tengah untuk menghemat air dan menampung air saat jadwal giliran tiba, karena musim kemarau diprediksi BMKG masih akan berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin sore hari ini ada rekan saya Auliana. Halo Aulia.
1: Halo Agus.
0: Apa kabar nih Banjarmasin sore hari ini Aulia?
1: Kabar baik Banjarmasin, masih dikepung kabut asap.
0: Masih dikepung, ya sudah tiga wilayah nih.
1: Betul, iya dari pagi sampai sore baunya gosong semua sampai ke baju-baju.
0: Gosong, belum ya. Ada hujan?
1: Belum ada hujan, jadi parfumnya cap gosong hari ini.
0: Cap gosong, aduh pakai parfum keluar juga bau gosong lagi ya.
1: Gosong, betul Agus.
0: Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin Aulia?
1: Iya, informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan 71 kejadian kebakaran lahan.
0: Oke, lagi-lagi kebakaran lahan. Silakan Aulia.
1: Betul. Baik, terima kasih Agus. Ditarakan pendengar dan pemirsa, sebanyak 71 kejadian kebakaran lahan tercatat di Kota Banjarmasin sejak Juli hingga Oktober 2026. Wilayah Sungai Andai menjadi kawasan dengan kejadian terbanyak, yakni 12 kejadian. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Meningkatnya kebakaran lahan mendorong pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla, mulai dari posko siaga 24 jam hingga dukungan operasi pemadaman dari udara, dengan melibatkan berbagai unsur tidak hanya untuk memadamkan api, tetapi juga melakukan pencegahan, pemantauan, pembasahan lahan, serta perlindungan petugas dan masyarakat dari dampak kabut asap. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, jumlah kejadian kebakaran lahan menunjukkan tren peningkatan sejak Juli hingga memasuki Oktober. Berdasarkan data BPBD Kota Banjarmasin, wilayah Sungai Andai menjadi kawasan kejadian dengan terbanyak yakni 12 kejadian. Selanjutnya Basiri Selatan 7 kejadian, Pemurus Dalam 6 kejadian, Tanjung Pagar 6 kejadian, dan Kuripan 3 kejadian. Penanganan karhutla juga diperkuat melalui operasi udara. Pemko Banjarmasin berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan BNPB dalam pelaksanaan operasi helikopter waterbombing di sejumlah kawasan yang membutuhkan dukungan termasuk Sungai Andai dan Pemurus.
3: Nah, di situ kita dirikan pos lapangan ini untuk mendekatkan petugas-petugas kita dengan masyarakat. Untuk memberi aman rasa masyarakat dan melindungi tadi. Melindungi wilayah kita, perumahan permukiman kita, jangan sampai nanti terdampak oleh adanya kebakaran lahan.
2: Di tengah kondisi sekarang, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin juga memperketat protokol kesehatan di lingkungan sekolah, baik untuk peserta didik maupun tenaga kependidikan. Menyusul kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat dan berfluktuatif. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama meminta seluruh sekolah mengoptimalkan penggunaan masker bagi peserta didik, tenaga pendidik, kependidikan hingga seluruh karyawan selama berada di lingkungan sekolah. Bahkan peserta didik maupun tenaga pendidik yang masuk kategori rentan harus mendapatkan perhatian dan pemantauan khusus dari pihak sekolah. Ia juga meminta guru dan wali kelas mengetahui kondisi kesehatan peserta didiknya, terutama mereka yang memiliki riwayat gangguan pernafasan.
4: Pertama penyesuaian jam belajar lagi, jam 9. Kemudian yang kedua adalah protokol kesehatan. Guru, kepala sekolah harus mengawasi penggunaan masker untuk peserta didik, kemudian juga untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, seluruh warga di satuan pendidikan. Kemudian apabila ada yang mengidap penyakit yang rentan terhadap kabut asap, misalnya asma dan lain-lain, bisa minta izin untuk tidak mengikuti pertemuan tatap muka terbatas.
2: Pemko Banjarmasin juga terus memantau perkembangan kualitas udara sebagai bagian dari penanganan dampak kabut asap. Kondisi tersebut turut menjadi pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, termasuk penerapan pembelajaran jarak jauh dan penyesuaian jam belajar sesuai kondisi udara. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik Agus, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, ada rekan saya Wina. Halo Wina.
1: Halo juga Agus.
0: Gimana kabar Nunukan sore hari ini Wina?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kalau cuaca di Nunukan saat ini mendung Agus.
0: Mendung ya, yeah. Alhamdulillah. Tidak ada kabut asap kan tapi?
1: Ringan, sepertinya ringan. Okay, kalau mau dibilang jernih ini tidak juga nih. Ada sedikit gitu.
0: Tidak juga jernih.
1: Tidak aman ya. Sedang tidak baik-baik saja gitu.
0: Sedang tidak baik-baik saja. Yeah. Oke. Okay. Ada informasi apa dari Nunukan,
1: Rekam Ina? Dari Nunukan, informasi yang telah disiapkan reporter kami ini terkait pelatihan satpam di Nunukan kembali dibuka, Agus.
0: Oke, silakan selengkapnya Wina.
1: Baik, terima kasih Agus. Pendengar dan pemirsa RRI, pelatihan satpam di Nunukan dibuka bagi warga yang memenuhi sejumlah persyaratan. Peserta harus memiliki dokumen kependudukan dan memenuhi ketentuan pendidikan serta kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Kesempatan pelatihan satpam 2026 ini ditujukan bagi warga Nunukan yang belum bekerja dan ingin mengikuti pelatihan keterampilan. Selain bekal untuk memasuki dunia kerja, pelatihan ini juga diarahkan untuk membantu mengurangi pengangguran. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, Saharudin mengatakan, KTP Nunukan menjadi salah satu persyaratan utama dalam pelatihan tersebut. Persyaratan itu diberlakukan karena pelatihan memang diperuntukkan bagi warga Nunukan.
3: Persyaratan utamanya itu termasuk warga negara Indonesia, itu biasa. Semua pelatihan-pelatihan itu pasti mencantumkan itu. Terus harus berdomisili di Nunukan atau utamanya itu KTP Nunukan. Karena kita di pelatihan ini peruntukan untuk warga Nunukan dengan konsekuensi tujuannya itu untuk supaya kita bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Nunukan. Itu tujuan utamanya.
2: Selain KTP Nunukan, calon peserta juga harus memiliki pendidikan minimal SMA dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pelatihan juga menyasar warga yang belum bekerja, sehingga diharapkan dapat membantu kesempatan bagi mereka untuk memiliki keterampilan kerja.
3: Kita terus dengan warga, anak-anak kita, dengan adik-adik kita yang belum bekerja, terus pendidikan minimal SMA dan sederajat, terus usianya maksimal 18 tahun, dengan bapak-bapak juga yang masih umurnya yang masih mencukupi itu sampai 35 tahun, itu bisa masuk, bisa kita cover.
2: Peserta juga harus dalam kondisi sehat, dengan ketentuan fisik yang menjadi pertimbangan dalam pelatihan. Saharudin menyebut, tinggi badan yang menjadi acuan sekitar 165 cm untuk laki-laki dan 160 cm untuk perempuan.
3: Terus berbadan sehat dengan ideal maksimal itu, biasanya kita itu kalau rata-rata dibandingkan dengan tinggi badan yang 165 untuk laki-laki, 160 untuk perempuan, dan kalau idealnya itu 165, kalau tidak salah sih, itu sekitar 70-an lebih lah. Seperti 69 kah idealnya itu untuk berat badannya kan.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Agus, di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Rekan Wina dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Molana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Masih bersama kami tim Nunukan Sore yang bertugas untuk di kesempatan sore hari ini. Pendengar, kami kembali ajak Anda bergabung ya di program Religi Sore, di mana akan kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, juga akan Anda dengarkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk hari ini sambil kita menunggu waktu maghrib di kota Nunukan dan sekitarnya. Kami informasikan waktu maghrib hari ini pada pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda, tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkan yang menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zam-Zam justru muncul dekat kaki bayinya. Ikhtiar itu perbuatan, rezeki itu kejutan. Dan jangan lupa tiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Mendengar, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran kami hadirkan dalam surah Ali Imran ayat 111 yang akan dilantunkan Qori Muhammad Reza Maulana Nurdin.

Tahukah Anda, tato bagi perempuan Dayak Lundayeh merupakan sebuah tradisi dan seni. Tato yang diraja di tubuh bukan hanya sekedar seni, apalagi tato yang diraja di tubuh seorang perempuan. Selain bermakna sebagai tanda keberanian dan seni, tato ternyata dipercaya bisa menjaga kekencangan kulit yang membuat tubuh mereka terlihat mulus kencang meski telah berusia lanjut. Motif tato untuk mengencangkan kulit cukup sederhana, berupa perpaduan antara titik yang dibuat garis lurus memanjang di sepanjang lengan atau betis dengan jarak tertentu. Sedangkan motif tato untuk kecantikan hanya berupa titik yang dibuat bergaris sepanjang lengan atau kaki dengan jarak tertentu. Untuk membuat tato, dibutuhkan keberanian yang lebih. Karena itu, tato bagi perempuan suku Dayak Lundayeh juga diartikan sebagai sebuah keberanian. Dari pemilihan bahan pewarna, pembuatan tato, motif tato, hingga pembuat tato tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Untuk bahan, harus diambil dari hutan Perawan, Kalimantan di Krayan.

0: keutamaan menghafal hadis.
1: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
0: Menghafal hadis termasuk ke dalam kategori thalabul ilmi atau menimba ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itulah para sahabat dan tabi'in serta ulama-ulama hadis sangat besar perhatiannya kepada hadis. Bahkan mereka rela untuk mengadakan perjalanan selama sebulan penuh untuk mendapatkan satu buah hadis. Keutamaan berikutnya karena hadis adalah sumber hukum Islam, maka menghafalnya termasuk ke dalam salah satu bentuk membela Islam. Keutamaan selanjutnya, menghafal hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis dari berbagai upaya perusakan hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang selanjutnya, sebagai bukti kecintaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengutamakan kata-kata beliau di atas kata-kata siapapun juga.

0: makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat dalam hal ini yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih ditemani bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas di program musik dan informasi hingga pukul 20 malam hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi ya dari rangkuman reporter, dan juga silahkan untuk yang barangkali ada informasi juga ingin dikabarkan, sharing untuk pendengar kita boleh ya. Anda tersambung bersama kami di 0811-5311-945. Informasi dapat Anda kirimkan di via SMS, boleh WhatsApp juga silahkan. Baik, dan kami ajak Anda update informasi dari rangkuman reporter, dan juga akan kami akses untuk Anda dari situs resmi kami di rri.co.id. Kembali santai bersama kami tim Nunukan Sore, lagu dari miliknya Seventeen kami hadirkan untuk Anda, Jika Kau Percaya.

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung.

informasi, ragam informasi kami hadirkan, diantaranya kami akses dari situs rri.co.id terkait food coma atau postprandial somnolence, pendengar, yang merupakan istilah medis dengan gejala lemas dan mengantuk setelah makan. Gejala ini terjadi akibat perubahan pada sistem pencernaan dan hormon setelah makan besar. Dikutip dari RRI, kami hadirkan untuk Anda di mana gejala food coma terjadi ketika tubuh merespon asupan makanan yang masuk dalam jumlah besar. Dalam hal tersebut, tubuh akan mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan. Dengan lebih banyak darah yang dialirkan ke sistem pencernaan, ini akan membuat aliran darah ke otak sedikit berkurang. Hal tersebutlah yang akan memicu rasa rileks, mengantuk, dan lemas setelah makan, terutama dalam jumlah besar. Penyebab utama fenomena food coma ini berkaitan dengan proses metabolisme di dalam tubuh, di mana jika kandungan nutrisi yang masuk tidak seimbang, maka lonjakan insulin akan terjadi secara drastis yang memicu rasa kelelahan. Rasa kantuk yang muncul menjadi sinyal bahwa tubuh kekurangan mikronutrisi tertentu yang berperan dalam produksi energi. Dengan tidak adanya dukungan energi yang optimal, maka tubuh akan kesulitan mempertahankan fokus setelah proses pencernaan dimulai. Dan gejala yang biasanya muncul dari food coma adalah rasa kantuk yang sulit ditahan dan tubuh terasa lemas dan berat. Selain itu, pendengar, gejala lainnya yang muncul adalah sulit berkonsentrasi dan mata terasa berat, ingin segera dipejamkan. Nah, siapa nih yang barangkali pernah merasakan hal ini terjadi, ya seperti itu, heran aja, istirahat sudah, makan sudah, ya tapi kok ngantuk ya, tidak semangat atau juga badannya terasa lemas seperti itu ya, yang namanya food coma. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda mengawali kebersamaan kita untuk di program musik dan informasi malam hari ini. Boleh silakan untuk Anda yang ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing seperti itu, ya boleh. Barangkali informasi terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau saat ini Anda berada di tempat keramaian, di mana nih ya masih ramai di paras perbatasan, boleh informasi ingin Anda kabarkan seperti apa situasi kondisi di sana. Bergabung bersama kami di 0811 5311945.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kami kembali ajak Anda untuk update informasi dari rangkuman reporter kami. Kali ini terkait keterbatasan anggaran membuat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan harus mengandalkan kerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Samarinda untuk memenuhi kebutuhan pelatihan keterampilan masyarakat. Pendengar, disampaikan Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas di Stransnaker Nunukan, Saharudin. Sejumlah pelatihan yang dibutuhkan masyarakat diantaranya pelatihan las serta pengolahan rumput laut menjadi produk makanan jadi. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pihaknya belum dapat melaksanakan seluruh pelatihan secara mandiri. Untuk itu, pelatihan las selama ini ya diupayakan melalui kerjasama dengan BPVP Samarinda. Ia juga menilai pelatihan keterampilan ini menjadi salah satu upaya membekali masyarakat dengan kemampuan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan, termasuk membuka usaha secara mandiri. Dan menariknya, peserta pelatihan tersebut merupakan masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki wadah usaha, sehingga pelatihan tidak hanya memberikan keterampilan baru, tetapi langsung diarahkan untuk meningkatkan kemampuan usaha yang sudah dijalankan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, salah satu informasi dari reporter kami untuk hari ini.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Baik, pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda, masih informasi rangkuman reporter RRI Nunukan. Terkait Wakil Direktur PT Sembakung Harapan Jaya Haryanto mengatakan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU nelayan diresmikan khusus pelayanan bagi nelayan yang ada di Kabupaten Nunukan dan bukan untuk umum. Sementara untuk memperoleh BBM, nelayan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perikanan seperti nelayan penangkap, nelayan pembudidaya yang harus memiliki kelengkapan dokumen perizinan di sektor perikanan. Ia juga mengungkapkan untuk saat ini belum mengetahui berapa banyak para nelayan membutuhkan BBM, namun dalam peluncuran perdana pihaknya menyiapkan 10 ton Pertalite yang siap didistribusikan. Dan disampaikan pendengar, jika posisi SPBU nelayan berada di daratan, sehingga para nelayan membeli BBM menggunakan jerigen, nelayan juga diharapkan dapat melakukan pengisian berdasarkan rekomendasi yang sudah diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan. Di sisi lain, pelayanan ini diberikan juga kepada seluruh nelayan di Kabupaten Nunukan sesuai rekomendasi yang diberikan. Hadir informasi berikut untuk Anda. Selamat malam untuk yang baru saja bergabung ya. Malam hari ini masih bersama kami tim Nunukan Sore menemani Anda di program musik dan informasi hingga pukul 20 malam hari nanti. Boleh ya untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, atau juga saat ini Anda ingin menyampaikan informasi terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda atau posisi lagi di mana nih, ada informasi penting lainnya ingin Anda kabarkan, silakan.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Tahukah Anda bahwa air putih dapat meningkatkan kesehatan tubuh? Minum air putih secara teratur dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, meningkatkan fungsi otak, dan menjaga kesehatan kulit. Eits, jangan lupa untuk minum air putih secara teratur ya. Tingkatkan kesehatan tubuh Anda dengan air putih yang segar dan bersih. Air putih, pilihan sehat untuk tubuh.

Thirst dengan Keterlaluan. Selamat malam untuk semuanya. Selamat mendengarkan siaran RRI Nunukan ya. Dan pastinya untuk Anda yang saat ini sedang berada di rumah, barangkali seperti itu, lagi santai bersama keluarga atau juga lagi santai sendiri aja, gak apa-apa ya. Semoga dengan hadirnya kami di tengah ruang dengan Anda memberikan semangat, kemudian juga pastinya dapat menghibur Anda untuk malam hari ini. Baik, dan mendengar untuk Anda, kami kembali hadirkan informasi ya. Informasi berikut masih dari rangkuman reporter kami. Kali ini terkait Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Usman menyampaikan terkait kunjungan atau lawatan Jabatan Kesehatan Negeri Sabah Malaysia ke Kabupaten Nunukan dalam rangka membahas penyakit malaria. Masing-masing pihak menyampaikan data kasus malaria dan bagaimana upaya penanganan penyakit malaria. Dan pendengar, kenal lesi penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Ia menyebut jika ada kasus yang ditemukan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan dan Malaysia ini mengenai malaria, Kenaulesi ada maksud kami, oleh sebab itu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan bagaimana upaya penanggulangan minimal untuk pencegahan agar tidak ada kasus yang meningkat ya. Dan pendengar, untuk kasus tersebut muncul disebabkan manusia sudah lebih dekat dengan habitat hewan, hutan-hutan yang tadinya tidak dijamah, yang merupakan habitat hewan itu terjamah dan bermukim di sana, sehingga kalau ada monyet misalnya yang sudah memiliki parasit Plasmodium knowlesi digigit oleh nyamuk kemudian menggigit manusia, maka terjadilah penularan. Hadir informasi dari rangkuman reporter kami untuk malam hari ini, pendengar, juga masih bersama kami tim Nunukan Malam, tim Nunukan Sore menemani Anda.

0: Cio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
1: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
0: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Cio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
1: Aku gak mau, Ma.
0: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya, nak. Mama antar ke sekolah. Kita ketemu gurumu.

Terima kasih pendengar untuk Anda saat ini masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami yang bertugas. Kami akhiri untuk di program Musik dan Informasi edisi hari ini di hari Jumat 9 Oktober 2026 dan juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan sore yang bertugas. Dan kami kembali informasikan boleh ya untuk di sela-sela acara kami, bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silakan Anda tersambung untuk di setiap program yang kami hadirkan di 0811-531-1945. Informasi dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Baik pendengar, untuk selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam ini yang bertugas. Terima kasih kebersamaan Anda. Dengarkan terus RRI Nunukan dan sampai jumpa.

0: Baik teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
1: Oke, okay, Bro.
0: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
1: Ya, tenang aja, Bah.
0: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, Bah, ini.
2: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
3: Assalamualaikum. Maaf ya, teman-teman, aku telat.
0: Rio, Rio. Sudah jadi kebiasaanmu, Bah, itu. Suka telat.
3: Yalah, Batu.
4: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk update informasi nasional. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pesan sekarang sudah di 354. Ya kan kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan.
2: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada Dukcapilnya.
3: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Pesan sekarang sudah di 354.
5: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
5: Aset-aset dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa,
0: Pak? Ya kan, kemarin kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel dia bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien ya. Kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
6: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya ya.
7: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
6: kita
7: hapus dan
6: terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
4: Rosa menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan.

0: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang ngantri untuk berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat, tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya, karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
0: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rezul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rezul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
4: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
3: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
5: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih. Karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
3: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
6: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
7: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya.

0: dan Pandu. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
1: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
0: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
2: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
4: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
5: Jadi fasilitas pembelajaran, Pak.
6: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
4: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
7: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
4: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
8: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
9: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
10: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
9: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
8: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, but in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
11: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
8: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
11: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
8: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
12: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
13: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Ijen Officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
12: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
14: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJNB. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
12: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Sub Satgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legend. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Wabah penyakit The Black Death 1347 hingga 1351. The Black Death merupakan wabah penyakit yang disebut acral necrosis, di mana kulit penderitanya akan berubah menjadi hitam karena pendarahan subdermal yang terjadi. Beberapa ilmuwan meyakini The Black Death adalah serangan wabah bubonik yang membawa bakteri Yersinia pestis yang bisa ditularkan melalui hewan kotor seperti lalat dan tikus rumah. Tragedi mengerikan tersebut membuat warga saling berjauhan dan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Bahkan jika ada anak kecil yang terkena wabah ini, orang tuanya enggan merawatnya dan membiarkannya sampai mati. Tragedi ini juga membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa pada saat itu. Karena hal tersebut membuat tragedi The Black Death dijuluki tragedi wabah penyakit paling menyeramkan sepanjang sejarah.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
0: Tujuh kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan, sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan, sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan, sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi, walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah, walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umurid dunya wad-din Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat iman, Islam dan kesehatan, kita masih dipertemukan dengan bulan Jumadil Awal tahun ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Pendengar rahimakumullah, secara bahasa Jumadil Awal berasal dari kata jamada yang berarti kering atau beku. Kita ini sedang berada di ujung Rabiul Akhir dan insya Allah kita akan memasuki Jumadil Awal. Nah, para ulama terdahulu menamai bulan ini demikian karena pada masa itu air di Jazirah Arab mulai mengering atau membeku. Hari ini, mari kita jadikan nama bulan ini sebagai sebuah metafora atau kiasan bagi hati kita. Sebagaimana tanah yang kering kerontang, yang gersang membutuhkan air hujan untuk kembali hidup dan subur, maka hati kita yang kering, yang gersang karena rutinitas dan kesibukan dunia juga sangat membutuhkan air siraman ibadah, zikir dan ketaatan kepada Allah agar tetap hidup dan bercahaya. Saudaraku seiman, kita hidup di zaman yang serba cepat. Pagi hari kita disibukkan dengan pekerjaan. Siang hari dikejar deadline. Sore hari mengurus keluarga. Dan malam hari sering kita habiskan dengan menatap layar gadget hingga larut. Tidak bisa dipungkiri, kesibukan ini seringkali menggerus energi spiritual kita. Semangat ibadah di awal tahun Hijriah dulu membara. Yang dulu membara kini perlahan-lahan mulai redup. Sholat berjamaah di masjid mulai ditinggalkan. Tilawah Al-Quran yang dulu rutin pada bulan Ramadan misalnya, kini berdebu di rak buku. Dan zikir pagi petang seringkali terlewat. Kita sering berdalih, ah, saya sedang sibuk. Nanti saja kalau waktu luang saya akan diperbanyak ibadah. Padahal, pendengar sekalian, waktu luang itu tidak pernah ada. Waktu tidak pernah menunggu kita. Waktu tidak pernah menunggu kita. Nah, jadi selalu terus memacu, terus berjalan. Tapi kalau begitu, bagaimana solusinya? Apakah kita harus meninggalkan pekerjaan dan dunia kita? Tentu tidak. Islam tidak menyuruh kita menjadi rahib yang meninggalkan dunia. Islam mengajarkan kita untuk beramal di tengah kesibukan. Kunci dari ibadah di tengah kesibukan bukanlah banyaknya jumlah amal, melainkan konsistensi atau istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ahabbul a'mal ila Allah taala adwabuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling konsisten, rutin meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan kata-kata Nabi, meskipun itu sedikit, wa in qalla. Allah tidak melihat besarnya amal kita, tapi Allah melihat hati kita yang istiqomah. Lebih baik membaca Al-Quran satu halaman setiap hari daripada membaca 10 juz dalam satu hari, tapi bulan depannya tidak membaca sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadhgha. Maka tetaplah di jalan yang benar, sebagaimana engkau, wahai Muhammad, telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertobat bersama. Mana kataku, janganlah kamu melampaui batas. Fastaqim kama umirta. Maka tetaplah engkau berjalan lurus sebagaimana telah diperintahkan kepada. Wahai saudaraku, perlu kita ketahui bahwa ibadah tidak semestinya dilakukan hanya sesaat, di suatu waktu. Seperti ini bukanlah perilaku yang baik. Para ulama pun sampai mengeluarkan kata-kata pedas terhadap orang yang rajin sholat misalnya, hanya pada bulan Ramadan saja. Sedangkan pada bulan-bulan lainnya, amalan tersebut ditinggalkan. Para ulama kadang mengatakan, sejelek-jelek orang adalah yang hanya rajin ibadah di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang yang soleh adalah orang yang rajin ibadah dan rajin sholat malam sepanjang tahun. Ibadah bukan hanya dilakukan pada bulan Ramadan atau bulan Rajab atau Syaban saja. Sebaik-baik ibadah adalah yang dilakukan sepanjang tahun. Asy-Syibli pernah ditanya, bulan manakah yang lebih utama, Rajab ataukah Syaban? Beliau menjawab, jadilah Rabbaniyin. Dan janganlah menjadi Syabaniyin. Maksudnya adalah, jadilah hamba Rabbani yang rajin ibadah setiap bulan, sepanjang tahun. Dan jangan hanya beribadah pada bulan Syaban saja. Kami juga dapat mengatakan, jadilah Rabbaniyun, Rabbaniyin. Dan janganlah menjadi Ramadhaniyin. Atau janganlah menjadi apa namanya, cuma dini, ya itu maksudnya beribadahlah secara kontinu, secara acak, sepanjang tahun, sepanjang hari, dan jangan hanya beribadah pada bulan-bulan tertentu saja. Begitu pula amalan yang dilakukan oleh suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang rutin dan bukan musiman pada waktu atau bulan tertentu. Itulah yang beliau contohkan kepada kita. Al-Qamah pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah mengenai amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qamah bertanya, "Apakah engkau, apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal?" Aisyah menjawab, "La, enggak. Karena amaluhu timatan." Amal beliau itu adalah amalan yang rutin, yang kontinu, yang acak. Itu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi saudaraku, perlulah kita ketahui bahwa tanda diterimanya suatu amalan adalah apabila amalan tersebut membuahkan amalan ketaatan berikutnya. Di antara bentuknya adalah apabila amalan tersebut dilakukan secara kontinu, secara rutin. Sebaliknya, tanda tertolaknya suatu amalan alias tidak diterima apabila amalan tersebut malah membuahkan kejelekan setelah itu. Cobalah kita simak ungkapan para ulama yang mendalam ilmunya mengenai hal ini. Sebagian salaf mengatakan, min thawabil hasanatil hasanatu ba'duha. Di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya. Wa min jazaa'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Selanjutnya, di antara balasan kejelekan itu adalah kejelekan selanjutnya. Ibnu Rajab itu pernah menjelaskan mengenai perkataan salaf ini. Maksudnya adalah balasan dari amalan kebaikan itu adalah amalan kebaikan selanjutnya. Barang siapa melaksanakan kebaikan lalu melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama. Begitu pula barang siapa yang melaksanakan kebaikan namun malah dilanjutkan dengan amalan kejelekan, maka itu adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amalan kebaikan yang telah dilakukan. Jadi di antara keunggulan suatu amalan itu, wahai pendengar, adalah suatu amalan dari amalan lainnya. Amalan yang rutin, kontinu dilakukan. Amalan yang kontinu walaupun sedikit, itu akan mengungguli amalan yang tidak rutin, meskipun jumlahnya banyak. Amalan inilah yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Di antara dasar dari hal itu adalah dalil-dalil yang yang akan kita bacakan. Misalnya dari Aisyah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbal a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa inqal." Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Aisyah juga pernah mengatakan, kalau Rasulullah SAW ditanya mengenai amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah lalu menjawab, "Adwamuhu wa inqalla." Amalan yang rutin meskipun sedikit. Al-Qamah juga pernah bertanya kepada Ummul Mukminin, "Wahai Aisyah, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal? Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal?" Aisyah menjawab, "La, kana amaluhu timatan. Wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'." Oh enggak, amalan beliau itu adalah amalan yang kontinu, rutin dilakukan. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang beliau lakukan. Jadi di antaranya lagi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mencontohkan dalam amalan sholat malam. Pada amalan satu ini beliau menganjurkan agar mencoba untuk merutinkannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, alaikum bil a'mal. Lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Ma tutiquna. Bil minal a'mali ma tutiquna. Dengan segala kemampuan kita. Fa inna Allah la yamallu. Karena Allah tidak bosan. Hatta tamallu, sampai kamu bosan, sampai kalian bosan. Wa inna habbal a'mal ila Allah ma tuwima alaihi wa inna Allah." Ketahuilah amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang acak, yang kontinu meskipun sedikit. Ibnu Rajab itu pernah mengatakan, yang dimaksud dengan hadis-hadis tadi itu, agar kita bisa pertengahan dalam melakukan amalan, dia berusaha melakukan suatu amalan sesuai dengan kemampuan. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin dilakukan walaupun itu sedikit. Beliau pun menjelaskan, amalan yang dilakukan oleh Nabi adalah amalan yang terus-menerus dilakukan. Beliau pun melarang, memutuskan amalan dan meninggalkannya begitu saja. Sebagaimana beliau pernah melarang melakukan hal ini pada sahabat Abdullah bin Umar. Ibnu Umar dicela karena meninggalkan amalan sholat malam. Dari Abdullah bin Amr bin As bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan. Janganlah engkau seperti si fulan. Karena yakumul lail, dulu dia biasa mengerjakan sholat, fataraka qiyamal lail." Lalu dia meninggalkan sholatnya, tidak mengerjakan lagi sholat malam. Nah, jadi para salaf pun juga mencontohkan dalam beramal agar bisa dikontinuakan. Misalnya Al-Qasim bin Muhammad mengatakan, Aisyah ketika melakukan suatu malam, beliau selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Hasan Al-Basri juga pernah menyatakan, "Wahai kaum muslimin, rutinlah dalam beramal. Ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir dari seorang beramal selain kematiannya." Ya, memang kita ini baru bisa berakhir amalan kita kalau kita sudah menghadapi kematian. Sampai beliau menyatakan, jika setan melihatmu kontinu dalam melakukan amalan ketaatan, dia pun akan menjauhimu. Namun jika setan melihatmu beramal kemudian engkau meninggalkannya, setelah itu malah melakukan sesekali saja, maka setan pun akan semakin tamak untuk menggoda. Maka penjelasan ini menunjukkan dianjurkannya merutinkan amalan, mengistiqomahkan amalan yang biasa dilakukan. Jangan sampai ditinggalkan begitu saja, dan menunjukkan pula dilarangnya memutuskan suatu amalan meskipun itu amalan yang hukumnya sunnah. Nah, lalu mengapa kita harus melakukan itu? Harus merutinkan amalan. Karena melakukan amalan itu meskipun sedikit, kalau kontinu akan membuat amalan tersebut langgeng. Artinya akan terus tetap ada. An-Nawawi pernah menyatakan, ketahuilah bahwa amalan yang sedikit namun rutin dilakukan, itu lebih baik daripada amalan yang banyak namun cuma sesekali saja dilakukan. Ingatlah, amalan sedikit yang rutin dilakukan akan melanggengkan amalan ketaatan, zikir, pendekatan diri pada Allah. Niat dan keikhlasan dalam beramal juga akan membuat amalan tersebut diterima oleh Sang Khalik Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang sedikit yang rutin dilakukan akan memberikan ganjaran yang besar dan berlipat dibandingkan dengan amalan yang sedikit namun sesekali saja dilakukan. Yang kedua, mengapa itu penting? Karena amalan yang kontinu akan terus mendapat pahala. Berbeda dengan amalan yang dilakukan sesekali saja, meskipun jumlahnya banyak, maka ganjarannya akan terhenti pada waktu itu, pada waktu dia beramal. Bayangkan jika amalan tersebut dilakukan terus-menerus, maka pahalanya akan terus ada walaupun amalan yang dilakukan itu hanya sedikit saja. Ya. Sampai di dalam suatu hadis Nabi pernah bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman shahihan." Jika seseorang sakit atau melakukan safar, maka dia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dia lakukan ketika mukim, tidak bepergian dan dalam keadaan sehat. Jadi kalau kita ini sudah terbiasa melakukan amalan, lalu suatu ketika kita enggak dapat melakukan amalan itu dianggap kita telah melakukannya. Nah, itu dinilai begitu. Kemudian yang ketiga, kenapa itu penting? Karena amalan yang sedikit tetapi kontinu akan mencegah masuknya virus futur, jenuh dalam beramal. Enggak mungkin bosan. Jika seseorang beramal sesekali namun banyak, kadang akan muncul rasa malas dan jenuh. Sebaliknya, jika seseorang beramal sedikit namun ajak terus-menerus istiqomah, maka rasa malas pun akan hilang dan rasa semangat untuk beramal akan selalu ada. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk beramal. Yang penting kontinu walaupun jumlahnya sedikit. Kadang kita memang mengalami masa semangat dan kadang pula masa malas beramal. Sehingga agar amalan kita terus-menerus ada pada masa-masa itu, pada masa-masa giat, maka dianjurkanlah kita beramal yang rutin walaupun itu sedikit. Walikulli amalin syirratun. Setiap amal itu pasti ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatratun. Dan setiap masa semangat itu pasti ada masa futurnya, malasnya. Wa may yakun fatratuhu ila sunnah. Barang siapa yang kemalasannya masih dalam sunnah petunjuk Nabi, faqad ihtada. Maka dia berada dalam petunjuk. Wa man yaku ila ghairi dzalika, namun barang siapa yang keluar dari petunjuk itu, faqad dhalla, maka dia telah menyimpang. Itu sabda Rasulullah SAW seperti yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi. Jadi apabila sahabat berhenti dari amalan rutinnya, malaikat pun akan berhenti membangunkan baginya bangunan di surga disebabkan amalan yang cuma sesaat. Mendengar rahimakumullah, maka marilah kita mengistiqomahkan amalan kita itu agar kita senantiasa tercatat amalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengusir kemalasan-kemalasan yang selalu datang dalam kehidupan kita. Inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga di dalam bulan Jumadil awal ini kita tetap menjaga api istiqomah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini, para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya,

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Paing, Selasa 3 Paing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada Padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian, Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3, legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3, pon 7, jumlahnya 10. Kalau di total neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judu, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu.
2: Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
2: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku, Mbak. Karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita, arahnya kan ke utara. Itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi,
2: wes karepmu wes, terserah kamu.
0: Pak,
2: wes karepmu.
0: Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak.

Suku Tidung merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

Rumah adat Tidung yang dibangun di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, pengerjaannya sudah mencapai 90%. Terlihat bangunan rumah adat Tidung berbahan baku kayu dengan model rumah panggung. Kini sudah berdiri kokoh dan terlihat megah dengan tampilan cat berwarna hitam dengan les kuning dan memiliki atap yang dicat dengan warna biru.

0: kami akan ajak Anda pendengar menemui Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung Desa Binusan, Bapak Ramli, yang saat ini sedang bergotong royong bersama warga suku Tidung menyelesaikan pengerjaan bangunan yang akan menjadi ikon masyarakat suku Tidung. Mari kita sejenak menyimak perbincangan rekan kami Muhammad Wahyu bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai karena nantinya akan digelar Festival Irau Tidung Borneo Bersatu pada bulan Maret 2020 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa latar belakang dan sejarah munculnya ide untuk membangun rumah adat Tidung ini, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 1 Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung di Desa Binusan, Pak Ramli. Bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan seperti apa latar belakang sehingga munculnya inisiatif dari warga masyarakat Tidung di Desa Binusan ini untuk melakukan pembangunan rumah adat Tidung?
2: Ya, sebenarnya ini bukan suatu inisiatif, dan ini masalah adat adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat adat. Dan memang seharusnya di setiap daerah itu ada, bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan, skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malino Tarakan, KTT itu sudah ada. Sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah, kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut. Dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga. Kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20, kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
2: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas, dan selalunya ada les kuning seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang untuk ukiran dan lain sebagainya itu kan. Itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu, Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita, atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut.
0: Rumah adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48x100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah, diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut Pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata Pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
2: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah Pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan lain sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
0: Ukiran dua ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala, di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.
2: Jadi ada naga, itu kami tidak sebut naga, ada kata bahasa kami pegelian namanya, yang berhadapan dua itu menurut sejarahnya, itulah yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku di Kabupaten Nunukan ini pada zaman dahulu itu. Jadi caranya menjaga menurut sejarah, dulu kan orang istilah ngayau-ngayau, serang menyerang antara suku dan lain sebagainya itu, jadi itu dia timbul sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya, sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengkopi dari yang lain-lain kan, karena ada yang ceritanya itu. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat dan sayang sekali.
0: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 500 juta rupiah, bantuan pemerintah desa Binusan sebesar 250 juta rupiah, dan sumbangan dari masyarakat mencapai 100 juta rupiah. Sementara bantuan lahan berasal dari Ketua Adat Suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang mengibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.
2: Terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah untuk pembangunan badan rumah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat. Sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga. Kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah 850.
0: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong Delunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
2: Ya tentu saja nanti karena kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Sekarang kan ini masih ini, ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerjemahkan dengan baik kalau ke kami, tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
0: Rumah Adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan hasil kreativitas pemuda Tidung, seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung Jauhari. Ia mengatakan, suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah, sehingga dengan adanya rumah adat ini sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
3: Rumah Adat Tidung yang ada di Desa Binusan akan difungsikan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Jadi sebagai objek wisata untuk acara-acara yang berkaitan dengan adat, wacananya di ke depan itu sebagai desa wisata begitu. Untuk barang-barang pusaka, kemudian barang antik, zaman-zaman nenek-nenek kami dulu itu kita akan nanti simpankan di rumah adat, ya istilahnya sebagai museum lah, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
0: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusan, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusan. Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli

Pendengar kembali yang masih bersama kami di Nundukan Malam hari ini ya, dalam cuaca yang dingin sekali malam hari ini karena Nundukan lagi digur hujan, angin kencang tadi, kemudian guntur petir. Aduh, luar biasa ya, hujannya sangat lebat sekali sehingga untuk kita semuanya, walaupun sekarang sudah mulai reda, agak-agak reda ya, atau juga mungkin di beberapa tempat yang masih hujan, agar tetap berhati-hati dimanapun berada. Dan apalagi malam hari ini banyak kegiatan yang tengah berlangsung, banyak persiapan yang sedang dilakukan. Selain juga malam hari ini juga masih juga berlangsung beragam kegiatan ya, yang sudah sedari pagi ya berlangsung di Desa Binusan, yaitu ada Irau Tidung Borneo Bersatu yang tengah berlangsung ya. Tadi juga sangat ramai sekali acara Irau ini yang berlangsung di Desa Binusan, dan masyarakat adat Tidung dari 4 negara tentunya berkumpul di Kabupaten Nundukan ini. Dan juga selain juga kegiatan di Desa Binusan, pastinya juga di Paras Nunukan juga ya berlangsung berbagai kegiatan. Dan besok siap-siap untuk ikuti pawai. Aduh, pawai budaya pastinya seru banget ya. Jadi untuk semuanya siap-siap besok, jangan lupa sarapan ya, baik itu peserta pawai atau juga penontonnya, jangan lupa sarapan ya. Berdandan itu penting, persiapan penting, tapi sarapan lebih penting lagi ya. Dengan kondisi yang fit, segar, penuh tenaga, pastinya semangat bakal ikut pawai nanti. Dan untuk yang ikut pawai juga para penontonnya nanti di Jalan Lingkar besok itu, kita semua harus jaga ketertiban, harus disiplin juga, jangan buang sampah di sembarangan tempat. Sekali lagi, jangan membuang sampah sembarangan ya. Sama-sama menjaga kebersihan lingkungan selama kegiatan berlangsung. Dan juga mudah-mudahan kegiatan malam hari ini juga semuanya bisa berjalan lancar, walaupun ada beberapa kendala cuaca ya. Pokoknya apapun itu harus kita syukuri dan kita jalani. Oke, kembali kali ini lagu-lagu nostalgia hadir untuk menemani Anda semuanya. Semoga terhibur dalam cuaca yang dingin sambil dengar lagu nostalgia, baik itu dari mancanegara maupun Indonesia, sambil juga menyeruput minuman-minuman hangat biar lebih mantap lagi malam hari ini. Oke, kita jalan bersama Ruang Rindu untuk Anda, lagu nostalgia.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut, menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

Tahukah Anda, pabrik payung pertama kali didirikan di Baltimore, Maryland pada tahun 1982. Awalnya, payung kuno didesain khusus hanya untuk melindungi sang pemakai dari terik matahari. Sampai akhirnya, bangsa Tionghoa berhasil membuat payung yang berfungsi juga sebagai pelindung terhadap hujan. Pada abad ke-16, keberadaan payung menjadi populer terutama di negara-negara Eropa Utara yang memang kerap kali turun hujan. Semula payung hanya dianggap sebagai aksesoris kaum wanita. Lalu seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanwei, pada tahun 1712 sampai 1786, dengan percaya diri sering membawa payung di depan publik, sehingga menarik para pria untuk memakainya juga. Begitu populernya payung, sehingga para pria di Inggris menyebut payung itu sebagai teman jalan.

0: Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.
1: Sahabat budaya, tahukah Anda tusu merupakan garam gunung yang diproduksi oleh suku Dayak Lundaye di Desa Longmidan, Krayan Kabupaten Nunukan. Tusu sendiri berasal dari lubang yang sekarang menjadi sebuah sumur. Sejak dulu hingga sekarang, puluhan kepala keluarga mendapat kesempatan memproduksi tusu hanya satu kali setahun. Dalam dua pekan saja bisa dihasilkan hampir 300 kg tusu. Dan produksi tusu ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Nun jauh di Krayan, kawasan dataran tinggi yang hanya bisa dijangkau lewat udara, pepatah lama pun dipatahkan, garam di laut, asam di gunung. Di wilayah Krayan, di ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut, garam justru melimpah.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pasar Rakyat Perbatasan atau lebih dikenal dengan sebutan Paras Perbatasan adalah pasar rakyat berkonsep modern pertama di Provinsi Kalimantan Utara. Paras Perbatasan juga menjadi proyek percontohan. Dan yang paling uniknya lagi, pasar rakyat ini dibangun tidak menggunakan APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan loh.

mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika,

101. Kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial negara kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan, kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi 96,3, 91,5, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam bahasa Arab berarti pembukaan, adalah surah pertama dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Surah ini disebut Al-Fatihah, pembukaan, karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Dinamakan pula Ummul Quran, Induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, Induk Alkitab, karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Dinamakan pula Ashabul Matsani, 7 yang berulang-ulang, karena jumlah ayatnya yang 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Surat Al-Fatihah ini melengkapi unsur-unsur pokok syariat Islam. Kemudian dijelaskan perinciannya oleh ayat-ayat Al-Quran yang 113 surah berikutnya. Persesuaian surat ini dengan surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya ialah surat Al-Fatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat datang kembali di program Mutiara Pagi, program inspiratif yang selalu hadir untuk mengawali pagi hari kita dengan pencerahan rohani. Dan edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu amalan-amalan pelapang rezeki. Pendengar, saat ini telah hadir di studio kita ada Ustadz Patul Yadi SH. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana kabarnya hari ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz ya sudah hadir di pagi hari ini di studio kami. Dan Pak Ustadz, mungkin banyak ya dari kita yang punya pertanyaan yang sama nih, soal amalan-amalan apa saja sih yang bisa jadi pelapang rezeki. Dan mungkin sebelum Pak Ustadz masuk ke pembahasan utama, bisa dijelaskan dulu Pak Ustadz, definisi rezeki itu apa? Apakah hanya soal harta atau seperti apa? Silahkan Pak Ustadz.
1: Ya, berkaitan tentang rezeki, maka kita katakan bahwasanya rezeki itu tidak hanya berupa harta, namun bahkan ketika kita mendapatkan rezeki berupa keimanan, diberikan keimanan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah rezeki yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan juga rezeki berupa kesehatan, kelapangan waktu untuk menyempatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, yang lainnya. Karenanya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut, terutama ketika kita dilahirkan dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah satu rezeki, satu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, melebihi kenikmatan ketika kita diberikan kelapangan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya, itu ya tentang bagaimana bentuk-bentuk rezeki atau definisi daripada rezeki itu sendiri. Adapun ya, amalan-amalan yang yang dapat mendatangkan, melapangkan rezeki kita, yang mungkin kita sudah diberikan kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan Islam, namun terkadang ketika kita dalam keadaan tidak berada, dalam keadaan miskin, kekurangan uang, terkadang menjadikan iman masing-masing kita itu menjadi lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita menyangka bahwasanya Allah itu tidak sayang kepada kita. Padahal yang menjadikan, yang menghambat rezeki masing-masing kita, terkhusus rezeki berupa uang atau harta khususnya, yang menghambat rezeki-rezeki tersebut adalah kita sendiri, karena kurangnya kita pengetahuan kita tentang amalan-amalan yang bisa mendatangkan, melapangkan amalan-amalan yang menjadikan rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, amalan yang pertama yang menjadikan rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperbanyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yursilis sama'a alaikum faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Dia mengatakan faqultu, Nabi Nuh mengatakan, aku mengatakan kepada kaumku, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara, maka dengan istighfar kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hujan yang lebat bagi kalian. Wa yumdidukum bi amwal, dan dengan istighfar kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak harta kalian. Bi amwalin wa banin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbanyak keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan berikan kalian kebun-kebun. Wa anhara, dan sungai-sungai. Dalam tafsir At-Tabari diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in rahimahullah, ada tiga orang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Orang yang pertama mengadu kepada Al-Hasan Basri terkait tentang pencaklik yang berkepanjangan, kekeringan di tempat tinggalnya. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah memerintahkan dia untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang orang yang kedua mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang kemiskinan, meminta solusi bagaimana agar ia terlepas dari kemiskinan tersebut. Maka Al-Hasan Al-Basri lagi-lagi memerintahkan orang kedua ini untuk memperbanyak istighfar. Kemudian datang orang yang ketiga meminta doa kepada Al-Hasan Al-Basri agar ia segera mempunyai keturunan, diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah lagi-lagi memerintahkan untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah seorang yang bernama Abdullah bin Sabih rahimahullah yang ada pada waktu itu bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, kenapa tadi ada tiga orang yang datang kepadamu, satunya mengadu tentang pencaklik yang berkepanjangan, kekeringan di tempat tinggalnya, engkau memerintahkannya untuk memperbanyak istighfar. Kemudian orang yang kedua datang kepadamu mengadukan kemiskinan, Aku juga memerintahkan dia untuk memperbanyak istighfar. Kemudian datang orang yang ketiga mengadukan kepadamu tentang meminta doa kepadamu agar ia segera diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau juga memerintahkannya untuk beristighfar. Kenapa? Ya, tiga orang ini jawabanmu sama. Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, ini bukan dari perkataanku, akan tapi ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nuh. Kemudian beliau menyebutkan ayat tersebut. Beliau mengatakan, "Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum," beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. "Innahu kana ghaffara," sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. "Yursilis samaa 'alaikum midrara," dengan istighfar kalian maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bagi kalian hujan yang lebat. "Wa yumdidukum bi amwal wa banin," dan akan memperbanyak harta dan keturunan-keturunan kalian. "Wa yaj'al lakum jannat," Allah akan berikan kalian kebun-kebun. "Wa anhara," dan sungai-sungai. Maka ketika kita merasa kurang rezeki kita, atau ketika kita merasa kita sudah bertahun-tahun menikah namun tidak mempunyai keturunan, maka solusinya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat yang telah disebutkan tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau pernah bersabda, "Man aksara minal istighfar," barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, "ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan," maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala kesedihannya. "Wa min kulli dhiqin makhrajan," Allah akan menjadi kesempitan menjadi kelapangan. Allah akan melapangkan hidupnya. Allah akan menghilangkan kesusahannya. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib," dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya daripada arah yang ia tidak sangka-sangka. Maka istighfar tidak hanya menjadikan rezeki kita menjadi lapang, namun ketika kita bersedih, ketika hidup kita dalam keadaan kesempitan, maka solusinya adalah dengan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terhambatnya rezeki, sempitnya hidup, kesedihan yang kita alami dunia ini disebabkan daripada dosa-dosa yang kita kerjakan. Disebabkan karena kita melanggar daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan hati kita menjadi mati, menjadi keras, menjadikan kita orang yang sempit, orang yang sedih. Maka cara melembutkan kembali hati kita itu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menghambat rezeki kita adalah dosa-dosa kita sendiri. Karena bagaimana kita akan mendapatkan rezeki sedangkan kita bermaksiat kepada Tuhan yang memberikan rezeki. Ini amalan yang pertama, itu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ya, di antara amalan yang dapat melapangkan rezeki kita yaitu ta'ahadus sadaqah, membiasakan diri kita untuk bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi harta-harta kita. Dia ya, sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Bahkan ya, bahwasanya sedekah itu Allah Subhanahu wa taala akan ya, lipat gandakan pahalanya. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberikan fakir miskin ya, makan, pembangunan-pembangunan masjid dan ya, yang lainnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama sari habbah," seperti satu butir biji, "ambatat sab'a sanabil," satu butir biji ini ya, menumbuhkan ya, 7 tangkai, "min kulli fi kulli sumbulut fi masal ladina yunfikun amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil min kulli sumbulatin mi'atu habbah." Setiap tangkai ini ya, mempunyai 100 biji. "Wallahu yudha'ifu liman yasha," Allah Subhanahu wa taala ya, melipat gandakan pahala bagi siapa yang ia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak memerintahkan kita untuk senantiasa menginfakkan daripada rezeki, sebahagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Ya, wahai orang-orang yang beriman, impakkanlah sebahagian rezeki yang telah ya, aku berikan kepada kalian. Juga ya, dalam ayat yang lain Allah juga Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, impakkanlah daripada apa yang telah engkau dapatkan daripada rezeki-rezeki yang baik, daripada rezeki yang thayyib, yang halal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "La tuki fayuka alayki," janganlah engkau menahan hartamu untuk tidak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau menahan hartamu ya, karena engkau tidak mau ya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai karena itu Allah Subhanahu wa taala menahan rezekinya bagi ya bagimu. Mungkin menunjukkan bahwasanya ya adalah masing-masing kita ya, menghilangkan rasa pelit, sifat pelit dalam hati-hati kita, terutama dalam hal mengimpakkan ya rezeki kita, sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak lupa mengeluarkan zakat daripada harta dan ya, mengeluarkannya di ya, jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala yang ya yang lainnya. Kemudian sebelum yang terakhir, di antara juga amalan yang mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala itu menyambung tali silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyubsat fi rizqihi wa an yus'alahu fi asrihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dan juga perbanyak rezekinya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ta'allamu ya, min ansabikum ma tasiluna bihi arhamikum. Fa inna silaturahimi ya, karena sungguhnya kata Rasulullah sallam, ya, hendaklah kalian ya, mengetahui silsilah kalian, nasab-nasab kalian yang dengannya kalian dapat menyambung tali silaturahmi dengan mereka, karena sungguhnya silaturahmi dapat memanjangkan umur dan memperbanyak harta. Kemudian yang terakhir, di antara amalan yang dapat memperbanyak atau mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa secara singkatnya adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan ya bagi setiap masalahnya jalan keluar dan akan diberikan rezeki daripada arah yang ia tidak ya sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala juga firman, "Walau anna ahlul qura aman wattaqau lafatahna 'alaihim barakati minas samai wal ard." Seandainya satu penduduk negeri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ya membuka keberkahan daripada langit dan bumi. Ulama tafsir mengatakan bahwasanya keberkahan dari langit Allah akan menurunkan hujan, dan keberkahan dari bumi Allah akan menumbuhkan tanaman. Ini ya, beberapa amalan ya, yang bisa mendatangkan, melapangkan rezeki kita. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Yang kedua itu memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama ya, sedekah subuh mengawali pagi kita dengan sedekah sebelum kita mencari rezeki. Kemudian yang kedua adalah menyambung tali silaturahmi. Yang keempat adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita diberikan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan taufik untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Kini ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada poin menarik ya pendengar dari yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, yaitu kita malah justru ketika mengeluarkan uang atau harta kita di jalan yang diridhoi Allah, malah insya Allah itu menjadi jalan untuk memperluas, melapangkan rezeki kita gitu ya Pak Ustadz ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya hari ini. Semoga Pak Ustadz sehat selalu, dan semoga apa yang tadi sudah disampaikan Pak Ustadz bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar, kalau gitu saya akhiri dulu Mutiara Pagi edisi hari ini dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita di hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Diubah bukan 6 juta lagi, tetapi berdasarkan jumlah PM. Ya, kalau jumlah PM-nya 3.000, ya kali 1 PM itu 2.000, berarti 6 juta total.
2: Kehadiran SPPW ini membantu banget untuk masyarakat sini lah, terutama daerah-daerah yang jauh dari kota, ya aksesnya lebih dekat kan, lebih terjangkau.
3: Sari Berita. Perjalanan pelayanan MBG tidak lepas dari berbagai tantangan. 6 sekolah sejak Senin 5 Oktober untuk sementara waktu mengalami penghentian pelayanan. Kehadiran SPBU khusus nelayan di Tanjung Harapan, Nunukan Selatan tidak hanya memangkas antrean BBMS tetapi juga mempercepat akses warga pesisir menuju tempat pengisian bahan bakar. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Pagi, edisi Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 bersama saya Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Pendengar, Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait perjalanan pelayanan MBG tidak lepas dari berbagai tantangan. 6 sekolah sejak Senin 5 Oktober untuk sementara waktu mengalami penghentian pelayanan. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
4: Memasuki hampir 1 tahun beroperasi sejak diresmikan pada 15 Desember 2025, SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan Timur telah melewati berbagai dinamika operasional, mulai dari penyesuaian regulasi pengelolaan limbah hingga peralihan sistem insentif yang pendataan dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Pengelola SPPG Basnas Nunukan Timur Sumari mengungkapkan, perjalanan pelayanan tidak lepas dari berbagai tantangan. Pada bulan April lalu, dapur sempat mengalami penangguhan atau suspend selama 3 minggu akibat persoalan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selain aspek lingkungan, tantangan juga datang dari perubahan kebijakan insentif dan sistem pendataan penerimaan manfaat sejak 5 Oktober 2026. Jika sebelumnya SPPG menerima insentif tetap sebesar 6 juta per hari, kini besaran insentif dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat real dengan alokasi 2.000 per PM dengan jumlah PM mencapai 2.752 orang.
1: Nah, sejak 6 Oktober 2026, 5 Oktober dirubah bukan 6 juta lagi tetapi berdasarkan jumlah PM. Ya, kalau jumlah PM-nya 3.000, ya, kali 1 PM itu 2.000, berarti 6 juta total. Tetapi kalau ternyata jumlah PM-nya di bawah 3.000, berarti kan berkurang ini insentif yang diterima oleh mitra, ya.
4: SPPG Bukit Arung Sejahtera masih menerima insentif sekitar 5 juta lebih setiap harinya. Kendati demikian, perubahan sistem pendataan di bawah BGN berdampak pada penghentian sementara layanan di 6 sekolah, termasuk SD 005 Pesantren Al-Aska, Pesantren Waitur Rahman, SMP PGRI, dan dua taman kanak-kanak. Sumari menjelaskan penghentian sementara sejak Senin 5 Oktober 2026 terjadi karena penyesuaian sistem baru yang mewajibkan seluruh data sekolah terdaftar langsung di BGN. Pihak SPPG BAS telah melayangkan surat resmi kepada sekolah-sekolah terdampak untuk bersabar menunggu sinkronisasi sistem. Imin Muslimin melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi terkait kehadiran SPBU khusus nelayan di Tanjung Harapan, Nunukan Selatan tidak hanya memangkas antrean BBMS, tetapi juga mempercepat akses warga pesisir menuju tempat pengisian bahan bakar. Laporan selengkapnya disampaikan Salma Amin.
5: Warga Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan kini lebih mudah mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM. Kehadiran SPBU khusus nelayan memangkas waktu tempuh warga dari sekitar 30 menit menjadi 15 menit. Selain lebih dekat, warga juga tidak lagi harus bersaing antrian dengan kendaraan di SPBU umum. Salah seorang warga, Noval, mengaku sangat terbantu dengan keberadaan SPBU nelayan tersebut.
2: Kehadiran SPBU ini membantu banget untuk masyarakat sini lah, terutama daerah-daerah yang jauh dari kota. Ya, aksesnya lebih dekat kan, lebih terjangkau. Ya, terima kasih lah.
5: Kemudahan akses BBM ini tidak hanya menghemat waktu perjalanan, tetapi juga berkaitan dengan kelancaran mata pencaharian warga pesisir. Noval menyebut kebutuhan BBM cukup tinggi karena aktivitas budidaya rumput laut terus berjalan. Sementara itu, ketika BBM kosong di SPBU yang biasa melayani kendaraan, warga terkadang terpaksa tidak melaut.
2: Alhamdulillah, sangat membantu ya. Apalagi kalau ada susun tunai lain sih bagus.
6: Pak, dulu Bapak biasanya ngambil BBM di mana, Pak?
2: Sedadap sama kota, kadang gitu.
6: Berapa lama jaraknya, Pak, dari rumah ke SPBU dulu?
2: Ya, sekitar 45 menit lah.
5: Kehadiran SPBU khusus nelayan dinilai menjadi solusi atas kendala akses BBM yang selama ini dihadapi warga. Terlebih ketersediaan BBM menjadi kebutuhan prioritas bagi kelancaran aktivitas budidaya rumput laut dan penangkapan ikan. Salma Amin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Bupati Nunukan resmi membuka perhelatan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat di Desa Binusan. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
7: Irau bukan sekadar sebuah acara, adat atau kegiatan berkumpul bersama. Irau adalah ruang untuk mempererat silaturahmi, mengenalkan kembali nilai-nilai budaya, sekaligus mengingatkan semua tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pelaksanaan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat yang dilaksanakan ini diikuti oleh empat negara, yakni Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia.
8: Yang paling terpenting adalah masyarakat, khususnya masyarakat Tidung di Tanah Borneo ini berkumpul di sini, bersatu padu ya, melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan kebudayaan di Kabupaten Nunukan, dan juga dalam momentum hari ulang tahun Kabupaten Nunukan tentunya ini sangat menarik ya. Di satu sisi melaksanakan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan dan juga masyarakat adat Tidung berkumpul di Kabupaten Nunukan.
7: Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Nunukan harus bangga menjadi bagian dari masyarakat Tidung. Bangga dengan adatnya, bangga dengan bahasanya, bangga dengan tradisinya, serta bangga dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para orang tua dan leluhur.
8: Nah, kemudian yang paling penting di lain sisi adalah UMKM ya. UMKM di Desa Binusan ini kita lihat dari sekitar jalan ya, dipenuhi semuanya. Artinya adalah ekonomi di Kabupaten Nunukan hari ini berputar dengan cepat, dengan baik ya. Berdampak ke desa-desa Binusan dan warga-warga kita yang melakukan UMKM tersebut.
7: Ia juga menyampaikan yang paling penting adalah anak-anak muda harus ikut mengambil bagian. Jangan sampai adat dan budaya hanya dikenal oleh para orang tua. Generasi muda harus menjadi penerus, bukan hanya menjadi penonton. Dan yang tidak kalah penting, melalui irau ini mari bersama-sama menjaga persatuan dan kebersamaan. Delita Reri melaporkan.
3: Irau Tidung Borneo Bersatu 4 akan dibuka dengan ritual adat Pasak Kelangkang. Tradisi leluhur Tidung ini menjadi bagian awal sebelum rangkaian budaya lainnya digelar. Laporan Ferry Herdiansyah.
9: Koordinator Lembaga Adat Tidung Nunukan Haji Surai menjelaskan, pembukaan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat diawali dengan ritual adat Pasak Padau Kelangkang. Ritual tersebut menjadi bagian awal sebelum pawai atau karnaval kebudayaan dan rangkaian kegiatan lainnya.
10: Pertama, pada saat pembukaan kita mengadakan ritual adat Tidung yang berjudul Pasak Kelangkang. Di mana Pasak Kelangkang ini merupakan tradisi leluhur Tidung baik di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam untuk memulai semua acara atau hajatan besar yang akan dilaksanakan.
9: Setelah ritual adat, rangkaian kegiatan berlanjut dengan pawai atau karnaval kebudayaan. Karnaval tersebut akan melibatkan peserta dari negara luar serta kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara.
10: Kemudian itu rangkaian berikutnya, kita akan melaksanakan pawai atau karnaval kebudayaan. Jadi kebudayaan kita nanti, karnaval kebudayaan kita diikuti oleh negara luar, kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara, yang dirangkaikan HUT Kabupaten Nunukan.
9: Rangkaian berikutnya menampilkan Iluk Yaki Bentawol dengan target 1000 penari. Pertunjukan tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya pemecahan rekor MURI hingga rekor dunia.
10: Yang ketiga adalah kita akan memecahkan rekor MURI, Museum Republik Indonesia, bahkan Museum Dunia. Rekor dunia yaitu Iluk Yaki Betawal dengan jumlah 10.000 penari. Maka apabila kita mencapai 10.001 orang, insya Allah MURI kita akan terpecahkan.
9: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nunukan terus meningkat meski secara perlahan di tengah tingginya beban pelayanan puskesmas. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
11: Capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG di Kabupaten Nunukan terus mengalami peningkatan meski naiknya secara perlahan. Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mencatat capaian PKG saat ini mencapai di angka 33% dengan target nasional sebesar 55% dari total keseluruhan penduduk. Progres ini menunjukkan pelaksanaan PKG terus berjalan di tengah tingginya beban pelayanan di setiap puskesmas. Selain melaksanakan PKG, puskesmas juga harus membagi waktu untuk memberikan pelayanan kesehatan rutin kepada masyarakat setiap hari. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Haja Nurmadia memaklumi capaian PKG yang meningkat secara perlahan karena beban pelayanan di setiap puskesmas cukup tinggi. Namun, ia meminta setiap puskesmas agar memastikan program PKG terus berjalan dan terrealisasi setiap hari.
12: Dan itu tetap meningkat, Pak. Jadi TW1, TW2, TW3 itu ada peningkatan. Naik terus meskipun kami akui bahwa istilahnya tidak meningkat drastis, tapi pelan-pelan. Karena kami juga tahu teman-teman puskesmas ini pelayanan juga orang sakit, kemudian pelayanan luar gedung. Jadi kami menyampaikan silakan dibagi, silakan membuat strategi sendiri seperti apa. Yang penting ini berjalan.
11: Selain tingginya beban pelayanan, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan. Meski demikian, pelaksanaan PKG tetap diupayakan berjalan setiap hari agar capaian program tersebut terus meningkat meski secara perlahan.
12: Kita juga keterbatasan SDM, banyak juga masih keterbatasan kami, Pak, terkait PKG ini. Belum semuanya apa ya? Ya pelan-pelan kita laksanakan. Tapi ada perubahan peningkatan.
11: Dinas Kesehatan juga rutin melakukan pemantauan mingguan terhadap capaian masing-masing puskesmas. Hasil pemantauan tersebut digunakan untuk melihat perkembangan program

0: Tantangan. 6 sekolah sejak Senin 5 Oktober untuk sementara waktu mengalami penghentian pelayanan. Kehadiran SPBU khusus nelayan di Tanjung Harapan, Nunukan Selatan tidak hanya memangkas antrean BBMS, tetapi juga mempercepat akses warga pesisir menuju tempat pengisian bahan bakar. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-531-1945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Pro 1,

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: 3 Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, selamat pagi ya untuk yang pagi ini tengah memulai aktivitasnya atau yang sedang bersiap-siap ya untuk mengikuti pawai. Mungkin ada yang sedang menyiapkan putra-putrinya untuk sebentar lagi nanti kalau tidak salah pukul 8:30 ya atau pukul 8 pawainya dimulai ya di Paras Perbatasan. Semoga lancar semuanya, kemudian aman, tidak ada yang pingsan atau kenapa-napa ya. Dan pendengar, untuk di Sabtu pagi ini kayaknya asik kalau kita bahas informasi kesehatan ya, informasi yang santai di weekend pagi ini. Kita mulai dari yang pertama tentang food coma. Ini mungkin sebetulnya banyak di antara Anda pendengar yang sering mengalaminya tapi tidak terlalu tahu apa itu food coma. Jadi food coma atau postprandial somnolence merupakan istilah medis dengan gejala lemas dan mengantuk setelah makan. Tuh, pasti sering kan di antara Anda pendengar yang pernah mengalami ini. Dan ternyata gejala ini itu terjadi akibat perubahan pada sistem pencernaan dan hormon setelah makan besar. Dikutip dari alodokter.com, gejala food coma terjadi ketika tubuh merespons asupan makanan yang masuk dalam jumlah besar. Dalam hal tersebut, tubuh akan mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan. Dengan lebih banyak darah yang dialirkan ke sistem pencernaan, membuat aliran darah ke otak sedikit berkurang. Hal tersebut yang memicu rasa rileks, mengantuk, dan juga lemas setelah makan, terutama dalam jumlah besar. Penyebab utama fenomena food coma, melansir dari Halodoc, berkaitan dengan proses metabolisme di dalam tubuh. Jika kandungan nutrisi yang masuk tidak seimbang, maka lonjakan insulin akan terjadi secara drastis yang memicu rasa kelelahan. Rasa kantuk yang muncul menjadi sinyal bahwa tubuh sedang kekurangan mikronutrisi tertentu yang berperan dalam produksi energi. Dengan tidak adanya dukungan energi yang optimal, maka tubuh akan kesulitan mempertahankan fokus setelah proses pencernaan dimulai. Gejala yang biasanya muncul dari food coma adalah rasa kantuk yang sulit ditahan dan tubuh terasa lemas dan juga berat. Selain itu, ada gejala lainnya yang muncul, yaitu sulit berkonsentrasi dan mata terasa berat, ingin segera dipejamkan. Nah, ada nih beberapa makanan atau kebiasaan yang bisa meningkatkan resiko food coma. Yang pertama, makanan berkarbohidrat tinggi seperti nasi, mie, dan pasta. Karena makanan tersebut bisa meningkatkan lonjakan kadar gula darah. Kemudian yang kedua, makanan dengan kandungan lemak yang tinggi. Kenapa? Karena hal tersebut bisa membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras untuk memecah lemak, yang mana hal itu membutuhkan lebih banyak energi. Kemudian, mengkonsumsi makanan tinggi gula. Memang sih, makanan tinggi gula itu bisa memberikan dorongan energi secara singkat. Namun, itu cuma sesaat aja pendengar. Nah, setelah itu, ketika kadar gula turun, turun kembali dengan cepat, itulah yang membuat tubuh terasa lelah dan mengantuk. Dan yang terakhir nih, ada kebiasaan yang mungkin banyak dilakukan oleh Anda pendengar ya, atau keluarga atau kerabat Anda, yaitu berbaring setelah makan. Jadi food coma ini sering terjadi ketika Anda setelah makan lalu tidak melakukan aktivitas apapun dan langsung duduk santai atau berbaring malah. Karena ketika tubuh tidak bergerak, pencernaan menjadi lambat sehingga darah tetap mengalir ke pencernaan yang akhirnya membuat tubuh lelah dan juga mengantuk. Makanya untuk mencegah terjadi food coma disarankan untuk mengkonsumsi makanan dalam porsi yang secukupnya. Selain itu dalam hidangan pastikan juga terdapat sayur dan serat, serta kurangi makanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi ya. Terus tubuh itu kan juga memerlukan konsumsi protein untuk menjaga energi agar lebih stabil. Dan jangan lupa juga untuk menghindari berbaring ataupun tidur setelah makan, serta lakukan aktivitas untuk membantu pencernaan di dalam tubuh. Semoga dengan informasi tentang food coma ini kita jadi lebih aware, lebih tahu lagi tentang kenapa sih kalau udah kenyang selalu ngantuk gitu ya. Itu mungkin ada banyak faktor, porsinya terlalu besar, kemudian karbohidrat tingginya banyak, ada kandungan lemaknya yang tinggi, terus makanannya tinggi gula, atau setelah makan Anda langsung duduk santai, berbaring, tidak melakukan aktivitas apapun. Jadi banyak ya faktor yang menyebabkan food coma, dan yang bisa kita lakukan supaya food coma ini tidak menjadi-jadi atau bahkan sampai mengganggu aktivitas harian kita. Dan pendengar, tetap bersama kami ya, karena setelah ini masih ada informasi kesehatan lainnya yang akan saya hadirkan untuk Anda, untuk menemani Sabtu pagi Anda. Tentunya juga dengan berbagai sajian lagu-lagu yang akan menghibur Anda di hari ini.

0: Tahukah Anda pendengar manfaat sinar matahari di saat pagi? Hal yang sayang untuk dilewatkan. Sinar matahari pada waktu pagi tidak hanya membuat indah suasana di pagi hari, namun juga sangat penting untuk kesehatan. Sinar matahari banyak mengandung vitamin D. Di samping itu, sinar matahari juga bermanfaat membunuh mikrobakteria. Oleh karena itu, banyak ahli kesehatan menyarankan untuk membuka jendela rumah di pagi hari agar cukup terkena sinar matahari. Selain itu juga, beberapa manfaat sinar matahari pagi bagi kesehatan, di antaranya, yang pertama, mengurangi gula darah, kedua, mengandung vitamin D, ketiga, membentuk dan memperbaiki tulang, keempat, meredam kolesterol darah, kelima, meningkatkan kebugaran pernafasan, keenam untuk kekebalan tubuh, dan ketujuh penawar infeksi dan pembunuh bakteri. Bahkan beberapa dari virus penyebar kanker dapat dibinasakan oleh sinar ultraviolet ini. Juga bakteri di udara bereaksi dan dapat dibinasakan oleh sinar matahari. Dan biasanya kita baru menyadari akan pentingnya kesehatan ketika tubuh dalam keadaan yang tidak nyaman atau sakit. Masalah tubuh yang tidak nyaman akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk itu, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan tubuh, serta pilihlah yang juga sehat, baik dalam hal fisik maupun batin, sehingga perlu menerapkan pola hidup yang baik dan menyehatkan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Nunukan, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

Pendengar, informasi kesehatan lainnya, kalau tadi kita sudah bahas soal food coma, sekarang kita bahas ya, mungkin ada nih yang bertanya-tanya, apakah benar kolang-kaling itu bagus untuk tulang dan sendi? Seperti ini faktanya, pendengar. Kolang-kaling atau Arenga pinnata merupakan hasil olahan dari biji buah pohon aren muda melalui proses perebusan dan perendaman. Buah ini terkenal memiliki manfaat dalam mendukung kesehatan sendi lutut berkat kandungan gizinya. Jadi kolang-kaling ini mengandung yang namanya galaktomanan yang memiliki sifat anti radang, yang mana dia bisa membantu meredakan nyeri sendi. Sementara kandungan lainnya seperti kalsium dan fosfor itu melumaskan dan memperkuat tulang dan sendi serta menjaga cairan tubuh. Kandungan galaktomanan berpotensi menekan peradangan pada jaringan sendi sehingga membantu meredakan nyeri. Peradangan pada sendi, pada penderita osteoartritis dan radang sendi lainnya dapat menyebabkan rasa sakit dan kerusakan sendi. Adanya kalsium berperan sebagai komponen utama dalam struktur tulang, sedangkan fosfor berperan dalam membentuk kepadatan tulang. Jadi secara tidak langsung, kandungan kalsium dan fosfor pada kolang-kaling ini bisa membuat tulang menjadi lebih kuat. Kemudian, kolang-kaling juga mengandung serat alami yang dapat memperlambat penyerapan gula di dalam tubuh. Kandungan serat dan mineral seperti kalium yang dimiliki kolang-kaling dapat mencegah yang namanya penumpukan natrium, pemicu hipertensi. Jadi, dengan mengkonsumsinya secara rutin dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan menjaga fungsi pembuluh darah tetap sehat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Si kancil dengan sifat angkunya bicara dengan siput.
3: Lebih dari setengah penduduk dunia bergantung pada kotoran hewan, kayu, batang tumbuhan atau batu bara untuk memenuhi kebutuhan panas.
4: Buku adalah jendela dunia. Begitu banyak pengetahuan yang kita dapat hanya dengan membaca buku saja. Dengan buku, kita bisa mempelajari banyak hal yang tidak kita tahu sebelumnya. Dari anak-anak hingga dewasa, buku selalu berada di sekitar kita. Buku memberikan pencerahan bagi siapa saja yang dapat mengeksplorasinya dengan baik dan sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun bentuknya, dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tersebar di segala penjuru dunia. Bersiaplah melihat dunia lewat jendela dengan membaca.
0: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Anda? Ternyata sabun bisa membantu deteksi benjolan payudara. Saat mandi, sebenarnya kita bisa memeriksa ada tidaknya benjolan atau perubahan tertentu di payudara kita dengan menggunakan sabun, karena sifat sabun yang licin. Saat wanita menstruasi, seringkali terjadi perubahan fisik di payudara. Ulangi pemeriksaan pada hari ke-7 atau ke-10. Kalau masih tetap ada benjolan, segera lakukan USG dan pemeriksaan. Untuk wanita yang di bawah umur 35 tahun, rutin memeriksakan payudara sendiri. Sadari. Ahli kesehatan menyarankan kaum hawa melakukan sadari periksa payudara sejak dini. Setelah menstruasi, biasa menyebabkan perubahan pada tubuh. Dan bila usia di atas 35 tahun, sebaiknya lakukan pemeriksaan menggunakan alat mamogram. Data menunjukkan, kanker payudara merupakan penyebab kematian nomor 1 pada perempuan berusia 40 hingga 55 tahun. Kanker ini memang cenderung sulit untuk dicegah, namun bisa dideteksi sejak dini.
1: Banget Pip, sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
2: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
1: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres dan hilang rasa percaya diri tahu.
2: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
3: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di program Nunukan pagi ini edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026. Ini tampaknya kalau cuaca di luar kelihatannya cukup berawan ya, karena matahari juga belum muncul, tapi semoga tidak hujan sehingga nanti pawainya bisa terlaksana dengan lancar semuanya. Mungkin yang belum tahu pendengar, nanti bisa Anda ya ke Paras Perbatasan, akan ada pawai budaya dalam rangkaian acara Irau Tidung Borneo Bersatu, sekaligus juga rangkaian acara hari ulang tahun atau hari jadi Kabupaten Nunukan. Nanti Anda bisa berkumpul di sana, kalau tidak salah, kalau nggak salah tuh jam setengah 9 atau jam 8 pagi ini Anda bisa menyaksikan pawai di Paras Perbatasan. Dan untuk kepastiannya sebenarnya hari ini tuh cuacanya gimana sih? Nanti jangan kelewatan ya, karena pada pukul 7.30 akan kami hadirkan untuk Anda laporan perakiraan cuaca bersama BMKG Nunukan. Jadi biar kita lebih tahu kondisi cuaca hari ini seperti apa hingga dini hari nanti. Kemudian juga di perairan Nunukan Sebatik seperti apa kondisinya. Jadi untuk Anda yang nanti melaut, yang ada aktivitas outdoor, jadi lebih siap ya untuk menghadapi hari ini. Nantikan sesaat lagi kami hadirkan perakiraan cuaca untuk Anda mendengar pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini mari kita nikmati dulu berbagai sajian lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Jangan sampai tertipu. Ini dia cara mudah mengidentifikasi keaslian pita cukai. Yang pertama, kasat mata. Pita cukai asli memiliki desain khusus, warna yang jelas, dan detail cetakan yang tidak mudah lentur. Pita cukai asli juga memiliki serat kasat mata yang dapat langsung kelihatan. Selain itu, terdapat real 3D image yang kelihatan nyata, dynamic effect yang dapat berubah apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, serta cetakan desain yang tajam. Yang kedua, menggunakan kaca pembesar. Pita cukai asli memiliki mikrotex yang hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar. Yang ketiga, gunakan sinar UV. Di bawah sinar UV, pita cukai asli akan menampilkan tanda khusus yang tidak dapat dilihat dengan cahaya biasa. Pastikan pita cukai pada barang kena cukai kalian asli ya. Jika menemukan kecurigaan, jangan lupa laporkan pada kanal resmi kami.
1: Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu,
1: Indonesia. Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah

0: menikmati dan melestarikannya, siapa lagi? Cinta Indonesia dengan kekayaan kulinernya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: membahas segala hal dari daerah perbatasan. Tahukah Anda, Tugu Perbatasan merupakan tugu batas antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Desa Sekaduyun Taka, Kecamatan Semenggaris, Nunukan, Kalimantan Utara. Tugu perbatasan ini memiliki 4 perisai yang terbuat dari kayu ulin yang terdapat ukiran yang melambangkan Dayak Mandau atau Dayak keseluruhan Kalimantan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.

0: Pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Girindra Adi Wardana. Selamat pagi, Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Mas Indra, silahkan laporan perkiraan cuacanya untuk hari ini.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi, pendengar RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pembaruan terkini perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Selanjutnya pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan berawan. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan hujan disertai petir. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 99%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 2 hingga 7 knots. Sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Mas Indra. Silakan Anda bisa melanjutkan tugas Anda kembali. Dan pendengar, demikian laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Anda bisa mendengarkan laporan perakiraan cuaca setiap harinya bersama RRI Nunukan dan juga BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: plastik awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi. Pada tahun 1959, Sten Gustav Tulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.
1: Serbu! Ayo, ayo, maju, maju! Lawang pada orang, lawang!
2: Alo, bangung, Jo.
1: Ya, di mana tuh musuh? Di mana?
2: Mana musuh? Bangun, Jo, anak-anak ini kiapa, So? Hei, cepat, Jo, bangun. So, jam berapa ini, kasihan anak? So, lo mulai belat.
1: Aduh, ya doe, cuma bah mimpi katu kita.
2: Ada mimpi apa, So, anak ini, kasihan anak? Bangun, Jo, so, mulai ini.
1: Oh, kita kuat. Tadi ada bah mimpi jadi pahlawan di medan peperangan, ada sementara berperang meraih trompet kemerdekaan. kakak lekwa. Pakai acara apa sih bangong? Jadi merdeka noh.
2: Kasihan. Lawak sekali jong anak pemimpi ini. So lama dang turang dah merdeka, kasihan. Kong lebe baik sekarang anak bak angka jo dari tempat tidur. Kong anak bahasa dia pi sekolah. Dari anak pakai anak pe ilmu yang anak dapat formokasi bagus ini turang pe negara. Kong jang suka jabat terlambat je pi sekolah kalau anak mau tahu. Dari tu jauh terlambat pi sekolah ya rupa anak begini. Sadikile mau dapat gelar pahlawan noh. Mar pahlawan kesiangan.
1: yo kak, doh pagi-pagi soba ceramah. Mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu.
2: Iya so.
1: Aduh, pak kakak dang.
2: Mohon maaf dang kakak, kita kok ini hari Senin terus.
3: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda sebelum nanti pada pukul 8 kami sajikan warta berita sentral dinamika olahraga untuk Anda. Dan informasi ini juga terkait dengan olahraga ya, pendengar, di mana tim bulu tangkis Indonesia siap jalani tur Eropa diawali Denmark Open 2026. Hanya berselang 10 hari dari Asian Games Aichi Nagoya 2026, tim bulu tangkis Indonesia sudah memulai perjuangan baru. Tiga turnamen BWF World Tour di benua Eropa menanti mulai pekan depan. Ketiga turnamen tersebut ialah Denmark Open Super 750 pada 13 hingga 18 Oktober 2026, dilanjutkan French Open Super 750 di tanggal 20 sampai 25 Oktober, dan ditutup High-Low Open Super 500 di tanggal 27 Oktober hingga 1 November. Menyambut rangkaian itu, Alwi Farhan dan kawan-kawan berangkat dari hari Jumat malam 9 Oktober 2026, di mana tujuan pertamanya adalah kota Odense di Denmark. Pelatih berpesan kepada pasangan muda Devin Arta Wahyudi dan Ali Fati Raihan bahwa pasangan ini akan memulai petualangan di kerasnya persaingan ganda putra papan atas. Sementara ganda putri Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi memanfaatkan waktu persiapan dengan mematangkan pola permainan. Pasangan ini sempat tidak berlatih bersama selama 2 minggu karena Fadia ikut membela tim Indonesia di Asian Games. Walau begitu, Fadia Tiwi tidak ingin menjadikan semuanya beban berlebihan. Mereka hanya akan fokus untuk mengembalikan permainan terbaik dan kepercayaan diri. Itulah informasinya pendengar mengenai tim bulu tangkis Indonesia yang siap menjalani tur Eropa. Untuk informasi olahraga lebih lengkap, informasi olahraga lebih lengkap Anda bisa menyaksikannya nanti di jam 12 waktu Indonesia Tengah ya, maksud saya. Kalau untuk di jam 8 ini nanti Warta Berita Sentralnya akan mengupdate informasi dari wilayah Indonesia dalam negeri maupun wilayah luar negeri ya pendengar. Mohon maaf tadi ada kesalahan, kalau untuk olahraga itu di jam 12 siang, kalau untuk jam 8 pagi ini nanti update beritanya dari berita dalam negeri maupun juga luar negeri. Jadi untuk Anda yang nggak mau ketinggalan informasinya bisa nanti diikuti ya. Informasi lebih lengkapnya pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami sajikan untuk Anda. Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelit. Air.
2: Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.
3: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba. Sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
4: Maaf, Bapak positif HIV.
3: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan lakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
5: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
2: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Sari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting